0: dan BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, Konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga
2: dan Farhan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda dan juga bisa mempersiapkan pekerjaan Anda dengan semangat ya pagi hari ini.

Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Hari ini mendengar kembali kami menyapa Anda, namun pagi ini

udara yang kita hirup juga mungkin terasa berbeda. Kabut asap juga masih menyelimuti sejumlah wilayah dan membuat jarak pandang berkurang, dan juga aktivitas masyarakat juga harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Karena di tengah kondisi seperti ini, mari kita utamakan kesehatan dan keselamatan. Anda bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, terutama bagi anak-anak, lansia, serta mereka yang sensitif terhadap gangguan pernapasan. Selamat beraktivitas pendengar, tetap waspada dan saling mengingatkan. Jika melihat kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri kita sendiri. Meski langit pagi ini tertutup asap, semoga semangat kita tidak ikut meredup. Mari tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, dan menjaga kepedulian kepada sesama. Karena pagi ini kami masih akan menemani Anda dengan informasi, inspirasi, dan juga musik pilihan untuk mengawali aktivitas Anda. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini, pendengar. Kami mengajak Anda untuk bergabung. Silakan Anda yang bergabung di 0811-575-6494. Dan juga untuk Anda yang bergabung di line telepon di 0857538103065.

Dan pendengar, kami mengangkat topik di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait juga dengan penyiaran yang masih masa kini dituntut semakin kreatif agar mampu menarik perhatian masyarakat di tengah persaingan dan media sosial dan platform digital. Karena memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menghadapi tantangan baru dalam dunia penyiaran. Dan perkembangan media sosial dan platform digital membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi, sehingga lembaga penyiaran dituntut untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai media publik. Kreativitas menjadi salah satu kunci agar penyiaran tetap menarik dan mampu menjangkau generasi masa kini. Namun, kreativitas dalam membuat program menyampaikan informasi maupun menghadirkan hiburan harus tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab kepada masyarakat. Karena peringat di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan terkadang menjadi ukuran utama. Padahal informasi yang cepat tetapi tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan merugikan masyarakat, sehingga prinsip verifikasi, keberimbangan dan juga kepentingan publik tetap harus menjadi perhatian utama. Nah, bagaimana menurut Anda, seperti apa wajah penyiaran yang ideal di era media sosial saat ini? Nah, di usia ke-81 tahun, apa yang paling Anda harapkan dari RRI untuk masyarakat? Dan juga apakah RRI juga sudah cukup mengikuti perkembangan media sosial dan platform digital? Dan sejauh mana juga kreativitas penyiaran dapat dikembangkan tanpa mengorbankan etika dan tanggung jawab kepada publik? Apakah tuntutan untuk mendapatkan rating dan menjadi viral dapat mempengaruhi kualitas serta kredibilitas sebuah tayangan? Dan bagaimana seharusnya penyiar dan lembaga penyiaran menghadapi perkembangan media sosial tanpa kehilangan tanggung jawab sebagai penyampai informasi kepada masyarakat? Silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Apa yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini pendengar? Bagaimana cara penyiar menjaga keseimbangan antara kreativitas, hiburan dan tanggung jawab kepada pendengar? Dan apa yang harus dilakukan melihat dunia penyiaran agar semakin dekat dengan generasi muda? Dan bagaimana pendengar pendapat Anda jika sebuah tayangan menarik dan menghibur tetapi informasinya kurang akurat? Karena di tengah banyaknya berita di media sosial, apa yang membuat Anda tetap percaya kepada informasi di radio? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga atensi Anda yang berkaitan juga dengan dunia penyiaran dan juga keberimbangan antara tanggung jawab, terutama menyampaikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan. Karena mendengar, kebebasan berekspresi dalam dunia penyiaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan etika, norma, serta kepentingan publik. Karena menurut saya, penyiaran yang ideal bukan hanya yang mampu menghibur dan viral, tetapi juga mampu memberikan edukasi serta membangun pola pikir masyarakat yang positif. Silakan mendengar di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan kembali untuk Anda setelah satu lagu berikut ini.

warna yang berbeda, dari langkah yang berbeda, dari cerita yang berbeda. Namun hari ini, kita mengarah ke satu tempat, rumah yang kita jaga.

0: Itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih undang Anda untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Silakan untuk Anda yang menyampaikan atensi Anda pendengar dengan pembahasan kami di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan penyiaran yang kreatif, beretika, dan tetap berpihak kepada publik. Karena memasuki usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia atau RRI juga terus menghadapi tantangan baru dalam dunia penyiaran. Dan tantangan lainnya adalah munculnya budaya viral dan tuntutan mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya. Karena tayangan yang sensasional memang berpotensi menarik perhatian, tetapi apabila mengabaikan etika dan akurasi, hal tersebut justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran. Sejauh mana kreativitas dalam penyiaran dapat dikembangkan tanpa mengorbankan etika dan tanggung jawab kepada publik? Apakah tuntutan untuk mendapatkan rating tinggi dan menjadi viral dapat memenuhi kualitas serta kredibilitas sebuah tayangan? Di tengah persaingan dengan aplikasi-aplikasi yang lain di berbagai platform digital, apa yang harus dilakukan radio agar tetap menarik bagi masyarakat? Dan menurut Anda, apakah sebuah program penyiaran yang viral selalu dapat dikatakan berhasil? Dan apa ukuran keberhasilan yang sebenarnya? Dan seberapa penting menurut Anda pendengar peran etika penyiaran dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga penyiaran? Ketika informasi di media sosial menyebar sangat cepat, apakah penyiar juga harus mengutamakan kecepatan atau tetap menunggu proses verifikasi sebelum menyampaikan kepada publik? Dan bagaimana lembaga penyiaran dapat memanfaatkan media sosial sebagai peluang untuk memperluas jangkauan tanpa sekedar mengejar jumlah penonton, komentar, dan jumlah tayangan? Dan di momentum HUT ke-81 RRI, apa harapan Anda sebagai masyarakat agar RRI tetap kreatif, relevan, dipercaya, dan mampu menjadi media publik yang dekat dengan generasi masa kini? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda di kesempatan kali ini. Dan nanti pendengar pukul 8 hingga pukul 9 kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak, mendengarkan, bisa Anda tonton di channel YouTube kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Juga khusus kami angkat terkait juga dengan penyiaran masa kini di antara kreativitas dan tanggung jawab. Anda juga akan mendengarkan nanti perbincangan bersama Ketua KPID Kalimantan Barat dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Silakan mendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365.

Demikian pendengar opini publik edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 8 hingga pukul 9 nanti Anda akan ikuti Sanggau Menyapa terkait dengan penyiaran masa kini di antara kreativitas dan tanggung jawab bersama rekan kami Natasha Aidilah.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi pendengar, kami hadir untuk Anda di program Sanggau Menyapa Dialog Pagi. Kita akan membahas penyiaran masa kini di antara kreativitas dan tanggung jawab. Saya Natasha Aidila bersama Anda pagi hari ini untuk menghadirkan program Sanggau Menyapa. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui, penyiaran masa kini di antara kreativitas dan juga tanggung jawab. Dulu, radio ini memang menjadi salah satu sumber utama masyarakat mendapatkan informasi dan juga hiburan. Kini, dunia penyiaran berkembang jauh lebih cepat. Konten tidak lagi hanya hadir melalui frekuensi, tetapi juga merambah ke media sosial, streaming, podcast, hingga platform digital. Data dari APJI ini menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia sudah mencapai lebih dari 80% penduduk. Artinya, masyarakat semakin mudah untuk menjadi penonton, pendengar, bahkan sekaligus pembuat konten. Nah, di tengah derasnya arus informasi, kreativitas memang menjadi kunci agar penyiaran tetap relevan. Tetap ada satu hal yang tidak boleh tertinggal, yaitu tanggung jawab. Karena semakin cepat sebuah informasi disampaikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan informasi itu benar, bermanfaat, dan tidak menyesatkan. Lalu bagaimana wajah penyiaran masa kini? Sejauh mana kreativitas boleh berkembang dan di mana tanggung jawab harus menjadi batasnya? Itulah yang akan kita bahas dalam dialog hari ini, penyiaran masa kini di antara kreativitas dan tanggung jawab. Saya sapa dulu kedua narasumber saya yang sudah bergabung melalui Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ramdan, beliau adalah Ketua KPID Kalimantan Barat. Pak Ramdan, selamat pagi Pak Ramdan.
1: Selamat pagi Pak Ramdan.
0: Baik, sehat hari ini Pak Ramdan?
1: Alhamdulillah sehat, selamat pagi juga Pak Kusnaini. Sehat selalu Pak.
2: Pagi Pak.
0: Baik, bersama kita melalui Zoom juga ada Bapak Muhammad Kusnaini, anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Pak Kusnaini, sehat hari ini Pak, selamat pagi.
2: Alhamdulillah sehat, selamat pagi Pak Ramdan.
1: Selamat pagi Pak. Ya.
0: Baik, saya kayaknya mau nanya-nanya dulu ke Pak Ramdan nih. Posisinya lagi di Pontianak nih Pak Ramdan.
1: Betul, di Pontianak Mbak. Iya.
0: Gimana? Kabut asap. Kabut asapnya masih berasa Pak di Pontianak?
1: Masih sangat berasa.
0: Oh baik.
1: Iya.
0: Semoga.
1: Ya mudah-mudahan lah kita
0: segera berlalu dulu. Ya Pak.
1: Iya, segera berlalu.
0: Baik, baik. Ini kita membahas terkait penyiaran masa kini di antara kreativitas dan tanggung jawab. Saya mungkin pertama ke KPID Kalimantan Barat dulu Pak Ramdan. Bagaimana sih KPID Kalimantan Barat ini melihat wajah penyiaran di Kalimantan Barat saat ini di tengah perubahan perilaku masyarakat yang tentunya semakin digital saat ini Pak Ramdan?
1: Ya, memang dengan berkembangnya informasi teknologi ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya bagi lembaga penyiaran. Dalam berbagai kesempatan kami juga sering dan terus menyampaikan bahwa sebenarnya lembaga penyiaran itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang, hanya saja tentu dengan perkembangan informasi yang ada ya bertransformasi kemudian beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Nah, dalam situasi seperti yang kemarin yang tadi kita bicarakan juga misalnya terkait dengan situasi bencana itu misalnya. Nah, informasi yang sangat dibutuhkan dan bisa kita katakan lebih cepat dan kemudian dianggap terkait dengan ketepatan itu ya melalui lembaga penyiaran ya saya pikir. Karena ini yang sangat dibutuhkan pada situasi kondisi-kondisi yang jauh jangkauan. Nah, di situ juga yang mungkin di antaranya tidak atau belum tersambung secara baik juga saluran internet misalnya kan. Nah, itu juga masih tetap membutuhkan lembaga penyiaran yang sifatnya bersifat frekuensi. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah tantangan bagi lembaga penyiaran sendiri dalam konteks melakukan kreativitas dan menunjukkan eksistensi sebagai tanggung jawab. Nah, apalagi teman-teman di RRI Ntkong ya, ini menurut saya suatu hal yang memang terus kita banggakan gitu ya. Karena ketika kita bicara RRI di wilayah perbatasan, itu konteksnya juga bagaimana mendudukkan kehadiran negara sebagai kedaulatan informasi melalui penyiaran, saya pikir. Nah, jadi posisinya sangat penting, karena apalagi di wilayah perbatasan. Nah, ini tantangannya menjadi memiliki karakteristik sendiri lah ya, saya kira. Nah, dengan situasi perkembangan yang terus tanpa ada permisi lah, kita lihat ya situasi yang sekarang ini bahkan seakan tidak ada batasan geografis ya. Perkembangan informasi melalui informasi teknologi. Mm-hmm. Nah, saya pikir dengan teman-teman melakukan adaptasi kemudian penyesuaian, ini bagian daripada langkah yang sangat positif, karena mau tidak mau harus melakukan itu. Tetapi tetap kita harus juga menjangkau bahwa masyarakat-masyarakat kita di daerah-daerah yang kemudian masih mereka menggunakan saluran terestrial, saya pikir. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran, terutama juga teman-teman RRI di wilayah perbatasan, sekali lagi kami sampaikan bahwa ini hal yang sangat kita apresiasi dan memang sangat kita butuhkan terus gitu.
0: Baik, saya menggarisbawahi yang tadi Pak Ramdan sampaikan, bertransformasi. Kalau gitu saya ke Pak Kusnaini. Pak, bagaimana kemudian Dewan Pengawas ini melihat perubahan wajah penyiaran RRI di tengah masyarakat yang kini semakin banyak juga mengkonsumsi informasi melalui platform digital? Bagaimana kemudian RRI bertransformasi juga untuk itu, begitu Pak Kusnaini?
2: Iya, terima kasih. Jadi memang kita menyadari bahwa ini era yang berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi jurnalis di lapangan ya. Ini era yang sangat berbeda di mana segala kehidupan kita sekarang ini semua bersentuhan dengan digitalisasi. Nah, termasuk dunia penyiaran. Dan salah satu tantangan terbesar dari era digital ini adalah hilangnya batas-batas geografis, bahkan batas waktu ya. Dulu itu kalau kami di media cetak itu kalau berita dari luar negeri itu beritanya terjadi hari ini baru besok itu diberitakan. Tapi sekarang beritanya sekarang ya sekarang juga nyampe ke halayak Indonesia gitu ya. Nah, dengan berita yang begitu cepat masuk ke ruang-ruang pribadi melalui gawai, itu salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat informasi tersebut dapat diverifikasi. Nah, ini salah satu yang punya tugas untuk melakukan verifikasi itu kan lembaga penyiaran publik. Karena kalau media sosial itu mereka praktis tidak punya kewajiban untuk melakukan hal itu gitu ya. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada aturan yang memayungi. Tapi kalau lembaga penyiaran publik ini masih memiliki tanggung jawab itu, karena itu merupakan amanat undang-undang. Tidak hanya undang-undang penyiaran, tapi juga undang-undang pers. Ada juga kode etik jurnalistik, kode etik penyiaran yang sangat ketat membatasi hal-hal tersebut. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah dengan digitalisasi yang begitu masif, persaingan itu menjadi sangat luar biasa. Kalau dulu tuh persaingannya televisi dengan televisi, radio dengan radio, koran dengan koran. Sekarang ini persaingannya sudah tidak ada lagi batasnya. Semua saling bersaing. Kita ya. Tidak hanya bersaing dengan radio, bersaing juga dengan televisi, media cetak, bahkan dengan media sosial. Tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal konten. Nah, artinya sekarang bukan lagi one against one, tapi one against all ya Pak ya. Saling bersaing dan itu membuat tanggung jawab kita menjadi semakin besar. Nah, dalam konteks inilah makanya teman-teman di RRI mau tidak mau harus memperkuat literasi digital publik, itu yang pertama. Yang kedua, RRI sendiri, teman-teman di RRI harus memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan publik di era digital ini. Ya. Jadi salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan konsep multi platform, di mana RRI tidak hanya mendistribusikan konten melalui siaran radio terestrial, tapi juga melalui siaran radio streaming, tapi juga melalui portal rri.co.id, tapi juga melalui audiovisual RRI Net, bahkan juga melalui akun-akun media sosial kita, Pak. Jadi konten yang dibuat oleh RRI itu didistribusikan ke hampir semua platform yang ada, dengan tujuan supaya informasi yang didapatkan oleh RRI itu disebarkan ke sebanyak mungkin halayak masyarakat. Karena sekarang ini 86% masyarakat Indonesia ini kan sudah mengakses internet ya, jumlah yang sangat besar. Dan suka tidak suka, maka kita harus mampu memanfaatkan itu sebagai sarana untuk memperluas distribusi konten. Makanya kita menguatkan itu akun-akun media sosial kita, karena sebagian besar masyarakat kita ini 2 dari 3 orang Indonesia sekarang udah punya akun media sosial gitu ya. Jadi kita harus bisa menjangkau mereka juga. Konten-konten RRI tidak hanya melalui siaran radio streaming atau radio terestrial, tapi juga didistribusikan kontennya melalui media sosial. Itulah cara kita supaya informasi yang sudah teruji, terverifikasi oleh RRI itu sampai ke tangan masyarakat, langsung ke gawai-gawai mereka yang setiap hari mereka buka itu.
0: Baik, tapi kemudian apa Pak Kusnaini yang membedakan lembaga penyiaran publik dengan media atau platform digital lainnya begitu Pak?
2: Jadi yang pertama, RRI itu seperti hanya TVRI adalah lembaga penyiaran publik. Jadi lembaga penyiaran publik itu punya tanggung jawab ganda gitu ya. Di satu sisi dia merupakan sarana untuk menjadi jembatan komunikasi antara publik dengan negara. Jadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat itu harus bisa disampaikan oleh RRI kepada pusat pemerintahan, kepada negara. Pada saat bersamaan RRI harus mampu menjadi sarana bagi negara untuk mendiseminasi informasi. Karena negara ini juga perlu mengabarkan kepada masyarakat apa yang disiapkan oleh negara, apa rencana-rencana pembangunan yang sedang disiapkan oleh negara, apa yang akan dikerjakan oleh negara 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka panjang, RPJP gitu ya. Nah itu masyarakat harus paham juga, supaya masyarakat tidak buta terhadap apa yang dilakukan oleh negara. Tapi pada saat bersamaan, negara tahu apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi salah tantangan terbesar bagi RRI kan menjaga keseimbangan antara diseminasi informasi dari negara kepada publik, tapi juga pada saat bersamaan harus bisa menyampaikan aspirasi publik kepada negara. Menjaga keberimbangan itu bukan hal yang mudah dari sisi fungsi dia sebagai media komunikasi negara ya. Kemudian yang kedua, dari sisi peran dia sebagai lembaga penyiaran, kalau media yang lain itu ketika mendistribusikan konten, itu tantangan terhadap akurasinya itu relatif bisa dibilang agak kurang tinggi. Tapi kalau lembaga penyiaran itu tidak bisa, harus sangat akurat. Jadi kalau lembaga penyiaran swasta, apalagi media online swasta misalnya gitu ya, sekali membuat kesalahan tinggal dikoreksi gitu ya. Tinggal diperbaiki, bahkan take down. Tapi kalau lembaga penyiaran publik nggak bisa. Begitu kontennya menyebar, dibuat oleh lembaga penyiaran publik, dan sampai ke khalayak publik, kalau sampai itu kontennya tidak akurat, kalau sampai kontennya itu bisa dikatakan sebagai hoax atau misinformasi, itu damage-nya itu akan sangat besar. Dan kita mungkin akan kesulitan untuk melakukan upaya perbaikan. Nah karena itulah RRI, termasuk TVRI juga, termasuk Antara juga, ketika menyampaikan informasi kepada publik itu verifikasinya berlapis, ya. Lebih sulit, verifikasinya lebih ketat, karena tidak boleh salah gitu loh. Beda dengan lembaga penyiaran swasta, beda dengan media yang lain ya, itu mereka punya mekanisme koreksi yang dengan mudah akan dipahami oleh publik. Tapi kalau lembaga penyiaran publik, mungkin publik akan lebih sulit menerima kalau RRI atau TVRI itu salah. Jadi makanya kita memang kadang-kadang agak lebih terlambat dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena sistem verifikasi kita lebih berlapis, lebih panjang. Itu tantangannya.
0: Dibully sama netizen dulu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Ramdan kembali. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kusnaini, RRI sendiri ini cukup banyak melakukan transformasi untuk kemudian menjaga keseimbangan informasi melalui multi platform begitu Pak Ramdan. Kalau di Kalimantan Barat sendiri dengan hadirnya media sosial, ada podcast sekarang yang kemudian juga banyak peminatnya, dan platform streaming, apakah kemudian radio dan televisi sendiri ini masih memiliki posisi yang strategi sebagai sumber informasi masyarakat begitu Pak Ramdan?
1: Oh iya, saya pikir seperti yang disampaikan Pak Ahmad Kusnaini tadi, justru dalam situasi kondisi seperti ini, posisi lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio itu masih sangat strategis. Karena itu tadi, di tengah gencaran, kemudian arus informasi yang begitu pesat gitu. Nah, yang bisa melakukan verifikasi, yang kemudian memang masih diyakini kebenaran informasi yang disampaikan, yaitu lembaga penyiaran, media mainstream gitu misalnya ya. Jadi posisi lembaga penyiaran itu memang selain kalau dulu memang dia sebagai penjaga pintu gerbang informasi ya, gatekeeper bagi apa namanya informasi. Kalau sekarang memang tantangannya itu selain dia sebagai gatekeeper juga sebagai verifikator. Nah, di sini yang kemudian menuntut semaksimal mungkin daripada lembaga penyiaran untuk beradaptasi pada situasi kondisi yang ada.
0: Ya.
1: Jadi harus melakukan berbagai apa namanya strategi-strategi yang harus dibenahi dan dilakukan dalam rangka itu tadi dapat mengimbangi perkembangan informasi yang ada. Dan saya yakin lembaga penyiaran terus melakukan itu gitu
0: ya.
1: Dan tidak akan tinggal diam melihat situasi perkembangan yang ada. Nah, makanya saya sampaikan bahwa yang namanya siaran itu tidak akan pernah punah, hanya bertransformasi saja saya pikir, menyesuaikan kemudian beradaptasi pada situasi kondisi yang ada. Nah, saya bersyukur dengan lembaga-lembaga penyiaran yang terus apa namanya eksistensinya di tengah situasi kondisi yang masing-masing lembaga penyiaran sendiri juga hadapi. Nah, ini terus memberikan tanggung jawab dan bentuk kehadirannya kepada publik kita, masyarakat kita. Nah, ini suatu hal yang memang halayak ramai juga harus mengetahui hal tersebut, dan kita butuh dukungan publik yang kuat dan besar dalam rangka eksistensi lembaga penyiaran itu tetap bisa memberikan edukasi, informasi, dan berita-berita yang kemudian sangat kita yakini kebenarannya gitu.
0: Baik. Tadi Pak Ramdan menyampaikan strategi begitu. Nah, kalau menurut KPID sendiri nih Pak Ramdan, seperti apa sih kreativitas yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran supaya tetap relevan, khususnya untuk menarik perhatian generasi muda saat ini Pak Ramdan?
1: Iya, saya pikir selain memang tantangan pertama ya, selain memperbesar daya pancar sebenarnya, juga beradaptasi dengan situasi kondisi di arus informasi digitalisasi ini, maka penguatan infrastruktur dan jangkauan teknis itu poin pertama yang perlu dilakukan. Lembaga penyiaran perlu juga memastikan daerah-daerah yang blank spot itu harus dapat tetap terlayani, karena ini menjadi sebuah tanggung jawab tadi itu, antara kreativitas juga dituntut berkaitan dengan tanggung jawab.
0: Ya.
1: Termasuk melakukan optimalisasi pemancar, melakukan relay misalnya, termasuk perkembangan bagaimana melakukan teknologi digital. Nah, yang kedua, saya juga mengapresiasi dengan RRI Antikong dalam rangka juga terus memperkuat konten-konten lokal. Apalagi masyarakat perbatasan harus mendapatkan informasi yang kita tahu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Dalam situasi kondisi yang sekarang kita hadapi misalnya, informasi berkaitan dengan asap, kemudian kondisi-kondisi lain, perkembangan pembangunan yang ada di daerah, itu sangat relevan dibutuhkan masyarakat kita ketimbang informasi yang di luar kalbar misalnya, yang itu yang kemudian saya kira harus lebih banyak diperkuat berkaitan dengan informasi-informasi lokal. Kami di Pontianak misalnya kan juga terus ingin membutuhkan informasi bagaimana nih situasi kondisi juga asap di Sanggau misalnya atau di perbatasan gitu. Nah, melalui RRI, lembaga penyiaran yang ada di daerah ini yang memang bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut. Nah, yang ketiga saya kira mengintegrasikan penyiaran konvensional dengan platform digital. Ini itu tadi. Karena berhadapan dengan Gen Z kan sekarang ini, berhadapan dengan masyarakat atau publik yang apa namanya ya, mereka ya lebih instan gitu ya, lebih instan. Tetapi sekali lagi dengan P3SPS yang menjadi acuan, yang menjadi standar bagi lembaga penyiaran dalam bergerak dan bekerja, ini dalam rangka menyampaikan dan sebagai produsen informasi itu hasilnya memang betul-betul sudah sehat gitu. Hasilnya betul-betul sudah terverifikasi. Karena apa? Siaran sehat itu tentu generasi kita selamat. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, jadi terkait dengan bagaimana juga teman-teman mengintegrasikan penyiaran yang sudah dilakukan pada seperti kita lakukan pada hari ini misalnya. Itu kan bagian upaya-upaya ikhtiar yang dilakukan oleh lembaga penyiaran termasuk RRI. Nah, jadi harus melalui streaming, media sosial, podcast juga, ya mau nggak mau harus beradaptasi dengan situasi Karena tadi itu ada pendengar publik kita yang kemudian masyarakat-masyarakat tertentu atau Gen Z tadi gitu.
0: Baik, baik. Pak Ramdan, kami sampaikan juga sedikit informasi bahwa saat ini sesuai nomenklatur yang keluar, kami sudah berubah nama nih Pak Ramdan. Sebelumnya RRI Ntkong menjadi RRI Sanggau, tapi kami juga tetap mengakomodir berbagai informasi dari wilayah perbatasan di Ntkong juga. Tadi cukup banyak apresiasi yang disampaikan Pak Ramdan kepada RRI, Pak Kusnaini. Tapi seberapa penting sih kreativitas bagi RRI agar tetap dekat dengan generasi muda tanpa kemudian kehilangan jati diri sebagai media publik, Pak Kos?
3: Iya, sekarang tantangan terbesarnya adalah media itu memiliki banyak alternatif gitu ya. Pilihannya itu sangat banyak. Jadi kalau saya hidup di masa muda dulu, pilihan saya itu cuma dua gitu. Radio dan koran gitu lah. Baru kemudian muncul televisi, Pak Ramdan ya. Dan kemudian muncul media online, media sosial. Nah sekarang ini pilihan media itu banyak sekali. Semakin banyak pilihan media, artinya semakin besar pula peluang untuk tidak dipilih gitu ya. Karena pilihannya banyak sekali. Nah, supaya RR itu tetap bisa mendapatkan perhatian dari generasi muda yang sekarang merupakan populasi terbesar dari masyarakat kita, gabungan antara milenial dan Gen Z ini sekarang kan jumlahnya lebih dari 50%. Populasi terbesar masyarakat kita itu sekarang masyarakat yang di usia produktif ya. Maka RRI mau tidak mau harus memahami siapa audiensnya. Itulah yang berkali-kali saya katakan bahwa RRI itu harus mampu memahami siapa audiensnya. Nah dalam konteks audiens itu tidak hanya berdasarkan aspek demografisnya, tapi juga aspek geografisnya. Jadi kalau aspek demografisnya, kita sudah membagi-bagi programa itu, ada programa 1, programa 2. Jadi ada programa untuk masyarakat umum secara keseluruhan, ada programa 2 Pak Ramdan untuk masyarakat kelompok usia muda, khusus anak muda itu namanya programa 2. Nah, tapi juga jangan lupa ada yang namanya pertimbangan berdasarkan aspek geografis. Masyarakat itu kan hidup di tempat di mana mereka tinggal, memiliki budayanya masing-masing. Nah, RRI itu jangkauan siarannya hanya terbatas ke daerah di mana sinyalnya dapat menjangkau. Walaupun kemampuan kita kan katakanlah bisa menjangkau sampai jauh, sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, tapi kan ada yang namanya frekuensi yang membatasi, ada balmon yang mengawasi. Nah karena itu siaran RRI Sanggau ya hanya di sekitar Sanggau, Ntkong dan sekitarnya. Nah RRI harus paham siapa masyarakat yang disasar oleh siaran RRI Sanggau ini. Itu sebabnya makanya saya selalu mendorong yang namanya lokalitas. Lokalitas, pahami siapa audiensnya, supaya kita bisa paham mereka membutuhkan informasi apa. Ya kalau sekarang contohnya Pak Ramdan tadi bilang, masyarakat Kalimantan itu sangat butuh informasi soal bencana, soal asap, karhutla. Sangat butuh informasi tentang kesehatan, bagaimana mengatasi persoalan karhutla, antisipasinya, makanan yang harus dimakan itu apa, asupan gizi yang harus dipenuhi, kalau menghadapi karhutla apa, vitaminnya apa. Nah itu harus disampaikan. Nah informasi itu di Sanggau saat ini sangat penting. Tapi kalau di Bandung nggak penting karena nggak ada karhutla gitu lah. Itulah yang itu yang namanya lokalitas. Nah sama misalnya lokalitas itu juga dalam konteks selera terhadap hiburan. Karena RRI itu kan tidak hanya konten informasi ya. RRI itu punya tiga tugas, informasi, hiburan, dan edukasi. Nah dalam konteks hiburan ini masyarakat Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, itu kan budayanya berbeda dengan di Jawa. Lagu-lagunya pun yang disukai masyarakat Kalimantan berbeda. Nah RRI Sanggau harus paham lagu-lagu seperti apa yang disukai oleh masyarakat di Sanggau, masyarakat di Ntkong dan sekitarnya gitu ya. Nah pilihan lagu-lagu itulah yang dihadirkan di siaran-siaran kita. Nah termasuk dalam konteks lokalitas ini adalah bagaimana budaya masyarakat itu hidup dalam cara berkomunikasi.

0: supaya RRI Sanggau tetap relevan dengan tempat di mana dia bersiaran, yaitu masyarakat Sanggau dan sekitarnya.
1: Baik, Pak Agus, tadi yang kita ketahui terkait lokalitas yang kemudian ini juga terus disampaikan di RRI Sanggau dan juga di RRI di seluruh Indonesia tentunya. Tapi di tengah tuntutan untuk kemudian membuat konten yang menarik dan juga viral, karena biasanya anak muda sukanya yang viral-viral gitu ya Pak. Bagaimana RRI menjaga agar kreativitas ini tidak mengorbankan prinsip jurnalistik dan juga tanggung jawab publik sendiri, Pak Agus?
0: Ya, ini memang tantangan terbesar kita kan itu. Jadi kalau teman-teman di parlemen itu kan selalu mengukur RRI berapa sih audiensnya, berapa pendengarnya, berapa pengikut akun media sosialnya. Padahal cara kerja kita ini sebetulnya tidak sepenuhnya bisa diukur dengan angka-angka itu. Karena kita punya tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh media yang lain. Tanggung jawab kita itu kan bukan hanya menyajikan informasi, bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ada aspek edukasi. Edukasi ini kadang-kadang bukan konten-konten yang mungkin bagi sebagian masyarakat mudah untuk diserap. Masyarakat kan lebih mudah menyerap informasi-informasi yang ringan, yang viral ya Pak ya. Ya kalau yang viral itu langsung cepat sekali menyebar, langsung menaikkan jumlah followers, langsung menaikkan jumlah subscribers. Tapi RRI kan tidak bekerja dengan cara itu. RRI dipandu oleh undang-undang yang mewajibkan kita dalam setiap siaran itu selalu berfokus pada tiga aspek tadi. Informasi, pendidikan, edukasi, dan hiburan. Hiburannya pun hiburan yang mencerdaskan, bukan sembarangan hiburan. Jadi kalau sekedar hiburan aja mungkin di kita seharian bisa aja muter langsung dangdut terus tuh Pak. Tapi kan nggak boleh itu, karena hiburannya itu harus mencerdaskan. Pilihan lagunya, pilihan jenis hiburannya, entah itu drama radionya, entah itu bentuk hiburan yang lain, itu semua harus punya value yang namanya hiburan yang mencerdaskan. Ini memang tantangan besar, dan itu saya pikir tantangan yang dihadapi oleh semua lembaga penyiaran publik di seluruh dunia. Kita harus pintar menyeimbangkan antara hiburan yang mencerdaskan, informasi yang bermutu, kemudian siaran edukasi yang berkualitas, dengan keinginan publik mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan mereka. Itu mencari titik temunya itu yang memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi justru itulah yang kemudian menurut saya menjadi daya tarik kita sebagai angkasawan-angkasawati, mencoba mendapatkan informasi, hiburan, edukasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens kita.
1: Baik, tapi kalau KPID sendiri nih Pak Ramdan, ketika kita di era konten ini dituntut lebih cepat dan juga menarik begitu, bagaimana kemudian memastikan kreativitas dari seorang penyiar yang kemudian menyampaikan informasi ini tetap berada dalam koridor dan tanggung jawab begitu Pak Ramdan?
2: Iya, jadi dalam melakukan kerja-kerja di lapangan, saya kira kan para jurnalis atau teman-teman di lembaga penyiaran itu kan tentu berpedoman pada, kalau aspeknya lembaga penyiaran ya, artinya kan berpedoman kepada P3SPS, dan itu pasti saya yakin. Dan kemudian diikat dengan undang-undang jurnalistik tadi itu ya, terkait dengan kode etik dan sebagainya. Nah, artinya dalam rangka kawan-kawan juga harus tetap menghadirkan informasi yang cepat, tentu juga memastikan informasi itu juga tepat gitu ya, terverifikasi yang sering kita sampaikan. Nah, maka kemudian peningkatan terhadap SDM daripada rekan-rekan di dunia jurnalis itu juga menjadi penting, memperkaya berkaitan dengan literasi media, literasi digital dan sebagainya. Nah, ini juga poin penting yang harus tetap dilakukan, karena memang mau tidak mau ini sebuah situasi tantangan yang kemudian memang dihadapkan pada kondisi yang memang teman-teman juga terus melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap hal itu. Nah, artinya inovasi, kemudian kreativitas, kemudian seperti yang disampaikan Pak Kusnaini tadi juga berkaitan dengan lokalisasi, lokal konteks dan sebagainya, itu juga menjadi penting. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini juga harus memang lebih banyak juga dieksplor bagi lembaga penyiaran, sehingga apa yang disampaikan itu, oh memang betul-betul inilah yang perlu kami dapatkan gitu. Karena sebenarnya masyarakat kita juga, saya menyadari, meyakini ya, bahwa memang banyak juga mereka yang masih membutuhkan dengan berseliweran informasi-informasi

0: informasi yang kemudian sulit untuk dipastikan kebenarannya tadi, maka mereka tetap akan apa namanya mencari lembaga penyiaran sebagai lembaga yang kemudian betul-betul diyakini informasi yang disampaikan gitu. Nah, dalam apa namanya ngobrol-ngobrol kami biasanya di masyarakat gitu, mereka juga masih tetap mendengarkan apa namanya lembaga penyiaran, terutama juga radio gitu. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti itu saya kira peningkatan terhadap sumber daya manusia di lembaga penyiaran itu sendiri juga terus harus dilakukan gitu, dalam rangka adaptasi pada situasi perkembangan informasi teknologi yang ada gitu.
1: Baik. Tapi Pak Ramdan, kalau boleh tahu apa saja sih pelanggaran penyiaran yang paling sering menjadi perhatian KPID Kalimantan Barat saat ini, Pak?
0: Iya, sejauh ini memang kami tiap hari melakukan berkaitan dengan pengawasan. Ya memang ada yang kami temukan, tetapi memang yang sifatnya masih bisa kita sampaikan teguran secara lisan lah bahasanya ya. Jadi kadang-kadang kawan-kawan dalam apa namanya publisnya misalnya masih ada ditemukan yang apa namanya pada saat liputan ada orang yang melintas merokok misalnya, yang kayak kayak gitu aja. Tapi berkaitan dengan isi konten dan sebagainya juga sejauh ini tidak ada yang dalam pengawasan kami melanggar P3SPS. Nah, jadi kita terus bersyukur bahwa lembaga penyiaran tetap mengikuti hal tersebut. Nah, ini kan tidak didapatkan, tidak dilakukan oleh selain daripada lembaga penyiaran menurut saya. Makanya kita selalu mengkampanyekan, menginformasikan. Kalau ingin mencari informasi yang kemudian kita yakini akurasinya, ya memang di lembaga penyiaran maupun media-media yang memang sudah resmi gitu ya, sudah jelas gitu. Nah, jadi perkembangannya seperti itu sementara ini, Mbak.
1: Baik, tapi RRI Sanggau aman ya Pak Ramdan ya?
0: Alhamdulillah sampai hari ini juga tidak ada kita temukan pelanggaran-pelanggaran.
1: Baik, terima kasih Pak Ramdan. Izin Pak Kusna, ini kita coba bacakan dulu ada beberapa WhatsApp yang masuk. Tapi ini kayaknya pertanyaannya buat Pak Kus semua nih. Ada beberapa saya coba bacakan. Yang pertama ini ada Ibu Rina di Kecamatan Parindu, katanya saya ingin bertanya, sekarang kan anak muda lebih banyak menggunakan media sosial. Nah, apa nih strategi RRI katanya agar generasi muda ini kembali tertarik mendengarkan radio begitu. Itu pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Rina di Kecamatan Parindu. Kemudian yang kedua ini ada Maria dari Kecamatan Entikong. Ini selamat pagi narasumber, saya ingin bertanya bagaimana RRI ini memberikan ruang bagi masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan agar persoalan mereka juga menjadi bagian dari agenda penyiaran di RRI. Nah, ini dua pertanyaan mungkin boleh ditanggapi Pak Kusna, ini silakan.
2: Iya, yang pertama itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita hidup sekarang di era media sosial ya. Dua dari tiga orang Indonesia itu sekarang punya akun media sosial dan mereka tuh seharian tuh paling lama sekarang ada di internet Pak ya, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran. Paling lama tuh seharian mereka berhubungan dengan internet. Nah, karena itulah makanya kami di RRI ini mendorong semua satuan kerja termasuk RRI Sanggau itu mendistribusikan konten yang sudah didapatkan melalui siaran terestrial itu ke platform-platform media sosial kita. Jadi kita ngobrol hari ini Pak, yang kita obrolin pagi ini itu konten-konten terbaiknya, best cut-nya itu nanti ada di media sosial Pak. Apa yang disampaikan Pak Ramdan tentang pentingnya katakanlah kualitas sumber SDM di RRI, apa yang saya sampaikan tentang bagaimana menjaga keseimbangan lokalitas, itu nanti harus didistribusikan melalui akun media sosial. Karena tidak semua orang yang ada di Sanggau dan sekitarnya mungkin saat ini sedang mendengarkan radio, karena pagi ini mungkin sedang ada di ladang, pagi ini sedang ada di pasar, sedang bekerja, sedang mencari nafkah. Nah, kalau didistribusikan melalui media sosial, itu kan nanti sore mereka masih bisa melihatnya lagi. Nanti siang masih bisa melihat lagi. Bahkan mungkin nanti malam atau besok masih bisa melihat konten itu melalui akun media sosial. Nah, itulah sebabnya makanya penting sekali kehadiran akun-akun media sosial di RRI. Tidak hanya YouTube, tapi juga Instagram, Twitter, X, Facebook, TikTok. itu konten-konten yang kita dapat melalui siaran terestrial itu didistribusikan kembali melalui akun-akun media sosial tersebut, terutama akun konten-konten yang kita sebut sebagai base cut-nya, Pak, supaya tidak hilang konten tersebut. Karena kalau siaran radio itu kan salah satu sifat itu kan sesaat. Yang kita obrolin sekarang ini nggak bisa diputar ulang ini. Sedang berjalan, ya udah lewat gitu. Tapi kalau di media sosial itu kan bisa ditemukan kembali. Bisa di-scroll back. Nah itulah salah satu cara kita bagaimana mencoba lebih dekat dengan dunia generasi Z, generasi milenial yang memang lebih akrab dengan media sosial. Yang kedua tadi soal soal teman-teman di perbatasan. RRI itu kan punya konsep tentang siaran perbatasan. Jadi ada siaran khusus perbatasan memang untuk satker-satker tertentu yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga. Tidak hanya di RRI Sanggau yang sebelumnya bernama RRI Antikong ya, tapi juga ada di beberapa satker yang lain, seperti misalnya RRI di Sabang, di Aceh gitu ya, atau RRI Merauke di Papua, atau RRI Tahuna di Sulawesi Utara. Itu ada program khusus perbatasan, di mana titik tekannya, titik fokusnya adalah bagaimana menampung aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan, supaya bisa disampaikan, bisa didengar oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di provinsi. Bagaimana bapak-bapak pejabat di Kalimantan Barat, di Pemprov Kalimantan Barat juga memahami dinamika persoalan yang ada di teman-teman di Antikong. Masalah perbatasan, masalah kelangkaan, katakanlah sembako. Itu kami dorong untuk selalu menjadi konten yang secara rutin ditampilkan di siaran-siaran kita, supaya juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dibanding di tempat tersebut, misalnya pemerintah provinsi. Kita menyadari bahwa salah satu tantangan atau salah satu tugas besar yang dibebankan oleh negara kepada RRI, dipercayakan oleh negara kepada RRI, adalah menjaga kedaulatan informasi. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat, saudara-saudara kita di perbatasan, lebih banyak mengkonsumsi informasi yang datang dari siaran lembaga penyiaran negara tetangga. Lebih banyak harus datang dari siaran dari negara kita sendiri. Nah itu tugasnya RRI, tugasnya LPP TVRI, LPP RRI, tugasnya antara bagaimana supaya saudara-saudara kita semua yang ada di garis depan itu lebih banyak mendapatkan asupan informasi dari lembaga penyiaran publik milik bangsa sendiri, bukan dari negara tetangga. Dan itu bukan hanya bicara soal konten, tapi juga bicara soal teknologi. Jadi RRI Sanggau itu harus memastikan siarannya itu mampu ditangkap dengan baik oleh teman-teman kita di perbatasan. Makanya selalu mengingatkan, jaga pemancar kita, rawat pemancar kita supaya bisa tetap bekerja dengan optimal, sehingga teman-teman di garis perbatasan itu mudah mendapat siaran RRI Sanggau. Karena kalau kita siaran kita mati, maka mereka tidak ada pilihan kecuali menyerap informasi atau siaran dari negara tetangga.
1: Ya.
2: Dan itu bukan salah mereka. Nah, karena itu kita punya kewajiban secara mandiri itu selalu memastikan bahwa siaran kita itu tetap dalam kondisi terbaik untuk ditangkap oleh saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Itu kalau kita bicara teknologinya, belum lagi soal kontennya. Nah, yang konten itu salah satu penting adalah bagaimana menguatkan keindonesiaan. Jadi di samping menangkap aspirasi dari teman-teman kita di perbatasan, siaran-siaran RRI juga harus mampu menguatkan keindonesiaan. Kabar baik Indonesia itu apa sih? Tidak hanya mendengar kabar buruk ya. Indonesia sekarang sudah swasembada pangan, itu saudara-saudara kita harus tahu. Indonesia sekarang sedang memperbaiki ribuan sekolah rakyat, mereka harus tahu. Indonesia sekarang sedang mencoba melakukan hilirisasi berbagai produk, tidak hanya di bidang tambang tapi juga di bidang pangan, mereka harus tahu juga. Itulah pentingnya keberadaan lembaga penyiaran publik dalam konteks menjaga kedaulatan informasi.
1: Baik, tapi menurut Dewan Pengawas sendiri, Pak Kusnaini, apa sih tantangan terbesar RRI saat ini? Apakah kemudian mempertahankan pendengar radio konvensional atau kemudian mengejar audiens digital?
2: Jadi kita harus harus menerima kenyataan bahwa digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sesuatu yang given, sudah terjadi. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita beradaptasi dengan era digital itu. Makanya kita siarannya tidak hanya melalui terestrial kan. Siaran RRI juga bisa bisa diakses melalui aplikasi RRI digital. Bisa diakses melalui platform media online rri.co.id. Itulah cara kita beradaptasi dengan digitalisasi. Jadi kita tidak bisa menghindari fakta itu, tidak bisa mempertentangkan antara terestrial dengan digital. Itu fakta fenomena yang kita tidak bisa hindari. Yang paling penting seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita memahami bahwa kita hidup di era digital itu pola konsumsinya juga berbeda. Masyarakat digital itu pola konsumsinya berbeda dengan masyarakat terestrial 20-30 tahun yang lalu.
1: Ya.
2: Nah cuma mungkin juga harus dipahami bahwa meskipun kita hidup di era digital, bukan berarti bahwa dalam konteks radio semuanya akan berpindah atau hijrah ke digitalisasi. Radio itu akan tetap hidup melalui siaran terestrial, hanya saja terestrialnya terestrial digital. Itulah sebabnya dalam undang-undang penyiaran yang baru nanti itu arah pengembangan radio itu bukan analog switch off sebetulnya, tapi terestrial digital. Jadi tetap terestrial tapi teknologinya digital. Nah itu kita, saya pikir harus juga menyiapkan diri menghadapi itu. Kita tidak mungkin semuanya akan berpindah dari siaran menggunakan pemancar semuanya nanti menggunakan aplikasi, nggak mungkin. Faktanya di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, itu siaran radio itu tetap menjadi siaran nomor satu untuk pengguna kendaraan bermotor, terutama mobil ya. Di mobil tuh orang pola konsumsinya nomor satu tuh radio, udah nggak bisa dibantah. Orang di Amerika, di Eropa, kalau lagi nyetir, lagi berkendaraan, itu dengerinnya radio. Nggak mungkin nyetir sambil nonton TV itu nggak mungkin. Nggak mungkin nyetir sambil baca media online itu nggak mungkin. Nggak mungkin nyetir sambil baca koran, nggak mungkin. Nyetir itu yang paling aman dengerin radio. Jadi sampai kapanpun siaran radio terestrial tetap dibutuhkan.
1: Ya.
2: Hanya saja menjadi terestrial digital. Dan sekarang faktanya kan banyak kabupaten yang dulu merupakan kawasan yang belum terlalu padat, sekarang bertumbuh menjadi kota yang mulai padat oleh kendaraan. Jumlah kendaraan Indonesia itu semakin banyak, sehingga potensi untuk pengguna pendengar radio yang melalui radio mobil atau kendaraan radio di kendaraan itu akan semakin besar. Itulah potensi kita.
1: Baik, saya ke Pak Ramdan kembali. Pak Ramdan, kalau kita lihat masyarakat saat ini kan bukan hanya sebagai penikmat informasi atau konten begitu, tapi ternyata mereka juga menjadi produsen konten, mereka juga memproduksi konten. Bagaimana KPID melihat fenomena masyarakat tersebut?
0: Ya memang itu tadi ya, karena memang perkembangan informasi teknologi ini siapapun bisa menjadi pembuat sekaligus sebagai narasumber dalam berita atau informasi yang disampaikan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa meskipun demikian situasi dan kondisinya, masyarakat juga kan mereka juga saya yakin ya dalam ketika mereka mengkonsumsi berbagai informasi itu, mereka juga bertanya-tanya apakah ini benar atau enggak ya gitu ya. Itu pasti akan ada juga di dalam hati mereka gitu. Nah, oleh karena itu ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka mereka untuk meyakininya itu memang melalui lembaga penyiaran secara resmi yang ini udah masuk berita di radio, ini sudah masuk di televisi gitu. Nah, jadi itu yang semakin akhirnya mereka yakin bahwa ini benar adanya berita itu tidak mengandung unsur informasi yang kemudian menyesatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, memang dalam situasi seperti itu tadi ini menjadi sebuah tantangan juga gitu. Karena masyarakat sekarang bisa berkreasi dengan sendirinya, tetapi pada situasi yang lain, lembaga penyiaran yang kemudian sebagai produsen informasi secara sudah terverifikasi tadi itu memang masih sangat dibutuhkan gitu. Nah, oleh karena itu memang perlu untuk melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan situasi yang ada. Karena itu tadi, kalau enggak nanti masyarakat dengan sendirinya juga mereka akan berkurang gitu ya, mengkonsumsi informasi-informasi yang kita harapkan memang informasi yang secara resmi itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan peningkatan SDM, berkaitan dengan bagaimana melihat perkembangan situasi yang ada, inovasi dan sebagainya itu sangat dituntut bagi lembaga penyiaran gitu.
1: Baik, artinya lembaga-lembaga penyiaran publik ini bisa menjadi rujukan informasi juga untuk masyarakat begitu ya Pak Ramdan?
0: Oh iya, memang sangat saya pikir, karena itu tadi selain sebagai penjaga pintu gerbang informasi juga sekaligus sebagai verifikator gitu. Memang ini menjadi tugas yang lebih berat bagi lembaga penyiaran gitu. Maka butuh dukungan semua pihak berkaitan dengan bagaimana lembaga penyiaran publik itu tetap dibutuhkan dan kemudian tetap eksis memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat atau publik kita gitu.
1: Mungkin berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ramdan, rujukan informasi verifikator begitu. Pak Kusna, ini seperti yang kita ketahui RRI ini kan memiliki jaringan stasiun yang sangat luas hingga ke daerah begitu Pak. Bagaimana kemudian memastikan suara dan juga persoalan masyarakat daerah ini tetap mendapat ruang yang cukup dalam siaran nasional sendiri. Kemudian ukuran keberhasilan begitu RRI yang cukup dilihat, apakah cukup dilihat dari jumlah pendengarnya atau viewersnya atau ada ukuran lain yang memang lebih penting sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya tadi juga yang disampaikan Pak Ramdan sebagai verifikator begitu Pak Kus?
2: Iya, yang pertama dari sisi konten, memang salah satu tantangan yang ada di RRI adalah bersaing dengan media sosial ya. Media sosial itu kan tidak memiliki rambu-rambu ya, bahkan tidak ada yang mengawasi, sehingga mereka bisa dengan cepat tanpa verifikasi itu langsung mengupload konten yang mereka dapatkan. Kalau media mainstream seperti RRI, lembaga penyiaran publik, itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap informasi itu kredibilitasnya, integritasnya, faktanya. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi lebih lambat dibanding media sosial. Sudah pasti RRI itu ketinggalan dari dalam hal kecepatan gitu ya. Tapi yang sering saya sampaikan kepada teman-teman media, lebih baik kalah cepat daripada kita cepat tapi salah. Itu yang kami tekankan kepada para angkasawan-angkasawati RRI. Jadi sebelum menyampaikan informasi, tidak hanya melalui terestrial, melalui siaran seperti ini, tapi juga melalui media online atau media sosial, itu harus dipastikan dulu, konfirmasi dulu, cek dulu sebelum diupload, diposting atau disiarkan. Jadi lebih baik terlambat daripada salah, itu yang pertama. Dan karena lebih baik terlambat daripada salah itu, kadang-kadang memang jarang viral Pak. Kadang-kadang bukan hanya jarang viral, jumlah viewersnya, jumlah pembacanya emang lebih sedikit karena sedikit lebih lambat. Tapi itu saya bilang tadi, media media yang namanya lembaga penyiaran, apalagi ini media yang dibiayai oleh negara, itu memang jauh lebih penting untuk akurat daripada sekedar cepat gitu. Nah yang kedua, dalam konteks RRI memiliki jangkauan siaran paling luas di Indonesia, memang sebetulnya ini keuntungan RRI. Jadi informasi apapun yang terjadi di tanah air ini, yang paling mungkin mendapatkan sampai ke sumbernya, itu adalah RRI. Seperti contoh kemarin waktu terjadi gempa di NTT, itu tidak banyak media Pak yang punya akses sampai di sana. Tapi RRI dengan cepat ada di sana, mengabarkan tidak hanya melalui siaran Pak, langsung dari lokasi kejadian. Karena RRI reporternya ada di situ. Jadi memang kelebihan dari itu jaringannya paling luas, sehingga informasi itu bisa disampaikan langsung secara akurat dari tempat terjadinya peristiwa. Itulah sebabnya mengapa saya secara pribadi selalu mendorong teman-teman RRI itu untuk menguatkan yang namanya ground reporting. Reportase langsung dari lokasi terjadinya peristiwa itu. Jadi ground reporting itulah kunci yang membuat kita bisa menjadi media yang yang dipercaya oleh publik, kredibilitasnya, integritasnya, karena kita memiliki jaringan paling luas dan kita bisa menjangkau sebagian besar wilayah di tanah air ini dengan jaringan kita.
1: Baik. Artinya ke depan Pak Kusna, ini apa yang memang diharapkan oleh dewan pengawas dari para insan RRI, terutama penyiar, reporter dan juga kreator konten dalam menghadapi perubahan dunia penyiaran saat ini, Pak?
2: Ya, nomor satu tentu harus paham bagaimana cara memverifikasi informasi, kan itu kunci gitu ya. Yang kedua, bukan hanya sekedar paham bagaimana cara memverifikasi informasi, tapi juga paham bagaimana kerja dunia digital. Itu penting sekali karena kita hidup di era digital. Nah, yang ketiga, harus lebih aktif, harus lebih rajin untuk melakukan verifikasi informasi. Nah, caranya bagaimana? Ground reporting tadi, nggak cukup hanya duduk di dalam kantor mendapatkan informasi. Sekarang ini kan informasi tidak perlu kita kejar, tapi dia datang sendiri ke kita melalui gawai. Nah, kalau RRI berhenti di situ, informasi datang langsung disiarkan, maka RRI tidak akan memiliki yang namanya diferensiasi dengan media lain. RRI harus memanfaatkan informasi itu sebagai sumber awal, lalu melakukan cek di lapangan dengan ground reporting. Nah, kalau itu dilakukan, maka RRI bisa menjadi berbeda dengan media lain. Bisa lebih dalam, bisa lebih update, dan bisa lebih faktual.
1: Baik. Pak Kusnaini dan juga Pak Ramdan, ternyata kita sudah berada di air kebersamaan di program Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini. Kita harus cukupkan dulu, tapi kita masih punya waktu sedikit untuk Pak Ramdan dan juga Pak Kusnaini. Ini bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan juga di wilayah perbatasan. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ramdan, nanti akan ditutup oleh Pak Kusnaini. Pak Ramdan, silakan.
0: Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Jadi tentu terkait dengan posisi RRI Sanggau, apalagi berada di wilayah perbatasan ya, merupakan salah satu bentuk kehadiran negara melalui ruang informasi. Ini saya kira posisi yang sangat strategis, dan itu memang perlu kita dukung secara bersama, secara penuh, karena memang kita sangat masih membutuhkan informasi-informasi terutama di Kabupaten Sanggau yang kemudian karakteristiknya tadi itu adalah berdekatan dengan wilayah perbatasan. Nah, kemudian paling tidak RRI menjalankan sebagai fungsi informasi gitu ya. Kemudian termasuk ya tadi disampaikan Pak Kusnaini terkait dengan fungsi informasi, kemudian edukasi, kemudian termasuk hiburan. Juga yang penting adalah bagaimana memastikan sebagai fungsi integrasi terhadap keberadaan nasional gitu ya, nasionalisme kita. Karena itu posisinya berada di wilayah masyarakat perbatasan tadi gitu. Nah, termasuk bagaimana tetap menjalankan fungsi-fungsi mempromosikan potensi yang ada di daerah terkait dengan produk UMKM, pertanian, budaya, pariwisata, maupun potensi ekonomi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Nah, sisi yang lain saya kira menjadi early warning bagi publik terkait dengan kanal informasi yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara resmi gitu ya. Terjadi berkaitan dengan isu-isu yang ada di wilayah perbatasan, kondisi lintas batas, kemudian maupun isu sosial yang kita tahu di wilayah perbatasan juga banyak hal-hal yang mungkin dikhawatirkan kerentanannya gitu. Nah, saya kira ini beberapa poin-poin yang kemudian posisi teman-teman di RRI Kabupaten Sanggau yang kita sangat mengapresiasi terus memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada publik dan masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ramdan. Pak Kusnaini, silakan Pak.
2: Iya, kalau saya melihat radio itu akan selalu menjadi kebutuhan masyarakat ya. Hanya saja memang kita yang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologinya. Bagaimana cara masyarakat mengkonsumsi media, kita harus pahami itu sehingga kita akan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi di kawasan perbatasan di mana masyarakat mungkin terpapar informasi dari banyak sumber, keberadaan radio sebagai salah satu sumber informasi terutama yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, itu menjadi sangat penting kehadirannya. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Ramdan, terima kasih sekali. Ketua KPID Kalimantan Barat, terima kasih juga Bapak Muhammad Kusnaini, anggota Dewan Pengawas LPP RRI, sudah bersama kami di program Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, penyiaran boleh berubah, teknologi boleh berkembang, dan cara masyarakat menikmati informasi juga boleh berganti. Namun satu hal yang tidak boleh berubah, tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya penyiaran bukan sekedar tentang seberapa kreatif kita membuat konten, tapi seberapa besar dampak baik yang kita tinggalkan. Teruslah kreatif, teruslah berinovasi, tetapi jangan pernah kehilangan integritas. Karena suara yang hebat bukan hanya suara yang didengar, tetapi suara yang dipercaya. Saya Natasha Aidilah, sampai jumpa di dialog berikutnya, sekali di udara. Tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan baru saja Anda ikuti pendengar. Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan juga kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan menyampaikan keluhan Anda di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365.

Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga saja pagi hari ini kita masih akan terus mendengarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan juga kami akan hadir dengan Halo RRI untuk edisi hari ini. Seperti biasa, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda di 0811575494 atau di 0857538103065. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang menyimak kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang, berbagai persoalan publik dan dari kehidupan kita sehari-hari dapat muncul dalam berbagai persoalan. Mulai dari pelayanan administrasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, lingkungan, ketenaga kerjaan, pelayanan sosial, hingga persoalan ekonomi masyarakat. Tidak semua persoalan tersebut mulai disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Ada masyarakat yang tidak mengetahui harus mengadu ke mana, ada yang kesulitan mendapatkan akses informasi, dan ada pula yang merasa keluhannya belum mendapatkan perhatian. Melalui program Halo RRI, Radio Republik Indonesia menghadirkan sebuah ruang komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan, informasi, maupun persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Program ini juga, pendengar, bukan sekedar tempat menyampaikan keluhan, karena Halo RRI ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga pelayanan publik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Radio memiliki kekuatan dalam menjangkau masyarakat secara luas. Tidak semua pendengar warga memiliki akses yang sama terhadap media digital atau mengetahui kanal pengaduan resmi suatu lembaga. Karena itu, Halo RRI dapat menjadi ruang Anda yang mudah dijangkau masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami. Nah, saat ini ada beberapa permasalahan. Salah satunya terkait juga dengan krisis air bersih yang juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau dan juga mungkin termasuk di daerah Anda, atau yang saat ini juga masih mengeluhkan terkait juga dengan berbagai persoalan kehidupan. Nah, salah satunya yaitu tentang gas LPG yang masih susah untuk didapatkan. Musik. Karena seperti informasi yang kami sampaikan pendengar bahwa DPRD Kabupaten Sanggau juga mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru untuk mendukung pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Nah, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau juga menyampaikan dan juga menilai peningkatan pendapatan asli daerah perlu diupayakan oleh pemerintah daerah secara optimal. Ia menyampaikan bahwa kondisi anggaran tahun ini masih menghadapi efisiensi dan pemotongan dari pemerintah pusat. Dan menurutnya, pemerintah daerah perlu menggali potensi PAD yang belum optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Apakah persoalan Anda juga terkait dengan sebuah kebutuhan yang dinilai mendesak karena berkaitan juga dengan konektivitas masyarakat? Dan menurut Anda, apakah infrastruktur tersebut juga berperan menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan? Seperti yang disampaikan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, yang disampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah perlu berupaya mencari celah bagaimana kita bisa membangun daerah kita, yaitu Kabupaten Sanggau. Karena pembangunan jembatan, jalan ini menjadi salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak karena berkaitan juga langsung dengan konektivitas masyarakat. Dan menurutnya infrastruktur tersebut juga berperan untuk menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Apakah permasalahan Anda juga sama seperti halnya beberapa daerah yang lain pendengar, terkait juga dengan kondisi kita di tengah kabut asap yang beberapa belakangan ini mulai untuk kita waspadai karena beberapa kondisi di mana kita harus berhati-hati, harus menggunakan masker, dan juga kemarau yang cukup panjang ini membuat kita harus tetap menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Apakah hal itu juga perlu mendapat perhatian Anda sebagai masyarakat dan bagaimana kemarau panjang ini yang juga berdampak kepada peternak yang belakangan ini juga mencuat ya, karena ada 20 kandang ternak yang juga menjadi sampel. Jadi ada beberapa kandang ternak juga yang saat ini sedang mengalami kerugian yang cukup besar. Karena musim kemarau dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan ini mulai memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha peternak unggas di Kabupaten Sanggau. Karena kondisi ini juga tidak hanya berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan kandang, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada unggas. Apakah kondisi ini juga sama seperti di daerah Anda pendengar, atau ada beberapa permasalahan yang bisa Anda sampaikan terkait di berbagai bidang, mungkin tentang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga jalan ataupun transportasi, lingkungan hidup, ekonomi dan juga UMKM dan ketenagakerjaan. Atau berkaitan juga dengan bantuan sosial, keamanan, dan ketertiban. Dan bagaimana Anda menyampaikan tanggapan Anda dan juga keluhan Anda bisa menyampaikan melalui RRI. Karena kami juga nanti akan menindaklanjuti langsung untuk menuju ke narasumber yang akan menyampaikan penjelasan terkait dengan narasumber yang kompeten dari berbagai bidang permasalahan di kehidupan kita di Kabupaten Sanggau. Silakan pendengar di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Saya akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
7: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
8: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
9: berita terpercaya,
10: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
6: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
11: Pro 1 RRI Sanggau.
7: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
11: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak membaca, melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar masih di Halo RRI. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang yang saat ini juga masih menjadi permasalahan. Nah, salah satunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa permasalahan ataupun keluhan masyarakat hingga saat ini, yaitu terkait juga dengan air bersih dan juga kondisi kabut asap yang menimbulkan dampak yang tidak baik, baik itu terhadap ternak ataupun terhadap kesehatan kita sebagai warga masyarakat yang saat ini juga membutuhkan perhatian, dan bagaimana kita menanggapi berbagai kondisi di berbagai sektor kehidupan kita. Nah, salah satunya dengan keluhan-keluhan yang Anda hadapi saat ini. Baik, beringat silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, silakan di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Dan juga kondisi yang mungkin terjadi saat ini, bagaimana kita sebagai masyarakat juga melihat kesehatan yang paling kita utamakan, bukan saja kita sebagai manusia, tapi kemarau dan cuaca panas yang disertai kabut asap juga mulai memberikan dampak terhadap peternakan unggas di Kabupaten Sanggau.
6: terutama pendengar terhadap kesehatan dan kondisi fisik ayam yang belakangan ini menjadi sorotan karena lebih rentan mengalami stres akibat tingginya suhu lingkungan. Dan kondisi tersebut juga tidak hanya meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan juga kematian pada ayam, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas ternak serta mempengaruhi ketersediaan produksi ayam di Kabupaten Sanggau. Apakah dengan kondisi ini harga ayam nanti akan lebih tinggi dari biasanya? Atau Anda yang juga saat ini sedang melihat kondisi yang harus diperhatikan? Karena persoalan kesehatan yang juga menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Karena masyarakat dapat menyampaikan keluhan baik itu mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah Anda dan juga pelayanan tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatannya. Dengan musim kemarau yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan kondisi di mana daerah-daerah yang saat ini juga masih mengalami infrastruktur yang kurang baik gitu ya, belum ada perbaikan baik itu jalan, jembatan dan juga drainase, baik itu lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi ataupun fasilitas umum yang rusak dan juga infrastruktur yang belum tersedia. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda, menyampaikan keluhan Anda, pendengar dari berbagai sektor ataupun berbagai bidang. Silakan keluhan Anda yang bisa Anda sampaikan di 0811575494 atau di 0857531035. Bagaimana dengan kondisi daerah Anda? Apakah saat ini juga ada beberapa hal yang bisa Anda sampaikan dengan keluhan-keluhannya? Ataupun ada juga permasalahan dari berbagai bidang? Karena di saat ini juga anak-anak sekolah diliburkan karena kabut asap, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau juga menghimbau siswa tetap disiplin belajar selama kebijakan belajar dari rumah itu diberlakukan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi juga menyampaikan himbauan tersebut seiring diperpanjangnya BDR akibat status tanggap darurat karhutla dan imbas kabut asap yang terjadi saat ini. Karena ia menjelaskan selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan juga memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas, dan ia meminta orang tua juga untuk ikut mengawasi pelaksanaan belajar anak di rumah. Silakan pendengar di 0811575494 atau di 0857531035. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi dan juga ruang untuk Anda menyampaikan keluhannya di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami masih akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini.

kondisi tidur. Mikrosleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikrosleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikrosleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikrosleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.

asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami akan mengundang Anda untuk bergabung. Untuk Anda yang punya keluhan ataupun persoalan yang ingin Anda sampaikan, ada masalah tentang pelayanan publik, jalan rusak, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, lingkungan, transportasi, pekerjaan, atau persoalan lainnya di sekitar Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 08 11 575 7 5 6 4 9 4 atau di 08 57 538 10 3 6 5. Kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini, di mana lokasinya, dan sejak kapan persoalan

pembatalan tersebut berlangsung dan apa yang Anda harapkan dari pihak yang terkait. Suara Anda penting, keluhan Anda layak didengar dan dibahas bersama sehingga kita bisa mencari solusi dan juga mendorong adanya tindak lanjut. Anda bisa menghubungi Halo RRI sekarang dan juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai bidang kehidupan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kondisi di mana kita sebagai masyarakat juga harus mewaspadai dan juga harus menjalani semua permasalahan yang dihadapi terkait juga dengan kemarau dan juga kabut asap dan krisis air bersih. Dan juga pendengar kita menyampaikan juga terkait dengan masih sulitnya untuk mendapatkan gas LPG dan juga BBM. Seperti yang sudah disampaikan oleh pendengar-pendengar kita yang juga beberapa hari kemarin menyampaikan terkait dengan laporan masyarakat tentang bagaimana kita bisa mencegah karhutla yang terjadi, karena kecepatan laporan Anda sebagai masyarakat juga terhadap kemunculan titik api dinilai juga menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan juga lahan meluas di Kabupaten Sanggau. Dan juga disampaikan Dandim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradizia, laporan awal memungkinkan petugas juga segera melakukan tindakan pemadaman karena laporan awal tentang titik api di awal itu juga sangat menentukan untuk pemadaman. Jadi kita juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sanggau yang telah aktif juga melaporkan bagaimana titik api dan kita langsung melaksanakan tindakan pemadaman. Kata menurutnya, respon cepat terhadap laporan masyarakat dapat membantu petugas menangani api sebelum meluas ke area yang lebih besar, karena penanganan karhutla saat ini dilakukan melalui kolaborasi BPBD, Polri, TNI, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA. Sampaikan keluhan Anda pendengar di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, karena kami akan mendengar suara Anda, kami akan hadirkan pihak-pihak yang terkait dan juga bersama-sama kita mencari solusinya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang sedang juga menyaksikan kami melalui channel YouTube. Anda bisa mengisi kolom komentar untuk keluhan-keluhan yang akan Anda sampaikan. Karena mendengar informasi yang Anda sampaikan penting agar persoalan yang disampaikan juga tidak berhenti sebagai keluhan di udara, tetapi dapat kita teruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan mengambil langkah penanganan. Karena itu pendengar, kami juga akan mengundang Anda kembali bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan apa yang terjadi, di mana lokasinya dan sejak kapan persoalan tersebut berlangsung dan apa yang Anda harapkan dari pihak yang terkait. Silakan di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan, dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: Esensi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Halo RRI. Pendengar, kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda dan juga keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang kehidupan. Untuk Anda yang punya keluhan dari berbagai bidang, pendengar, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda informasikan, jangan ragu sampaikan kepada Halo RRI apapun persoalannya. Kami akan siap untuk mendengarkan suara Anda. Atau ada persoalan di lingkungan Anda yang belum mendapatkan perhatian, jalan rusak, pelayanan publik bermasalah, persoalan pendidikan, kesehatan lingkungan, atau masalah lainnya, sampaikan kepada kami Halo RRI. Mari kita angkat persoalan tersebut agar mendapat perhatian dan juga solusi. Ada persoalan yang sudah lama Anda rasakan tetapi belum tahu harus menyampaikan kepada siapa. Hari ini Anda bisa menyampaikan di Halo RRI, pendengar. Ceritakan apa yang Anda alami kepada kami. Dan juga saat ini mungkin giliran Anda untuk berbicara. Apa keluhan yang Anda sampaikan hari ini dan apa yang terjadi di lingkungan Anda. Bisa menghubungi kami di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1065. Dan jangan biarkan persoalan di sekitar Anda hanya menjadi pembicaraan. Kalau ada masalah, Anda bisa menyampaikan. Kalau ada keluhan, bisa laporkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, suarakan melalui Halo RRI. Bagaimana juga dengan pelayanan publik di daerah Anda? Apakah sudah mudah, cepat, dan sesuai harapan? Jika ada kendala, sampaikan kepada kami, pendengar. Atau Anda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat? Apakah ada persoalan yang belum terselesaikan? Apakah sudah pernah dilaporkan tetapi belum ada tindak lanjutnya? Silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhan Anda di kesempatan kali ini, pendengar, di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1065. Seperti yang saya informasikan tadi, ada beberapa persoalan yang juga terjadi di daerah kita. Bagaimana dengan kondisi yang terjadi, karena kita sebagai masyarakat juga harus merespon cepat terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di saat ini. Karena keterlibatan masyarakat juga perlu diperlukan, mengingat dampak juga kondisi saat ini karhutlah tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Karena kondisi kualitas udara yang buruk akibat karhutlah di sini dapat berdampak juga pada sektor ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Karena kita sebagai masyarakat juga tetap aktif untuk bisa memantau juga kondisi lingkungan dan segera menyampaikan laporan apabila menemukan kondisi yang memprihatinkan, ataupun kita juga harus melihat bagaimana menilai angka tersebut. Penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan juga meminimalisirkan potensi yang saat ini terjadi. Karena keluhan bukan sekedar kritik, pendengar, keluhan bisa menjadi awal dari sebuah perbaikan. Karena itu jika Anda menemukan persoalan di sekitar Anda, sampaikan kepada kami di RRI. Kita akan dengarkan, kita bahas, dan kita dorong solusinya bersama. Dan juga kita juga akan menghadirkan nanti narasumber apabila ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Karena Anda juga harus bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi real yang terjadi. Pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, pendengar. Demikian Halo RRI. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan Halo RRI edisi hari ini. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, masih ada kesempatan yang lain. Sampaikan persoalan Anda kepada RRI, pendengar. Suara Anda penting karena dari suara masyarakat kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Baik, dengan demikian Halo RRI tadi menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim yang bertugas di Sanggau pagi ini, dan selanjutnya akan bersama Dini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggal siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 9 September 2026 nih pendengar ya. Di siang hari ini kami akan mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga lagu-lagu cantik menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Yaudah, saya tunggu.
3: Eh, bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: RRI dengan esensi buku.
6: Perjuangan hidup seorang pria bernama Chris Gardner dalam mengatasi kemiskinan dan mencari kebahagiaan. Sebagai ayah tunggal, Chris menceritakan dirinya yang harus memutuskan untuk mengejar karir di bidang keuangan. Dia mengambil pelatihan sebagai broker saham bahkan tanpa bayaran, yang membuatnya harus menghadapi tekanan besar karena diharuskan menjalani kehidupan yang sangat keras sembari belajar dan mencari klien. Dalam karyanya, The Pursuit of Happiness, tahun 2009, satu karya biografi tentang Chris Gardner. Dalam karyanya ini, Chris memberikan banyak inspirasi bagi pembacanya tentang ketabahan, tekad, dan cintanya pada satu sosok anaknya sebagai pendorong dalam perjuangan kehidupannya. Dengan bermodalkan ini, akhirnya Chris Gardner berhasil mencapai kesuksesan sebagai seorang broker saham serta mampu untuk mendirikan perusahaan sendiri dan berjaya dalam kesuksesan. Karya buku ini sendiri telah menjadi inspirasi satu film dengan judul yang sama, The Pursuit of Happiness, di mana aktor Will Smith didapuk menjadi pemeran Chris Gardner, baik dalam buku maupun filmnya. Kisah Chris Gardner mampu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat yang membaca dan menontonnya, di mana dalam pesan utama karya Chris Gardner dalam biografinya, ia menceritakan tentang tekad, kerja keras, ketekunan, dan keinginan yang kuat sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, serta seseorang yang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan dalam hidup, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
5: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841
7: oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Pendengar, Satgas Penanganan Bencana Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten ini. Keputusan ini dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan ya. Namun pendengar, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km, dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan ya, atau masih buruk. Perkiraan ini juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat ya dengan Sanggau, dan sedangkan jika berdasarkan AQMS ya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sanggau, tingkat paparan udara Kabupaten Sanggau pada PM2,5 menunjukkan angka 225. Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Dan juga pendengar, sebagai antisipasi di masa tanggap darurat ini, pihaknya sudah mengusulkan ke bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengusulkan satu alat. Bila alat tersebut direalisasikan, maka itu dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada

0: banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Titi, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
2: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

mural dari Kerajaan Baru Mesir Kuno yang telah menggambarkan lembah dan madu di tengah adegan kehidupan sehari-hari 4.400 tahun lalu memberikan bukti bahwa sejak zaman tersebut manusia telah menggunakan produk sarang lebah. Para ilmuwan mengatakan mereka telah menemukan bukti lilin lebah di tembikar yang dibuat oleh orang-orang zaman batu dari budaya pertanian awal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Salah satunya ada pada produk memasak dari sejumlah situs di Turki Timur sekitar 8.500 tahun yang lalu. Mural Mesir kuno, seni batu, prasejarah, dan bukti lain sudah menunjukkan lebah madu telah dimanfaatkan oleh umat manusia ribuan tahun lalu. Para peneliti memeriksa senyawa kimia yang terperangkap dalam 6.000 keping tembikar tanah liat di lebih dari 150 situs. Madu dikenal sebagai obat rumahan yang memiliki jutaan manfaat sejak juta tahun lalu. Keberadaan madu sudah terukir di dinding-dinding piramida Mesir kuno. Pasalnya, sejak jutaan tahun lalu juga, madu terkenal sebagai obat rumahan yang mujarab. Dan hingga saat ini, madu dipercaya punya

Kepala Bako Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik ya untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut ya buat tantangan, ya ini membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Nah, menurutnya pendengar RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream ya. Namun ia juga menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Kodari, transformasi menuju ruang digital bukan hal yang sulit bagi RRI karena kemampuan dasar juga telah tersedia. Selain itu juga pendengar, Kodari menegaskan transformasi digital tersebut tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia juga menilai perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi ini pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
5: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro 9 Udara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: reformasi pupuk non subsidi.
1: Oke, pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan saat lagi kami akan hadirkan di Sanggau siang ini ya untuk Anda pendengar lagu-lagu religi Islami akan saya hadirkan untuk Anda. Sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Pendengar, pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kemenangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Oh.

kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di sangat siang ini karena selanjutnya ya, selanjutnya kami akan hadirkan di program Ragam Budaya ya. Saya mengajak Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-57-56494 ya. Jadi silakan bergabung di Ragam Budaya. Saya menemani Anda yang jelang pukul 23 lebih 55

0: Oke, baik ya. Tadi satu buah lagu sudah didengarkan di awal jumpa kita. Ya, saya terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
1: Biasalah, hujan kecewa di bawah langit.
0: Oh, oke. Okay. Silakan Bang Lanius, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari ini, Mbak. Dari Binaul, Mbak.
0: Binaul? Binaul ya?
1: Binaul Band, judulnya itu Ibu Kota.
0: Ibu Kota.
1: Iya.
0: Oke, kirim salam, silakan.
1: Ya, salamnya kita rangkul aja lah. Ini masih berkabut asap nih, Mbak, di sini, Mbak.
0: Iya, sama di sini ya. Juga ya.
1: Nah, itulah tadi ada teman-teman di sosial di media sosial bilang katakan kok pas hujan kok masih ada kabut asap, saya bilang hujan itu kan enggak apa belum merata, kalau merata semua baru hilang kabut asapnya begitu.
0: Ya,
1: oke. Okay. Lah, yuk selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Baik, dari Bang Lanius ya di penelpon pertama di Ragam Budaya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Dengan
2: Salam
0: siapa?
2: Ragam Budaya.
0: Siapa nih?
2: Ini dengan orang yang cangkraman.
0: Ah, oke, okay. Apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat oleh dia dengan cuaca ini lagi kabut mbak ini.
0: Lagi kabut, sama ya di sini ya.
2: Ini lagi santap siang ini.
0: Iya kah, aduh mau dengerin lagu apa lah nih?
2: Dari daerah taman aja lah.
0: Apa tuh?
2: Setangkai bunga.
0: Setangkai bunga.
2: Iya.
0: Setangkai bunga dari siapa tadi? Taman.
2: Dari Dayak Taman. Penyanyinya Aan Ceger, kalau tidak salah.
0: Aan Baget.
2: Bukan, Aan Ceger.
0: Aan Ceger.
2: Iya.
0: Setangkai bunga ya. Sambil kirim salamnya nih.
2: Nah, salamnya kita rangkul ya Mbak Dini, buat Mbak Dininya, terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Salam sehat di udara.
0: Oke, okay. Baik ya, ini setangkai bunga ya, udah disiapin. Dan di belakangnya Kakek Andin, silakan 0857-5381-0365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Nah, siapa ini?
3: Dari kakek nih.
0: Kakek.
3: Iya.
0: Kakek Ririn.
3: Iya.
0: Sehat Kakek Ririn?
3: Iya, lagi di kebun nih. Lagi kelang kabut nih.
0: Oh gitu. Oke, okay. Baik. Mari kasih apa nih?
3: Nah, lagunya Bujang Sarawak dah.
0: Bujang Sarawak.
3: Nah, dari Mixwell.
0: Bujang Sarawak ya, dari Mixwell.
3: Nah, Mixwell. Untuk mau boleh dengan Pak Padel nih.
0: Ya kak, oke, okay. Siap. Ini ya, dari.
3: Pasar ya, Mbak Dini ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak Dini untuk Mbak Dininya. Semoga sehat selalu sekeluarga lah.
0: Amin, terima okay, kasih
3: terima
0: ya.
3: Terima kasih yang lain dirangkul ya dari Asam Pejat ya, tanpa kecuali.
0: Okay, siap. Ya baik ya, ini dari Bujang Sarawak ya, Maxwell Franklin ya, oke okay deh. Udah ada 3 lagu ya, ini kita simpen dulu. Saya masih terima untuk Anda yang ingin bergabung di telepon ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Untuk Anda di sesi yang pertama ini ya, kalau nggak ada yang gabung saya langsung aja hadirkan, tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, tadi double lagu ya sudah didengarkan. Saya undang Anda kembali di 0857-538-10365. Dan 0811-575-6494. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Datuk Uban.
0: Dengan Tok Uban, apa kabar?
1: Sehat, baik.
0: Sehat ya, Tok Uban mau dikasih apa?
1: Lagu Pantun Cinta Lino.
0: Pantun
1: dari Lina Piko.
0: Pantun Cinta dari?
1: Lina Piko.
0: Lina, lagu Dayak ya ini ya,
1: ya.
0: Lina Viko. Oke, okay. Kirim salamnya, silakan.
1: Kirim salamnya dengan Mbak Kakong, Mbak Indah, Mbak Melati, yang lain kita ajak dari A sampai J.
0: Terima kasih
1: Ade nih.
0: Ya, terima kasih. Oke, okay, baik ya, ini dari Tok Uban ya, pendengar ya, di belakangnya Tok Uban ya, silakan ya di 0857-538-10365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Mbak Dini, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, selamat siang Mbak Yuni, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, kok tahu Mbak Dini?
0: Tahu kan?
2: Mbak Dini, mau tanya.
0: Apa tuh?
2: Yang itu mana, aku gak ada siaran.
0: Bang Eko ada? Kayaknya hari ini masuk enggak ya? Bang Eko hari tanggal berapa ini? Oh, Bang Eko masuk malam.
2: Soalnya itu yang dengar tuh Mbak Cita, Mbak Isma, Mbak Dini.
0: Libur dia berapa hari kemarin?
2: Oh, sama Bang Okrim ya?
0: Bang Okrim baru libur hari ini.
2: Oh, enggak nanya aja Mbak.
0: Oh, iya kah?
2: Oh, kemarin aja.
0: Enggak ada marah, tenang. Bukan dia yang marah, paling nanti ada kali orang rupanya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Mari kasih apa nih Mbak ini?
2: Oh, ini aja Mbak, W.O. penyanyi Rego Pantun.
0: W.O.?
2: W.O. lah.
0: W.O. lah, Rico?
2: Rego Pantun.
0: Rego Pantun, W.O. lah. Bola ya? W.O. lah. Oke, dadah nih.
2: Oke, salamnya
0: kita rangkul
2: aja
0: Mbak
2: ya dari SMPZ.
0: Oke,
2: okay,
0: siap.
2: Iya, makasih ya Mbak. Kebetulan
0: aku
2: lagi sakit perut nih Mbak.
0: Oh iya kah? Lama, moga cepat sembuh ya.
2: Umurnya 4 tahun lebih, sakit perut tadi, barusan
0: dari
2: itu.
0: Waduh, masih anak-anak. Tapi kan
2: 4 tahun umurnya.
0: Nggak jajan okay. Sembarangan.
2: Nggak sih Mbak, jajan sembarangan gitu. Tapi gimana Mbak, cuaca ini kan biasa iya lah.
0: Itulah anak-anak ya, biasanya kalau ini udah digosok pakai minyak telon atau minyak air putih lah kalau anak-anak.
2: Itu enggak. Ya tadi tuh barusan beli obat ya tadi tuh.
0: Nangis. Susah kita kalau ada anak-anak sakit ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Itulah.
2: Oke, itu aja Mbak ya.
0: Ya, cepat sehat ya anaknya ya.
2: Iya, banyak itu aja. Semoga Mbak sehat selalu bersama keluarga
0: kita. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baiknya dari Mbak Yuni ya di Landak ya. Karena yang rentan ya di cuaca seperti ini lansia, anak-anak, ibu hamil ya yang pastinya nih ya. Ya, semoga sehat selalu untuk semuanya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ya, apa kabarnya Mbak Kakung?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya. Cuman udah ada dua lagu nih Mbak Kakung.
3: Begitu ya. Kayak ketinggalan dia. Karena kan sholat dulu terus makan
0: baru bisa istirahat ya. Bisa leye-leye.
3: Pokoknya yang penting sapa-sapa itu kayak semua pendengarnya lah semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Untuk pendengar dan penyiarnya mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam dunia kan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Mbak Kakung juga ya, sehat selalu.
3: Iya. Amin, coba selamat tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke baik ya dari Mbak Kakung di Kubur Raya. Ya pokoknya mah saya selalu deh untuk semuanya ya. Oke, kita angkat kembali ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang rekan budaya Kak Dini.
0: Kabarnya Mbak Miati?
4: Alhamdulillah sehat, lagi ngitar laundry nih Kak Dini.
0: Lagi hitung laundry Dini, kira tadi lagi hitung duit.
4: Kalau Mbak Kakong kan ngitar makan tadi, kami ngitar laundry.
0: Wah, Dini pengennya ngitung duit ya gitu ya hari-harinya, ya Allah
4: mimpi. Maunya sih, tapi yang dihitungnya belum ada nih Kak Dini.
0: Walaupun hanya
4: masih libur.
0: Ya walaupun dalam mimpi gitu ya, rasa seneng aja.
4: Iya, betul. Kak Dini sehat ya.
0: Sehat, Alhamdulillah. Cuma lagunya udah ada dua Mbak Miati.
4: Udah terakhir pun gak apa-apa nanti ya.
0: Apa itu loh judulnya?
4: Sekali sekali judul, ADA.
0: ADA? Oke.
4: Elizabeth Titin ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke lah. Salamnya dirangkul dari Asap Becet Tempat Terkecuali. Jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Oke, okay, siap ya.
4: Terima kasih Kak Dini. Semoga saya selalu dalam dengan Allah SWT dan keluarga tercinta Kak Dini.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik ya dari Mbak Miati ya, lagunya ADA ya. Pokoknya ini nanti kita hadirkan deh ya. Dan saya coba angkat satu penelpon lagi. Halo. Batuk pula nih.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan budaya.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
5: Apa kabar Mbak Dini?
0: Sehat.
5: Itulah keadaannya lagi.

0: gitu ya, kayak duit
1: sampai
0: gitu.
1: Rezeki datang kayak asap sih enak. Ini air, rezeki dari air pun saya susah mau datang kan. Malah bayar air masih naik tadi kan.
0: Air naik kah?
1: Airnya, pembayarannya naik.
0: Mbak Dini Adi
1: belum naik.
0: Itu sih jangan ditanya.
1: Kayaknya dari tempat curhat kayaknya ya ibu-ibu ya. Maaf.
0: Keluhan ibu-ibu pokoknya kalau gak listrik, air,
1: listrik, air,
0: dapur. Aduh, gas di sini aja udah mulai
1: kalau
0: susah.
1: Kalau bapak-bapak sih kayaknya tenang-tenang aja mereka ya. Ha.
0: Rokok, penting rokok ya.
1: Itu yang penting rokok udah ada cukup katanya. Ini mau nunggu kakek Andin nih, katanya kemarin kan panen sawit, mau ngasih Melisa uang katanya, biar Melisa sembuh dari demam katanya.
0: Kakek Andin, aduh, belum kakek masuk Andin
1: nih. Nanti kayak saya kasih nomor rekeningnya kakek Andin ya.
0: Oh, kakek Andin tadi udah ada yang kedua.
1: Oh, udah dia kah?
0: Dah,
1: nanti
0: masuk.
1: Ketemu di Prodangdut. Mungkin lagi menitung nih orang tua nih kan.
0: Ini biasanya lagi di kebun nih kalau ada gabung.
1: Oh, iyalah. Kemarin apa yang lalu kayaknya panen sawit ya tuh ya.
0: Sedap. Kakek Andin
1: bagi-bagi
0: boleh.
1: Bagi-bagi dong ya kakek Andin ya.
0: Saldonya bertambah boleh lah.
1: Nah, itulah karena Mbak Elsa tak sembuh kalau tak lihat uang yang warna merah warna biru katanya.
0: Kalau hijau.
1: Oke, lagunya kita aja Mbak Dini ya.
0: Oke, siap.
1: Yang penting kita semua sehat selalu jak lagu Mbak Dini, sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Ya,
1: pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti tak lama lagi tanggal 11 ya, mau ulang tahun Radio Republik Indonesia ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga makin maju dan jaya di udara ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan semoga nih apa namanya penerimaannya nih. Kadang-kadang nih suara radionya tuh kurang bagus Mbak Dini ya.
0: Dari mana? Dari mungkin dari sananya nanti coba dihubungi sih, kasih tahu operator NTCOM.
1: Ini agak mending nih 2 hari kemarin tuh ya Allah, susah benar mau dengar suaranya. Memang jelek sekali, Pak.
0: Iya, Kak.
1: Kasihan juga suara penyiar yang cantik-cantik lalu lah berubah suaranya kan.
0: Berubah jadi suara laki-laki lalunya ya.
1: Kayak pokoknya ngomongnya kayak dalam air loh Mbak Dini.
0: Kumur-kumur jadi ada.
1: Oke,
0: okay. Ya,
1: terima kasih Mbak Dini. Nanti ketemu di Pulau Dangdut
0: okay,
1: ya. Bercanda apa biar demamnya hilang Mbak Dini ya. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik ya. Dari Mbak Elsa. Saya juga nih ya. Kalau misalnya kita ngomongnya kayak kumur-kumur gitu, ya yang pastinya semoga selalu terhibur deh untuk semua pendengar. Cepat sembuh juga ya untuk Mbak Elsa, mungkin pendengar yang lainnya juga ya yang lagi kurang sehat gitu ya. Oke, kalau gitu saya langsung aja hadirkan ya lagu yang udah di request tadi ya. Ini ada pantun cinta ya dan juga Weola. Oke, nanti saya akan hadirkan di sesi selanjutnya. Ini ada 2 lagu juga yang udah kita simpen gitu ya. Ada Bujang Sarawak dan juga Adia.

Oke, baik pendengar ya. Kita cukupkan di Ragam Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya. Karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

Ya, Anda akan mendengarkan Warta Siang, ya ini buletin khusus ya dengan presenternya ada Bapak Hendrikus Hengki, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, karena informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku...

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini, kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik, dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI provinsi.
1: Kita dibantu juga oleh Dinas Kesehatan. Nah, harapannya ke depannya mudah-mudahan untuk jerebu ini, untuk kabut asap ini cepat berlalu, dan harapan kita besar.
2: Warta siang Rabu 9 September 2026, kami hadirkan buletin khusus dalam rangkaian Hari Radio ke-81 bersama saya Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki. Kecepatan laporan masyarakat terhadap kemunculan titik api dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas di Kabupaten Sanggau. Dandim Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dajia mengatakan laporan awal kemungkinan memungkinkan petugas segera melakukan tindakan pemadaman. Menurutnya, respon cepat terhadap laporan masyarakat dapat membantu petugas menangani api sebelum meluas ke area yang lebih besar. Penanganan karhutla saat ini dilakukan melalui kolaborasi BPBD, Polri, TNI, Menggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA. Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan mengingat dampak karhutla tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Dia berharap masyarakat tetap aktif memantau kondisi lingkungan dan segera menyampaikan laporan apabila menemukan titik api. Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau. Di tengah persiapan daerah menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Poprov 2026, yakni gestrek dan tenis meja. Meski kondisi udara menjadi perhatian, KONI Kabupaten Sanggau memastikan persiapan terus berjalan dan telah mencapai sekitar 80%.
3: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga, gestrek dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
0: Persiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini, kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik, dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI provinsi, karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
3: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
4: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk dua cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua, masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gestrek. Nah, ini momentum yang sangat luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
3: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Tri Putri melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau menghimbau petani menunda pembakaran lahan ladang selama kemarau panjang. Penundaan ini dilakukan guna mencegah potensi kebakaran yang meluas serta menghindari risiko gagal panen akibat ketiadaan pasokan air.
5: DKPT PHP Kabupaten Sanggau terus mengingatkan petani untuk tidak terburu-buru membakar ladang selama kemarau panjang masih berlangsung. Kepala DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan saat ini masih terdapat 407,5 hektar lahan yang belum dibakar dan petani diminta menunda pembakaran hingga kondisi hujan lebih mendukung. Ia menyampaikan, pembakaran lahan saat kondisi kering juga dikhawatirkan membuat api mudah merembet ke lahan di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat merugikan petani apabila api menjalar ke lahan miliknya sendiri maupun lahan milik masyarakat lain. Menurutnya, penundaan pembakaran juga berkaitan dengan kondisi tanaman yang membutuhkan kecukupan air untuk tumbuh. Jika lahan dibakar dan langsung ditanam saat kemarau panjang, tanaman berisiko tidak tumbuh atau mengalami puso karena kekurangan air.
6: Masih ada beberapa kakak yang belum bakar lahan ladang mereka. Nah, ini pertimbangan mereka yang pertama adalah terkait dengan kalaupun bakar, mereka belum bisa nunggal karena masih memperkirakan. Perkiraan mereka juga kemudian pendampingan penyuluh juga di lapangan bahwa masih ada kemarau panjang sehingga mereka menunda untuk bakar. Karena kalau bakar pun mereka belum bisa nunggal karena kering kan. Nah, kemudian ada kekhawatiran mereka di lapangan, para petani ini pengalaman yang sudah-sudah, kalau bakar dalam musim kemarau yang panjang begini ada kecenderungan untuk merembet, api merembet ke sebelah.
5: Kubin menambahkan sosialisasi kepada kelompok tani telah dilakukan pada 1 September dan akan kembali dilaksanakan pada 10 September 2026 mendatang. Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian, aparat desa, Babinsa dan Babinkamtibmas terus mendampingi petani agar tidak terburu-buru melakukan pembakaran. Okto Ferandi melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Majelis Adat Budaya Melayu Kecamatan Kapuas membagikan 2.000 masker kepada masyarakat untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap atau kaharula. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan MABN Kapuas kepada masyarakat dalam menghadapi dampak kabut asap.
7: Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kecamatan Kapuas membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap. Ketua MABM Kecamatan Kapuas, Abdul Kadafi Saputra, menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Ia menambahkan, sebanyak 2.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut. MABM Kecamatan Kapuas juga mendapat dukungan masker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk pelaksanaan kegiatan. Dikatakan, pembagian masker menyasar pengendara, pekerja, pedagang, pejalan kaki, serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar kota Sanggau. Ia menyebut, pembagian masker untuk sementara dipusatkan di kawasan Lampu Merah Pasar Sentral Sanggau.
1: Pembagian masker ini tujuannya untuk salah satu membantu pemerintah juga ya. Mungkin kita tidak bisa memadamkan api, tapi kita dengan membagi masker ini bisa sedikit mengurangi dari segi kesehatannya lah. Pembagian masker ini kita ada 2.000 masker, kita dibantu juga oleh Dinas Kesehatan. Nah, harapannya ke depannya mudah-mudahan untuk jerebu ini, untuk kabut asap ini cepat berlalu, dan harapan kita besar untuk bisa turun hujan juga.
7: Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan selama kabut asap masih berlangsung. Ia berharap kabut asap segera berakhir dan hujan kembali turun untuk membantu memulihkan kualitas udara. Mulandari melaporkan.
2: Kita lanjutkan berita selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk menertibkan kendaraan operasional yang masih menggunakan plat luar daerah. Langkah ini dinilai dapat memperluas potensi penerimaan pajak kendaraan dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Diki, menyebut masih ditemukan kendaraan berat atau kendaraan operasional milik perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Sanggau namun menggunakan plat dari luar. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kendaraan yang secara rutin beroperasi di daerah Sanggau. Diki menilai penertiban administrasi dan kewajiban perpajakan kendaraan perusahaan perlu dilakukan secara optimal, terlebih kendaraan yang telah lama beroperasi di Sanggau memiliki potensi penambahan penerimaan daerah. Ia menyebut optimalisasi pelayanan pajak dapat menjadi salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha. Kita lanjut berita selanjutnya, Puskesmas Entikong mengintegrasikan pemeriksaan tuberkulosis dengan program cek kesehatan gratis atau CKG, langkah ini dilakukan untuk memperluas cakupan deteksi dini TBC di wilayah perbatasan dan mengejar target CKG.
8: Puskesmas Entikong mulai melaksanakan screening tuberkulosis yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menemukan gejala dan risiko TBC sejak dini, sekaligus meningkatkan cakupan pelayanan cek kesehatan gratis masyarakat. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiaro, mengatakan screening TBC terintegrasi CKG telah dilaksanakan di dua lokasi di daerah perbatasan. Kegiatan pertama berlangsung di Desa Entikong dengan sasaran 100 orang. Sementara itu, kegiatan kedua dilaksanakan di Desa Nekan dengan sistem jemput bola. Dari target 100 orang, sebanyak 102 orang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk TBC.
9: Sesari ini memang CKG itu bukan screening TB, terintegrasi dengan CKG. Ya. Jadi kebetulan wilayah kerja Primantikong mendapat 4 tempat. Jadi yang kemarin pertama sudah di Entikong, hari ini di Nekan, nanti selanjutnya mungkin di Semangit dan di Dusun Sontas. Sasarannya 100 di setiap tempat, jadi dari 4 tempat itu sudah 400 sasaran. Yang kita screening TB sekaligus CKG. Ya, gitu.
8: Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiaro, menyampaikan total sasaran CKG TBC di Kecamatan Entikong mencapai 400 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 orang telah menjalani pemeriksaan dalam dua kegiatan di Desa Entikong dan Desa Nekan. Pelayanan screening TBC terintegrasi CKG masih akan dilanjutkan. Sesuai dengan target, Puskesmas Entikong akan melaksanakan di dua kegiatan, yakni di Desa Semangit dan Dusun Sontas. Jang Rangga melaporkan.
2: Berita selanjutnya, sebanyak 143 pasien mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Puskesmas Entikong dalam sebulan terakhir. Kasus ini tercatat di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan dalam kurun waktu sebulan terdapat 713 kunjungan pasien. Dari jumlah itu, kunjungan rawat jalan meningkat lebih dari 10% dengan rata-rata 50 hingga 60 pasien setiap hari. Gatot menyebut ISPA menjadi salah satu keluhan yang cukup banyak ditemukan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap dinilai menjadi salah satu faktor penyebab meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Gatot menghimbau ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara belum membaik.

Demikian rangkaian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pelaksanaan Poprov Kalbar di Sanggau dibayangi kabut asap. MABM Kapuas membagikan ribuan masker untuk masyarakat. Saya Hendri Kusengki, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, mewakili redaksi Radio Republik Indonesia. Terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sabah Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
18: Loh, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
17: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
18: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
17: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
18: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
19: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
18: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
17: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
18: Wong dodolan orang iso ngomong.
19: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
18: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
9: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, tadi sudah Anda dengarkan di Warta Siang ya, edisi khusus ya pendengar ya, ini buletin khusus. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di Prodangdut ya, saya menemani Anda yang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Selamat siang juga untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kami di FM 97 MHz. Dua buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya di awal jumpa kita di program Prodangdut.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung. Sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia, sama saja seperti durian pada

umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah didengarkan di Pro Dangdut ya. Kami akan mengundang Anda di 0857 538 10365 dan 0811 575 6494. Kita terima dulu ya di telepon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Anifa kita.
0: Iya, apa kabarnya Mama Indah?
1: Kabar sehat, puji Tuhan.
0: Oke, silakan nih Mama Indah, mau request lagu apa?
1: Request lagunya, judulnya Tanpa Kamu Mbak. Ini lah judul lagunya.
0: Tanpa Kamu ya?
1: Sudah lama gak dengar lagu itu Mbak Dini.
0: Oke, siap. Kirim salamnya nih.
1: Ya.
0: Kirim salamnya untuk siapa?
1: Ya, salamnya dirangkul aja Mbak Dini tanpa kecuali ya.
0: Oke, Tanpa Kamu ya, dari ya, Imam Mbak Dini Arifin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagi capek nih, panas nih Mbak Dini, enggak ada hujan nih.
0: Apa baru pulang kah dari kebun Mainda?
1: Ah, Mainda lagi istirahat nih, enggak ada kerja nih hari ini, istirahat nih. Kenapa? Cuacanya panas benar nih, apalagi enggak ada apa hujannya Mbak Dini, enggak mampu di lapangan Mbak Dini.
0: Capek juga ya.
1: Iya, istirahatlah dulu ya.
0: Sehat selalu ya Mama Indah ya.
1: Iya Mbak Dini juga ya, sehat selalu ya Mbak Dini ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang ya Mbak Dini. Semoga ya, selalu ya.
0: Terima kasih Mama Indah.
1: Yo.
0: Oke, baik pendengar ya. Tadi dari Mama Indah ya. Oke, baik. Jadi kita angkat kembali di penelpon yang kedua. Oke. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Silakan nih Bakaku, mau request lagu apa?
2: Request lagu Lukaku dari Rita Sugiarto.
0: Apa?
2: Lukaku dari Rita Sugiarto.
0: Lukaku, oke. Kirim salamnya silakan.
2: Pagi salamnya untuk semua-muanya pendengar tanpa terkecuali, semoga semua selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk penyiarnya selamat bertugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik dari Bakakung ya. Saya hadirkan dulu ya dua buah lagunya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, gen.
4: Bro, bro. Entah uang.
3: Bra, bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Yang inilah suara hatiku.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Oke, baik ya. Tadi double lagu sudah didengerin ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Iya, Mbak Miati. Silakan ini. Mau request lagu apa, Mbak Miati?
4: Lagunya Racun Asmara dari Iis Ariska.
3: Racun Asmara ya?
4: Iya.
3: Oke, kirim salamnya.
4: Oke, salamnya dirangkul dari Asam Raja Tanda Terkecuali. Luka dunia sama terduga. Selamat siang, selamat siang. Dari Mbak Miati.
3: Oke, ini Mbak Miati.
4: Ya?
3: Ini dari Iis Ariska.
4: Iya.
3: Oke, siap.
4: Oke,
3: okay,
4: hati-hati ya.
3: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Oke, okay, baik dari Mbak Miati ya. Ini sudah kita siapkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Oke, okay, baik dari Mbak Miati ya.
3: Halo. Dengan siapa nih?
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dan lagi tak ini telat ya.
3: Kan jadi bertanya-tanya
5: ini,
3: jadinya.
5: Ini kan ini dari Kang. Itu kan delay gitu
3: dong. Agak delay ya.
5: Tadi makanya lambat.
3: Apa kabarnya Bunda?
5: Nah, ini udah panggilannya ke 10 ini baru masuk nih.
3: Iya kah?
5: Nah iya. Cuman tadi emang enggak. Kalau masuk sudah ada yang di dalam, maksudnya begitu loh. Tapi enggak masalah ya.
3: Lagunya nanti enggak putar gitu ya.
5: Enggak, maksudnya
3: apa tuh?
5: Masih dapat lagu enggak gitu.
3: Oh, masih.
5: Kalau kita penelpon keempat atau keberapa gitu kan pastinya memang enggak dapat gitu
3: iya,
5: toh.
3: Kalau ini pasti dapat nih.
5: Kalau kesegi. Ini kan pasti maksudnya begitu loh.
3: Lagunya apa ini Bunda?
5: Lagunya Masih Adakah Cinta di Hatimu?
3: Masih dong.
5: Oh, masih dong. Harus kalau seorang ibu tuh banyak banget sih. Kasihnya tidak pernah habis-habisnya.
3: Bener ya. Dari siapa nih Bunda?
5: Pak, ada yang cover itu, Pak.
3: Covernya dari?
5: Dari siapa itu ya? Pokoknya ada deh. Kalau cover nggak ketemu nanti ya dari pikirian ya.
3: Dangdut ya. Dari siapa?
5: Iya, dangdut.
3: Penyanyi aslinya siapa?
5: Rikirian
3: ya, oke.
5: Rikirian.
3: Diki ya? Oh, Diki Dian. Oke.
5: Okay. Salam-salamnya dirangkul aja lah ya dari Asam Basyet. Buat Mbak Dininya, ya terima kasih. Selamat siang menjelang sore Mbak Dini.
3: Oke, terima kasih. Baik ya, ini dari Bunda Hesti. Lagunya Masih Adakah Cinta ya dari Deki Rian ini ya yang adanya Bunda ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
3: Ya, Bang Lanius ya.
6: Ya, sebentar. Langsung aja lagunya Mbak ya. Ini Heri Irama, judulnya Dendam.
3: Heri Irama Dendam. Oke, siap.
6: Iya. Ini ada orang nelfon ya. Soalnya kita rangkul dulu. Soalnya lagi kurang sabar dulu sama Mbak. Lagi lemah nih Mbak Dani.
3: Siap.
6: Oke Mbak, itu saja yuk. Selamat siang Mbak kita.
3: Oke, baik ya. Lagunya Heri Irama dengan Dendam ya. Oke, baik. Di belakangnya Bang Lanius kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
7: Halo.
3: Ini suaranya feedback dengan siapa nih?
7: nanti dulu.
3: Iya. Sudah dengan siapa nih?
7: Lagunya ikut Linda Hesti aja.
3: Oh, boleh. Jadi masih ikut bertanya-tanya Hesti, juga.
7: Dari asal pejet aja lah.
3: Belum nggak nyebutkan namanya nih?
7: Namanya masa nggak tahu.
3: Kadang. Adik siapa?
7: Adik Aikepo.
3: Oh, adik Aikepo. Kan baru gak Dini mau nyebut nih kembaran Aikepo kak. Oh, rupanya udah dibilang adiknya Putra Mayau. Adik Putra Mayau. Adik Aikepo. Nah,
7: Mbak Dini terima kasih.
3: Ya, sehat ya. Oke, terima kasih ya dari Aikepo ya. Di ini Aikepo, Aikepo Putra Mayau ya. Oke, belakangnya Putra Mayau, kita terima kembali. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang Bu Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Irwan.
3: Irwan, di mana?
8: Ini dari Sulawesi Tengah ini, Mbak.
3: Oh, dari Sultang. Waduh, jauh nih.
8: Iya.
3: Apa kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Gimana sih cuaca di sana kalau musim kemarau enggak?
8: Kalau di sini ya masih panas di sini, kemarau juga. Tapi untuk sekarang agak mendung lagi nih.
3: Belum ada hujan?
8: Ya belum ada, Mbak.
3: Oh, gitu. Oke. Cuman ini udah ada dua lagu nih, Bang Irwan.
8: Oh, ikutan saja sama lagunya ya.
3: Oke, siap.
8: Ikutan saja, menyapa ya buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Dan juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi, menyapa sedikit buatnya Bang Eko. Ada Bunda Esti juga. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor di sore ini ya.
3: Siap.
8: RRI Sangkau, di acara Pro Dangdut. Salam untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Oke, dari Bang Irwan ya di Sulawesi Tengah ya. Wah, orang jauh ini ya, orang beda pulau kita. Oke, nanti kita lihat di WA ada yang gabung ya. Nanti saya akan bacakan, ini ada beberapa WA-nya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu ya dua lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
6: Iya, Bu.
7: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
8: A few inches later.
7: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
8: A few moments later.
7: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
8: One eternity later.
7: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
8: A few inches later.
7: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
8: Eventually.
7: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
9: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, tadi sudah didengerin ya dua buah lagu dan saya bacakan dulu ya. Ini di WA-nya karena udah ada yang bergabung juga nih. Pro Dangdut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau request lagunya Bola dari Ona Sutra. Ini dari Abang Putra Segitiga Selatan. Ya, di Tanjung Kapuas ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut ya. Pakai salam Abu Kocai, Ai Kepo, Pak Blalang, Abang Madun ya, Ai Ica, Bang Albert dan yang lainnya. Oke. Terima kasih ya untuk Abang Putra Segitiga Selatan ya, lagunya dengan Bola ya, Haji Ona Sutra ini. Oke, kita siapin dulu. Dan di selanjutnya ya, ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sama siang Kak Dini, ini dari Yuli ya di Sungai Mawang, mau request lagunya Mila D7 ya, dan Valen Dangdut 7 gitu ya. Meleleh bahagia, salamnya buat semuanya aja, dirangkul dari A sampai Z ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Mbak Yuli ya. Kita coba siapin dulu nih lagunya. Oke, okay, ya saya bacakan di WA-nya kembali ya pendengar. Ya nanti kita sesi selanjutnya terima telepon ya. Sama siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ini dengan Bang Jali ya di Balai Karangan, mau request lagunya Rindu Berat dari Kamelia Malik ya. Salamnya dirangkul dari A sampai Z aja. Oke, okay, terima kasih ya untuk Bang Jali yang ada di Balai ya. Oke, saya hadirkan aja langsung untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian 1 jam dihitung 60 menit, dan 1 menit dihitung 60 detik. Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lom menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang

0: Oke, baik ya. Tadi sudah didengarkan lagunya. Kita angkat kembali. Halo, Bro Dangdut.
1: Oke, baik ya.
0: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dengan siapa dan di mana?
2: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan Mbak Elsa. Lagunya apa?
2: Lagunya ini aja lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Rita. Dari apa namanya tuh?
0: Rita Sugiarto.
2: Semakin apa?
0: Semakin menyala.
2: Menyala. Semakin menyala.
0: Semakin menyala. Tega nih berarti nih ya.
2: Iya, itulah judulnya keliru bos sebenarnya tuh kan. Enggak ada pun kata-kata menyala di situ.
0: Keluar aja namanya Tega.
2: Iya enggak apalah. Ini ada buah pembujung nih Mbak Dini ya.
0: Kirim salamnya.
2: Udah mau tidur kok bisa kita masuk nih.
0: Itulah.
2: Kayaknya ngantri panjang, di mana-mana harus ngantri ya. Di radio pun ngantri juga kan.
0: Itu banyak lah pokoknya ngantri ini.
2: Banyak lah, harus banyak bersabar aja lah. Okay. Semoga uban tak banyak tumbuh nih Mbak Dini. Aduh. Saking ngantri siang malam nih kan.
0: Itu tuh.
2: Oke Mbak Dini, sehat selalu ya, ya. Bersama keluarga tercinta.
0: Oke, baik.
2: Nanti pulangnya hati ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik ya. Terima kasih ya dari Mbak Elsa di Suban ya. Di belakangnya Mbak Elsa, kita terima lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Dini.
0: Nih, apa kabarnya Pak El?
3: Baik Pak Denny, pernah sebedang Kang Denny, berini asap lagi.
0: Baru gak kemarin senang kan hujannya?
3: Kalau malam hujan. Mbak Denny, lagu Mbak Denny.
0: Apa tuh?
3: Berbeza kasta dari Rojalia Semara.
0: Berbeza kasta dari?
3: Rojalia Semara.
0: Puja?
3: Rojalia Semara.
0: Oh, Rojalia Semara, oke. Okay. Kirim salamnya silahkan.
3: Dan lagunya ada?
0: Sambil Dini ketik nih, sambil Dini cari Thomas
3: yang itunya kok pulang
0: Rajali Asmara ada
3: ini ya, dari atas tanpa terkecuali.
0: Oke,
3: ini terima kasih, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Pak El ya. Oke, baik pendengar, kita hadirkan ya dua buah lagunya dan menuntaskan juga kebersamaan kita ya di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Rabu ya, 9 September ya 2026. Wah, tanggal cantik nih pendengar ya. Mungkin ada momen satu istimewa yang ingin Anda abadikan di tanggal cantik ini. Nah, pas nih ya waktunya. Dan pendengar, menuntaskan juga ya kebersamaan kita di tanggal siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Dan selanjutnya nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dan juga ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam sanggul sore ini, ada Marcelius Jeki, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
5: Kok senyum-senyum sendiri?
6: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
5: Emangnya ada apa sih?
6: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
5: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kan?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda ini terkait dengan adanya satuan tugas Satgas Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla. Ini memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten itu. Keputusan itu dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan. Dan namun sambung dia, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan ataupun masih buruk. Perkiraan itu juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat dengan sanggau tersebut. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula

0: Dengarkan Halo RRI
1: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi yang berikutnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpiana juga menilai pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 menjadi kesempatan bagi mahasiswa Universitas PGRI Pontianak untuk belajar menghadapi tantangan nyata di lapangan. Menurutnya, mahasiswa harus mampu melihat dan menyesuaikan diri dengan situasi serta kondisi yang dihadapi selama pelaksanaan tugas belajar di Kabupaten Sanggau ini. Dan Wabub Susana juga menyampaikan kondisi tanggap darurat karhutla menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi mahasiswa selama menjalankan PLP 2 di Sanggau. Meski demikian, pelaksanaan tugas belajar tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan dan kondisi yang ada. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja beberapa informasi yang sudah kita dengarkan. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali dan dengarkan warta berita Korwil bersama Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, dan tetap stay, nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang akan kami terus hadirkan untuk Anda untuk edisi sore ini.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa?
2: Apa lo

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Memiliki hotspot terbanyak, BPBD Kalbar fokuskan penanganan karhutlah di dua kabupaten Ketapang dan Kuburaya.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 9 September 2026. Yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Apolonius Ferry, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutlah di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
5: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah ini menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan, mengatakan sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla adalah dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya, yang menjadi kendala ini sekarang, pertama luasan yang terbakar tuh memang sangat luas. Nah, dan yang kedua itu lahan gambut yang kita hadapi ini sangat ekstrim dengan ketebalan yang lebih dari 2 meter. Malah ada satu lokasi di daerah Ketapang itu, saya lupa nama lokasinya itu, ketebalan gambutnya tuh di atas dari 15 meter. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami di lapangan dan diperburuk juga dengan situasi karena ini kondisi El Nino. Jadi stok air kita, ketersediaan air kita dalam hal pemadaman itu sangat susah.
5: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalimantan Barat sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ridwan menambahkan BPBD Kalimantan Barat telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama dengan Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Nani Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah Kecamatan Sungai Tebelian.
6: Meski belum menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, Roni menegaskan seluruh masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk membakar lahan, tetapi juga pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang pun mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus bergerak menghimpun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat serta kelompok relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Posko ini terbentuk pada 29 Agustus dan mulai aktif pada 1 September 2026. Sekitar 19 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum hingga kelompok relawan bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo Erni Damayanti mengatakan bantuan dikumpulkan sebagai bentuk kepedulian bersama dan disalurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
8: Yang paling mendesak itu yang pertama ya tadi APD untuk pemadam kebakaran dan untuk masyarakat yang ada di area yang terdampak di desa-desa seperti itu. Nah yang kedua itu masker respirator dan sebagainya. Itu sangat sulit banget saat ini, sulit untuk yang pertama dicari dan sebagainya juga. Yang kedua itu oksigen portable tadi itu, terus mesin-mesin selang untuk pemadaman sangat sulit untuk saat ini seperti itu.
7: Sementara itu warga kota Pontianak Miti mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama masker dan tabung oksigen bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Namun menurutnya kebutuhan yang juga mendesak saat ini adalah air bersih, di mana persediaan air dari penampungan air hujan milik warga disebut telah habis akibat kemarau.
9: Ya karena untuk sekarang ini air hujan udah pada habis, jadi masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk minum, untuk masak, untuk nyuci sayur, dan segala macamnya. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.
7: Hingga 7 September 2026, Posko Solidaritas Rakyat Borneo telah menyalurkan sebanyak 8.260 masker, terdiri dari masker KN95, KF94, MediShield untuk dewasa, serta KF Kids. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan medis juga telah disalurkan, diantaranya 43 unit spuit, oksigen portable, infus set dewasa, plester luka, serta sekitar 218 unit obat-obatan. Bantuan terus diberikan kepada kelompok pemadam kebakaran yang berada di lapangan, seperti Damkar Pemadam Mitra Pirum 3, Pemadam Kebakaran Swadesi Assalam, dan Forkom Damkar Swasta. Posko memastikan bantuan tidak hanya berfokus pada masker, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relawan dalam menghadapi dampak karhutla. Syarusani melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Suryantini akan melengkapi laporannya untuk Anda.
10: Masih pekat dan masuk kategori berbahaya, namun masih ditemukan pelintas jalan yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilakukan oleh berbagai komunitas di Kota Sintang, termasuk pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan dengan membagikan 3.000 masker di 3 titik di Kota Sintang beberapa hari lalu. Koordinator lapangan pembagian masker di Tugu Beji Sintang, Yosep Mimpor, mengatakan jumlah masker yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah pelintas jalan yang tidak menggunakan masker. Kurang dari 20 menit 1.000 masker masing-masing di 3 titik habis dibagikan.
11: Ini harapannya bukan kalau memang dari segi jumlah tidak mencukupi dengan perbandingannya dengan masyarakat yang banyak, tapi paling tidak ini akan merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker. Ada juga yang lewat saja mungkin menganggap tidak penting.
10: Menurut Menurut Yosep Mimpor, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang tercemar akibat kabut asap. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Selain pembagian masker, edukasi mengenai dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata. Suryatini melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Saudara, pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Selengkapnya disampaikan laporan oleh Danienda Sinta.
12: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang Selasa 8 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menjelaskan, kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko mengatakan, kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Ia menambahkan, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Kami dari tim terpadu untuk pengendalian penyuplai BBM ini, kita sudah himbau terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan surat edaran Pak Bupati itu. Supaya semua yang mengantri ini dapat bagian dan yang umum terutama. Himbauannya agar yang pengantri ini tidak berulang.
12: Sementara itu, pengawas SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi mengatakan, pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah himbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
14: Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai barcode, harus tidak boleh mutar, mengulang dua kali, tangki, harus tangki standar, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati.
12: Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat dicegah sejak dini. Danindra Sita melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Kondisi ini mendorong media massa, termasuk RRI, terus beradaptasi menghadapi persaingan platform digital tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik dan kepercayaan publik. Berikut kita simak laporannya.
15: Perkembangan teknologi digital mendorong media massa beradaptasi menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin cepat. Jurnalis senior Kalimantan Barat Gusti Yusri mengatakan, media digital berkembang pesat dengan pilihan platform yang semakin beragam. Menurutnya, media konvensional termasuk RRI perlu beradaptasi melalui berbagai kanal digital seperti podcast, live streaming, website, serta radio dan televisi streaming agar tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Gusti Yusri menilai kecepatan menjadi keunggulan media sosial dalam menyampaikan informasi secara real time. Namun, media sosial memiliki karakter berbeda dengan media mainstream yang menjalankan aktivitas jurnalistik berdasarkan kaidah dan ketentuan perundang-undangan.
16: Dan media sosial memang tidak bisa kita hindari, itu sebuah realitas. Namun yang harus kita ingat bahwa media sosial memang berbeda dengan media mainstream, berbeda dengan media massa. Kalau media massa seperti katakanlah RRI, itu setidaknya atur berdasarkan dua undang-undang, bahkan mungkin tiga undang-undang, itu undang-undang penyiaran dan undang-undang telekomunikasi, bahkan undang-undang pokok pers juga melindungi, mengatur kerja dari RRI.
15: Gusti Yusri mengingatkan masyarakat agar semakin kritis memilah informasi yang diterima dari berbagai platform. Menurutnya, radio tetap memiliki keunggulan karena mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Adaptasi digital, menurutnya bukan berarti meninggalkan karakter utama media konvensional, tetapi memperluas jangkauan sekaligus menjaga akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi. Hermanta melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke informasi pariwisata. Pariwisata Kalimantan Barat kembali menunjukkan geliat positif sepanjang Juli 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Meski tingkat hunian hotel mengalami penurunan secara bulanan, pertumbuhan tahunan menunjukkan sektor pariwisata Kalimantan Barat masih memiliki daya tarik yang kuat. Berikut laporannya.
15: Pariwisata Kalimantan Barat menguat pada Juli 2026 ditandai pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara secara tahunan. Kepala BPS Kalimantan Barat, Mosaikuddin mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10.711 kunjungan, naik 43,46% dibandingkan Juli 2025, meski secara bulanan turun 1,24%. Kenaikan terutama terlihat di pintu masuk Entikong dan Supadio, sementara Arok dan Nanga Badau dan Jagoi Babang mengalami penurunan.
17: Peningkatan cukup tinggi terjadi melalui pelabuhan Supadio dari 1.737 di bulan Juni menjadi 2.746 kunjungan di bulan Juli 2026. Hal ini dipengaruhi dengan dibukanya penerbangan internasional Pontianak Singapura yang mulai pada tanggal 29 Juni 2026 dengan 3 kali penerbangan setiap minggunya.
15: Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.300.000 perjalanan, naik 1,13% secara bulanan dan 9,40% secara tahunan. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi libur sekolah hingga 13 Juli dengan Pontianak menjadi tujuan utama sebesar 23,20%, disusul Kuburaya 17,49% dan Singkawang 9,95%. Di sisi akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 57,23%, turun 1,98 poin secara bulanan, namun naik 5,99 poin secara tahunan. Sedangkan hotel non-bintang berada di 29,30% dengan penurunan bulanan yang menurut BPS dipengaruhi berkurangnya permintaan akomodasi setelah masa libur sekolah berakhir. Hermanta melaporkan.
0: Saudara, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan daerah menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Porprov 2026 yakni grass track dan tenis meja. Meski kondisi udara menjadi perhatian, KONI Kabupaten Sanggau memastikan persiapan terus berjalan dan telah mencapai sekitar 80%. Berikut kita simak laporannya.
18: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga, grass track dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ada juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
19: Persiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
18: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
20: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk buat cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gestrek. Nah, ini momentum secara luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh daerah.
18: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Tri Putri melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Saudara, sebelum kita akhiri berita Korwil hari ini, baik, untuk itu kita ketahui dulu informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Pusupadio Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan laporan Anda.
22: Baik, terima kasih rekan Apollo di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 10 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 768 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga sepekan ke depan kami perakirakan sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Apollo.
0: Demikian telah kita ikuti tadi perakiraan cuaca dari BMKG Studio Pontianak bersama perakirawan Noven. Saudara, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak hari ini. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Miliki hotspot terbanyak, BPBD Kalimantan Barat fokuskan penanganan karhutla di dua kabupaten, Ketapang dan Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan. Saudara, demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Apolonius Weli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral kembali. Juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9.14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI

0: Nye bedah bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
1: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
2: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
3: Banyak lah setas nih, duit angin.
2: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
4: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
5: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
6: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
7: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
8: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
9: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
10: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
11: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabol ini.
12: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
13: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Bersama kami di Persatu RI Sanggau, ditemani dari Bintang Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: tentang apa nih?
1: Judulnya Sehati Satu Jiwa.
2: Ya, tentang kebersamaan.
3: Ya.
2: Kebersamaan.
3: Jadi lagu ini kami dedikasikan buat Drive Maniacs. Karena kita untuk selamanya.
0: Oke, okay. Kita untuk selamanya. Alright.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dari Sabang Merah, pendengar kami kembali menyapa Anda dengan informasi berikutnya. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, juga meminta mahasiswa Universitas PGRI Pontianak yang melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 turut mengedukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Ia juga menyampaikan hal itu sangat menerima pelaksanaan PLP 2 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak di Aula Kantor Bapeda Sanggau. Dan selain itu juga ia menyebut mahasiswa PLP 2 tidak hanya menjalankan tugas praktik mengajar, tetapi juga harus berkontribusi melalui edukasi kepada siswa dan masyarakat. Menurutnya, peran ini penting karena mahasiswa dapat ikut mengingatkan lingkungan sekitar mengenai bahaya karhutla. Dan selain itu juga, ia berharap mahasiswa dapat menyampaikan edukasi mengenai pencegahan karhutla secara sederhana dan mudah dipahami oleh anak didik. Menurutnya, upaya mengingatkan masyarakat perlu dilakukan bersama agar kejadian karhutla tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Prosatu RRI Sanggau, karena

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi yang kedua terkait dengan adanya dengan budidaya jagung di Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Antikong secara konsisten ini mendampingi petani dan kelompok masyarakat dalam mengembangkan produksi pangan, khususnya komoditas jagung. Koordinator BPP Kecamatan Antikong, Mahmudi, juga mengatakan pendampingan dilakukan sejak tahap persiapan hingga pasca panen. Penyuluh memberikan arahan terkait pemulihan, pemilihan benih, pengolahan lahan, kemudian pemeliharaan tanaman hingga penanganan hasil panen. Menurutnya, pengembangan jagung di Antikong menjadi salah satu bagian dari program ketahanan pangan secara nasional yang sekarang ini melibatkan TNI, kemudian Polri, dan pemerintah daerah. Program tersebut juga telah dikembangkan selama sekitar 1 tahun terakhir. Nah, lebih lanjutnya juga pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di RRI Sanggau saat ini. Dengan cuaca juga di Sabang Merah dan sekitarnya masih terpantau berkabut begitu di luar sana. Namun tidak menyurutkan berbagai kegiatan ataupun semangat untuk pendengar kita untuk melakukan kegiatan olahraga untuk edisi mengisi waktu sore bersama keluarga tercinta, rekan ataupun siapapun Anda di luar sana. Dan begitu juga pendengar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan kegiatan-kegiatan baik entah di perjalanan ataupun di warung atau di mana saja, dengan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda nanti sembari kita menanti waktu azan maghrib di wilayah Sanggau, khususnya di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya nanti. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya, kecepatan laporan masyarakat terhadap kemunculan titik api dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas di Kabupaten Sanggau. Dangdim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Gida Dradizia mengatakan laporan awal memungkinkan petugas segera melakukan tindakan pemadaman. Dan menurutnya, respon cepat terhadap laporan masyarakat dapat membantu petugas menangani api sebelum meluas ke area yang lebih besar. Penanganan karhutla saat ini dilakukan melalui kolaborasi BPBD, Polri, TNI, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan sejumlah lagu-lagu Islami yang sudah kami siapkan untuk Anda. Karena sesaat lagi kita akan memasuki ataupun mendengarkan azan maghrib wilayah Sabang Merah dan sekitarnya nanti. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana sore ini bersama keluarga tercinta atau rekan-rekan, saudara ataupun siapa saja begitu, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini dari Sabang Merah, Bumi Darah Nanti. Kami kembali menghadirkan satu buah tip yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan keadaan ataupun situasi cuaca yang kita hadapi saat ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan ataupun satu buah tip kegiatan seru di rumah begitu dalam keadaan kabut asap. Nah, kabut asap dapat membuat aktivitas di luar rumah ini menjadi kurang nyaman dan berisiko bagi kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kita mengurangi kegiatan di luar ruangan dan memilih melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan di dalam rumah. Nah, meskipun harus berada di rumah, kita tetap bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan tidak membosankan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah membaca buku. Pilihlah buku yang dengan tema yang disukai, seperti novel, komik, cerita pendek, atau buku pengetahuan. Nah, membaca dapat menambah wawasan sekaligus menjadi hiburan ketika kita tidak dapat bermain di luar rumah. Nah, selain membaca, menonton film ataupun serial juga dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Nah, kita dapat memilih film keluarga, animasi, dokumenter, atau film yang memiliki pesan positif agar tidak terlalu lama menatap layar. Sebaiknya tetap mengatur waktu istirahat dan melakukan kegiatan lainnya. Nah, bagi yang suka memasak, kondisi kabut asap dapat menjadi kesempatan untuk mencoba membuat makanan ataupun minuman sederhana. Nah, kita bisa mencoba resep baru dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dan selain menyenangkan, memasak juga dapat melatih kreativitas dan keterampilan sehari-hari kita. Nah, kegiatan kreatif seperti menggambar, mewarnai, membuat kerajinan tangan, atau menulis cerita juga dapat dilakukan di rumah. Nah, aktivitas tersebut dapat membantu mengembangkan imajinasi dan membuat waktu terasa lebih menyenangkan. Nah, kita bahkan bisa membuat hiasan sederhana untuk mempercantik kamar kita sendiri.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Yah, borong-borong.
4: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
3: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
4: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
3: Lupa ya, coba ingat.
4: Tunggu, ini Siska tuh.
3: Iya.
4: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kau baru saling?
3: Iya, kok ini coba lupa.
4: Iya, saya begitu. Kayak ingat tuh aja tapi lupa nama. Astaga Siska.
5: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
7: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami, Pringer. Di mana untuk bagi pelajar, waktu di rumah juga dapat dimanfaatkan untuk belajar dengan cara

Nah, kita juga dapat memanfaatkan waktu untuk merapikan kamar ataupun membersihkan barang-barang pribadi, menata meja belajar, menyusun buku, dan memilah barang yang sudah tidak digunakan dapat membuat rumah terasa lebih nyaman. Nah, kegiatan sederhana ini juga dapat mengajarkan kita untuk lebih disiplin dan menjaga kebersihan. Nah, bermain permainan bersama keluarga merupakan kegiatan lain yang tidak kalah menarik. Permainan papan, kartu teka-teki ataupun permainan tradisional dapat membuat suasana rumah menjadi lebih ceria. Nah, selain menghibur, bermain bersama dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian baru saja kita dengarkan dengan berbagai kegiatan tersebut yang sudah kita dengarkan tadi, ya, berada di rumah selama kabut asap tidak harus terasa membosankan. Kita dapat menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hobi, belajar hal baru, membantu keluarga dan beristirahat. Yang terpenting tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara yang tidak aman yang saat ini kita rasakan. Oke, itu satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kegiatan yang seru di rumah dalam keadaan kabut asap. Semoga bermanfaat dan menambah informasi untuk Anda. Berikutnya menjelang pukul 19, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI dengan Warta Berita Sentral dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau sore ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan kami di Sanggau malam nanti, yaitu ada rekan saya Eko Karjuan di edisi malam nanti. Demikian edisi hari ini, saya Jeki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
8: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah dan pasar modal.
8: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Challenge, diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
21: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
1: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
21: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
1: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
3: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
1: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Merasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, dari wilayah kawasan Sabang Merah Bumi Ternate Sanggau, kami pancarkan secara langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di frekuensi 97 FM. Bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi Rabu ya, 9 September 2026, bersama kru-kru yang bertugas ya. Bersama saya Eko Karjuan, nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini pendengar, sesi Sanggau Malam akan menghadirkan beberapa sesi acara, di antaranya tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI 19 hingga 19.30, dan kemudian dilanjutkan dengan mimbar rohani agama Islam 19.30 hingga pukul 20. Ya, 20 hingga 22 nanti kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan 22 hingga 24 kembali bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Kami akan temani ruangan Anda dengan lantunan lagu-lagu pop Temang Kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita ya di edisi malam hari ini 9 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Selanjutnya pendengar, kami akan temani ruangan Anda dengan sesi rumah kita, maksud kami mimbar rohani agama Islam. Nanti kami akan hadirkan ceramah singkat ya bersama Ustadz Adi Hidayat.

0: ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan enggak punya masalah, akan dihadapi diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
1: Ini Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu,

itu. Nggak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh nggak bisa. Mau marahku ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah. Itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya enggak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah, itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallaha dzikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudahlah. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah, sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Artinya hidup,
yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang difonis monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir

0: dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Lechard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih, gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga.
0: Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi?
1: Kenal.
0: Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini.
1: Maksudnya Abu Jahal.
0: Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajud, beda. Tahajud, di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya?
1: Oh. Foto nih ya.
0: Siapa nih insya Allah? Tahajud. Asalnya dari kata hajada. Begini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf. Ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan ta di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya, kan? Nah, itu letak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih, aksesnya bangun kepada Allah. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Talak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena telah dinilai layak mengelola harta.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat ya bersama Ustadz Adi Hidayat di sesi program Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Kita saat ini di 22 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami akan langsung ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas, ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu. Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: sayang.
0: Ya. Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: gitu.
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke WhatsApp. Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya? Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita kebawa. Bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar
0: banget. Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.
1: Iya. Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Jawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Panas ya di
2: Sulawesi
5: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang
1: cuaca
5: sekarang
1: cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman digital, zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
5: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Bang Rindu, Ruang Pelagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Benny.
6: Pertanyaan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu ya. Apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong
0: ya. Iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya,
1: oke, Mbak Ismi tadi dijawab ya.
7: Iya. Malam saja, namanya malam kak, malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia.
7: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali
1: Mbak Ismi.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
7: Kalau
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
4: Misalnya.
1: Bener mbak.
4: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener mbak.
4: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke.
4: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
4: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana? Mbak Ismi,
4: diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99, tadinya 94. Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Kita aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
4: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
4: terus
1: iya.
4: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema. Iya, lumayan.
0: Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya, iya.
4: Jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Iya, jadi iya, orang nggak berani.
1: Iya, iya, iya, iya, gitu. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung. Langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow
2: ambil.
1: Ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak
0: okay.
1: Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin.
3: Kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga okay. Ada Bang Leman, Mbak Tegin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu lagunya
1: kasih
4: de

0: Yang lalu.
1: Bagus sekali Mbak
0: Ibu. Ya, makasih alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya bisa.
1: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
2: Siap.
3: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
1: Itu aja ya.
2: Sama-sama Bu Fatmawati.
0: Salam sehat selalu.
2: Oke, silakan.
3: Silakan Bu.
1: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
2: Sama-sama. Kita ke Lampung.
3: Ada Bang Leman. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi.
2: Siap.
4: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
2: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
3: Enak ini.
4: Ya, pasca hujan debu.
3: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
4: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
2: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
4: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Iya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Oke.
0: Oke.
4: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap, tadi. Silakan.
3: Silakan,
4: Mbak.
0: Oke, makasih.
4: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
2: Siap.
4: Oke, siap. Pasti. Selamat malam.
3: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
3: Dari Palembang, Oma Ana.
2: Pedagang pempek.
3: Selamat malam Oma Ana.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Silakan.
5: Cintaku padamu.
2: Takkan. Kok jadi dangdut?
1: Keren.
5: Apa kabar dua-duanya nih?
3: Alhamdulillah baik Oma Ana.
5: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih nggak sih di Jakarta.
3: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
5: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
2: Bisa aja.
3: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
5: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
2: Siap.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
0: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
5: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
2: Aziz siapa?
3: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa
2: aja.
3: Ini?
0: Oma, Aziz siapa Oma?
5: Aziz pelawak lah.
3: Oh, Aziz pelawak. Iya.
0: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
5: Oh, gitu.
3: Oma, ya, Anda bisa ya. Aja deh.
0: Iya.
5: Oke deh. Ibu Ismi.
0: Iya, Oma.
5: Sehat selalu ya.
2: Siap.
5: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke.
3: Jawab Oma.
5: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
3: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
2: Itu aja Oma.
5: Sukses selalu ya.
0: Iya. Makasih.
5: Boleh dong.
3: Salam.
5: Mas Yudi.
2: Iya, tiga.
3: Silakan Oma.
5: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
5: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
5: Iya dong, Mas Yudi.
2: Enggak. Bercanda loh.
5: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
3: Siap.
5: I love you. Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
3: Selamat malam Teteh.
6: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Kumaha ada Mang Teteh?
6: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah api.
6: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
2: Api.
3: Api Teteh, Teteh.
2: Sehat dong.
3: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
6: Langsung Ismi Ajis.
0: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
6: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya. Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
6: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
3: Ewako.
2: Ewako. Ewako.
6: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
3: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan?
3: Betul.
6: Iya. Yeah, betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
3: Iya.
6: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
0: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
6: doang. Iya betul, hanya TVRI ya. Nah sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
0: TVRI.
6: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oh, oke.
6: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
6: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga
0: sama-sama.
2: Siap.
6: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
3: Silakan Teh.
6: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: iya
6: Pak
2: dong.
6: Ahmad cepet itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
6: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Oh, terima kasih Teteh.
6: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
7: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh ya, siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
3: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
7: Mbak Ismi, salam kenal.
0: Pak Putra, apa kabar?
7: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
7: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Jaka dan
3: Mas Yudi,
2: Tony,
7: sama Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
2: Siap.
7: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
3: ulang tahun
7: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
7: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
3: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
7: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap,
7: lebih sukses,
2: amin.
7: Dan apa yang di yang apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
7: Boleh request lagu?
2: Boleh. Boleh. Lagunya apa, Mbak Ismi apa? Tapi ya.
7: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap. Betul.
7: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu. Baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
3: Boleh, salam, silakan.
7: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
2: di RRI. Oke, terima kasih, Pak.
3: Siap,
7: sehat selalu.
2: Oke.
0: Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
3: Yang disukai Mbak Ismi.
0: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
3: Enak ya, Mbak. Yang enak dan enak.
0: Harus makan nasi pakai ikan.
3: Sama
0: biasanya.
2: Dong, kirain sama. Makannya buras.
0: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
0: itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
3: Ya nasi pasti.
0: Pasti ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
3: Suka banget sama ikan ya.
2: Ya.
3: Bukan ikan tapi mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
0: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
3: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
0: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik.
2: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
3: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
0: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
3: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
3: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
0: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
2: ya. Oke.
0: Iya.
2: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
3: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
0: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
3: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
3: Pengalaman pahit.
0: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
3: Atau misalnya pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
0: Iya,
3: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
0: Sakit, kayak gitu sih.
3: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
0: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
0: Karena kita emang hobi kan.
3: Bener
0: karena
3: banget.
0: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
2: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
3: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
3: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi
2: kayak. Benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
3: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
3: juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah tuh ada kemudahan
3: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
0: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
3: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, tetap.
3: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
3: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
3: melalui proses itu tetap.
0: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
2: Ya sudah.
0: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus.
2: Waduh. Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh.
0: Hilang,
1: putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya,
1: yang
0: Pak,
1: paling
0: atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya.
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak? Ella.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Ustaz.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
2: Anak tukang ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon. Komputer
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya soal Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
4: Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
0: Adi? Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, Tuhan yang bangga di terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Kemayu, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika mata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng.
3: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis,
5: enggak
3: tahu
5: kan
3: lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
0: Bang Klif, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Klif.
6: Selamat malam, Prosatu, Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi Aziz ya.
3: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Klif.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh buah iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Nah, dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Oke,
3: Bang Ari.
7: Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
8: Soalnya ini kelahiran 96, nggak tahu kemana arahnya. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi, stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini we keep stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong. Waduh. Aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia, yo, yo.
1: Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab ya, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan ya, maksudnya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini jadi ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya?
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Zep Zunda.

0: Oh, satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Pak Duduk.
1: Ah, udah. Sama berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
2: Oh, iya.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Yes. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Eh seriusan enggak tahu Mbak Ismi? Serius,
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Eh, kok satu lagi? Silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Oh, lewat. Ya sudah. Salah Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Ane
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil.
1: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya betul. Anca siapa?
1: Anca siapa Mbakku?
2: Ha, Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek ada voice note kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis enggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Udah gede. Sangat cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kemudian, terus suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari kalangan, aku ya biasa.
2: Biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Non artis ya.
2: Iya, non artis, non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
2: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, iya, siap.
1: Pastinya dong.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya. apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah
2: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
1: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
1: Salam sukses.
2: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
1: Kan, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
1: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Iya, baik pendengar, masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 9 September 2026. Malam hari ini Anda bersama kami yang bertugas ya. Nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau. Kita saat ini di pukul 22.03 menit ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan dan mancanegara di sesi Sapa Malam selanjutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, berjumpa kembali ya di Sapa Malam ya. Tentu di setiap malam juga Anda ikuti sesi Sapa Malam ya dengan penyiar yang berbeda. Malam hari ini Anda bersama saya Kaukar Juhan, nanti akan menemani ruang dengar Anda dan menghadirkan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan untuk menghibur ya suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Di 08115756494, 08575381036 Anda bisa bergabung bersama kami ya. Kita coba terima. Oh, terputus. Coba lagi.

0: Ya, sudah ada yang gabung, kita coba terima. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Eko?
0: Selamat malam, dengan saya?
1: Dengan saya. Dengan saya, Mbak Doni. Masih, Bang Widi mengalamin Mbak Doni.
0: Masih ya?
1: Masih. Aduh, gara-gara Bang Eko nih, kurang.
0: Oke. Mudah-mudahan.
1: Ganti nama lah di Bang Eko.
0: Gantinya ya, kan ada ya. Kan ada nama aslinya.
1: Itu.
0: Tapi kan
1: yang namanya Bang Eko itu selamatan lah Bang Eko nanti.
0: Tapi kan enggak masalah pakai nama samaran Mbak Miati.
1: Ya, cuman yang apa yang nyalamin itu kan double jadinya.
0: Enggak apa-apa sih.
1: Kan satu orang dia kan. Namanya dua katanya kan. Enggak apa-apa sih.
0: Ya. Oke, silakan ya. Mbak Miati.
1: Iya, apa lagunya Bang Eko ya?
0: Lagunya apa Mbak Miati?
1: Rembulan malam ya Bang Eko.
0: Dangdut?
1: Bukan.
0: Rembulan
1: dari
0: bersinar. Gitu kan?
1: Bukan.
0: Yang gimana tuh?
1: Yang pop. Eksisnya siapa yang
0: pop? Yang pop.
1: Iya.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Rembulan lagi.
0: Oh, lagu pop.
1: Iya.
0: Rembulan ya.
1: Iya, rembulan malam.
0: Malam. Dari siapa?
1: Siapa bawa rembulan Bang Eko? Di situ aja Pak.
0: Nia dan Miati.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Bang Eko nanti akan bilang lagi.
0: Apa tuh? Nanti apanya? Dicarikan ya. Siapa yang bawakan? Nanti ya. Dicarikan.
1: Ada biasanya tuh siapa yang bawakannya?
0: Silakan. Siapa-siapanya?
1: Sabarnya terima ada bantuan sementara selalu dalam dengan Tuhan yang Maha Sekolah Cinta. Buat ayah macam temaneknya. Ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Pak Belalang. Ada Mas Kakung, Tato Uban, ada Pak Hinsam, Pak Alek, Pak El, Mbak Elsa, Mama yang Indah, ada Mbak Yuni Sinemawang, yang lain dirangkul lihat asal baca tempat terkecuali lagunya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Ya. Oke. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Jakarta kabar baik juga dan.
0: Halo. Bentar ya, lagi on ini. Oke. Ya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat dengan malam. Siapa?
3: Ibu Farida.
0: Farida. Bu Farida di Toli-Toli ya?
3: Kalau dari Toli-Toli, Ibu Natalia kan. Ini Bu Farida, Bu Farida.
0: Bu Farida di mana nih?
3: Iya, Palu.
0: Oh, Palu ya.
3: Okay. Iya, itu tempatnya di Una-Una. Ampana.
0: Oke, silakan Bu Farida.
3: Mau request lagu dari Ismi Aziz judulnya Kasih.
0: Kasih.
3: Iya.
0: Kasih ya. Ismi
3: iya,
0: Aziz.
3: Dari Ismi Aziz.
0: Ismi Aziz. Oke, siapa-siapanya? Judulnya tadi apa lagunya?
3: Kasih, judulnya Kasih.
0: Kasih ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Dari Ismi Aziz.
0: Silakan, siapa-siapanya?
3: Ya, mau kirim salam. Yang pertama buat Pak Widi di Tokyo, selamat malam. Ada Mama Boboy. Ada Wanusu. Ada Mama Indah.
0: Ya.
3: Ada Mbak Ilsa, Bu Esti, ada Mas Eko, terus ada Pak Binijo, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Rahma, ada Ayu di Masohi, terus ada Mbak Miati tadi ya barusan lewat.
0: Iya, Mbak Miati.
3: Mbak Miati, ya, ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada Pak Nasrun dari Palu ya, Pak Nasrun. ada Bang Irman, ada Mbak Yuli, ya, ada Mbak Yuli, terus ada dari Denpasar ada Bu Resmi, ada Bu Indi, ada Bu Kartika, terus ada Bang Lenius, Putra Lato-Lato, ya, terus ada Mbak Raisa juga, ada Pak Usu Usri, ya, ada Mama Yogi, ada Kepi Panggi, Kaki Ririn, ya. Ada Paman Sam, buat semua-semuanya aja dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, selamat sehat.
0: Oke.
3: Yang bertugas, terima kasih. Selamat
0: malam. Selamat malam juga ya dengan Bu Farida di Palu ya, Palu, bukan Toli-Toli. Ya, selanjutnya siapa lagi? Kita tunggu lagi ya. Baik, sudah ada yang gabung. Selamat malam.
4: Halo, Bang Eko.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
4: Tempat jalan.
0: Hah?
4: Tempat seorang, Pak.
0: Oh, Hendra?
4: Ah, cewek. Oh, masa nama itu?
0: Candeso bukan, ya? Tebak tak tebak ya, bentar ya. Di mana? Di mana? Alamatnya di mana?
4: Di Belanda.
0: Mbak Yuni.
4: Betul.
0: Salah. Kok salah?
4: Betul. Betul.
0: Tadi betul katanya, kok salah?
4: Jadi keliru.
0: Oke. Betul ya?
4: Betul, Bang. Yang buat ketawa, ini cewek jadi. Bisa cewek di sini, cewek cowok.
0: Iya. Oke, Mbak Yuni.
4: Ngomongin apa kabar, Bang?
0: Kabar baik. Mbak Yuni juga apa kabar?
4: Kabar baik juga.
0: Kucingnya
4: lagi sakit gigi, Bang.
0: Hah?
4: Lagi sakit gigi.
0: Sakit gigi?
4: Iya.
0: Oh. Daripada sakit hati?
4: Enaknya sakit hati, Bang.
0: Kalau diputusin, diputusin sama pacarnya kan?
4: Kalau sakit hati kan bisa anaknya, Bang. Sudah apa lagu, Bang?
0: Lagunya apa?
4: Tapi yang telepon ke
0: apa
4: sih, Bang?
0: Telepon ke... Kita hadirkan semua lagunya, tenang aja. Lagunya apa?
4: Kalau ada sih, Bang.
0: Hmm?
4: Kisah di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah?
4: Iya, tahu penyanyinya, Bang.
0: Oke, di sekolah.
4: Kisah kasih di sekolah, Bang.
0: Siapa-siapa yang buat siapa?
4: Siapanya, Bang. Sama buat Eko yang ada di pintu, buat Yuli, buat Yuli, buat Yuli, buat Yuli, buat Yuli, buat kaku, buat Yoto, yang mana terakhir aja abangnya dari itu.
0: Oke.
4: Buat abangnya, kita sampai tuntas, pulangnya hati-hati.
0: Oke. Makasih.
4: Selamat malam.
0: Dengan Mbak Yuni ya di Landak ini. Ikut hadir ya meramaikan sapa malam kita malam hari ini. Kita lihat di WhatsApp ya. Oke, belum ada yang gabung. Ya, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
5: Halo, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa?
5: Bung Benijo di Matado.
0: Bung Benijo. Apa kabar, Bung Benijo?
5: Kabar sehat walafiat.
0: Sehat ya? Sehat juga.
5: Bung Oklin nih.
0: Bung
5: Oklin.
0: Bung Jeki.
5: Siapa sama Jeki? Bang siapa banyak soalnya perdana ini.
0: Oh, kurang Putus-putus suaranya.
5: Maksudnya yang lagi nyari
0: Bang Sarpan. Oh, dengan Bung Eko nih malam hari nih.
5: Oh, Bang Eko ya. Kenal nih, kayaknya pesan nih sama Bang Eko ya. Oke. Lagu macam apa Indonesia nih Bang Eko?
0: Terserah. Lagunya maunya yang mana?
5: Kita coba manca dari Steelheart Siskon.
0: Siskon ya?
5: Iya, ya.
0: Oke.
5: Oke Bang Eko yang tunggalnya tetap semangat ya seluruh keluarga salam sehat. Ada Ibu Farida di Palu, ada Cikgu di Jakarta, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Muhammad Agung, Cikgu di Jakarta, Pak Widi Mada di Tokyo, Pak Andi di Batam, Ibu Fatmawati di Nado, dan seluruh fans yang tetap kecuali. Buat Bung Eko, terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, dengan Bung Benny Jo ya, jauh-jauh. Dari mana tadi? Palu ya? Oke, Wan Usu. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam
6: Bang Eko.
0: Wan Usu atau siapa nih?
6: Iya, saya lah.
0: Oh, Wan Usu. Apa kabar Wan Usu?
6: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Eko.
0: Kabar baik. Oke, silakan Wan Usu, mau dengar lagu apa?
6: Lagunya dari siapa itu yang berembus angin malam itu?
0: Berembus angin malam.
6: Pandai Bang Eko ya lagu itu.
0: Mencekam.
6: Dari Brori Merantika.
0: Dan seram.
6: Brori Bang ya. Eko ya, Bang Eko yang nyanyi mantap mantap.
0: Angin malam ya.
6: Iya, berembus angin malam.
0: Malam. Oke, sapa-sapa nih buat siapa?
6: Oke. Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, pertama salamnya juga buat Bang Eko juga di Perintis, buat Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mama Yogi, buat Bang Jali, buat Bi Yul di Sanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Ibu Farida, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Baik, dengan Wan Usu ya. Siskon, lagu Siskon. Tadi lagu Wan Usu apa ya? Saya lupa ya. Angin malam. Oke. Berhembus angin malam. Mencekam. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Iya.
0: Ini suaranya perempuan ya?
7: Dong bang, masa cowok tenang bang.
0: Takutnya Candeso suka jangan suka. Takutnya Candeso bukan ngubah nama.
7: Enggak lah, beda dong.
0: Candeso, ai patah-patah suka ngubah suara tuh.
7: Iyalah, pandai mereka ngubah suaranya, termasuk tenang Eko juga kali.
0: Tahu-tahunya Mbak Yuli ya.
7: Iya dong.
0: Mbak Yuli apa kabar?
7: Puji Tuhan, sehat, baik abang.
0: Gimana cuaca?
7: Cuacanya berangin-angin nih.
0: Berangin-angin ya?
7: Ya, nggak tahu mau hujan kali.
0: Berarti
7: tadi sih ada bunyi-bunyi gitu, gluduk-gluduk.
0: Itu bunyi apa tuh? Bang? Bunyi.
7: Ya berharaplah hujan nanti subuh kah? Okay, di sana nggak hujan ke bang?
0: Angin juga nih?
7: Kata teman tadi ada bilang hujan di itu di kota Sanggaunya.
0: Oh, mungkin
7: sama di Semboja.
0: Mungkin di kota.
7: Iya, deras katanya tuh.
0: Kalau di Sabang Merah lagi angin kencang.
7: Iya, berangin. Tadi sempat gerimis dikit-dikit tapi udah enggak lagi.
0: Iya. Oke.
7: Okay. Abang mau request lagu.
0: Lagunya apa?
7: Dari Bataria Sonata, Bang.
0: Batalion
7: yang selalu ku sayang.
0: Batalion 3.
7: Bukan. Betaria.
0: Oh, Betaria. Betaria.
7: Ya, Betaria.
0: Agak sumbat nih telinga nih. Keren batalion 3.
7: Sampai sumbat. Makanya. Bersihin telinganya biar enggak.
0: Judulnya sumbat. Apa judulnya?
7: Yang selalu ku sayang, Abang.
0: Yang selalu ku sayang. Oke. Okay.
7: Ya. Salam dikit ya, Bang, ya.
0: Selalu ku sayang.
7: Salamnya buat Mbak Miati tadi, Wanusu. Terus Biul. Buat Mbak Miati, Kak Yuni, Kak Sisil, Mbak Elsa, Ibu Parida, Ibu Resti, terus Mama Boboy, masuk Mama Boboy, Mama Indah, Mbak Kakung, Ai suka senang tuh sama neneknya, sehat selalu Ai, Ai kepo, terus lagi ya, Dato Uban, Bang Pael, Bang Widi, Bang Jali, Bang Eko di Perintis sama Bang Eko yang siaran. Joto RJ, Bang Lanius, yang lainnya dirangkul aja deh, Bang.
0: Oke, itu aja ya.
7: Oke, terima kasih ya, Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali. Saya akan hadirkan lagu Oreguasan Anda yang menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ada lagunya Rembulan Malam. Ini dari versinya Arif ya. Kita dengarkan dulu. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok gak radio din. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan.

0: Iya, pendengar masih di Sapa Malam ya. Lantunan-lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan ya, mudah-mudahan bisa sedikit melepas kelelahan Anda ya dari semua aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari tadi. Selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam Bang Deko.
0: Selamat malam dengan
1: yang pasti bukan Doni ya.
0: Oh, dengan Candeso. Oke. Silakan.
1: Bukan Candeso. Dah itu hujan kecewa di bawah langit. Hujan kecewa di bawah langit.
0: Oh, lagi di bawah pohon durian.
1: Iyalah. Lagunya dari Leto, Ruang Rindu. Ruang Rindu dari Leto. Ya, Ruang Rindu sama Leto ya. Ya, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja. Salam, terima kasih buat nyapa saya, termasuk Warno tadi udah nyapa kita ya. Buat Bang Eko, tetap semangat selalu, jangan lupa ngopi Bang Eko ya.
0: Oke.
1: Pak Ayo, selamat malam.
0: Oke. Lanius ya di Sapa Sambas. Di WhatsApp kita lihat dulu. Sorando ya. Lagunya Lumpur dan Berlian. Ah, sapa-sapanya Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Datu Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Reza, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Ling. Yang lain dirangkul dari SMBJ. Yang bertugas Kopi Panas, terima kasih Kopi Panasnya. Ya, selamat malam.
2: Halo, Bang Eko.
0: Halo.
2: Selamat jumpa, lama tak dengar suara Bang Eko.
0: Oke.
2: Kalau Bang Eko tak ada, tunyi lah radio Bang Eko.
0: Oke, mau bubuk.
2: Lagu yang sedih itu Intan, Permata, Cinta dan Permata ya. Dari kami, Pak Biola ya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Pak Belalang, Abang Eko, nanti pulang hati-hati Bang Eko, Mama Bobo doa karena Bang Eko lalu dekat gereja tuh. Untuk Pak Mase, untuk Mola tercinta tersayang, masuk deh Dek. Ini Mak Kakak nih, Kak Long, untuk Danu tadi ya, untuk Bang Daro, untuk orang Tokyo tuh, Abang Tokyo lah. Selamat malam Bang. Untuk Pak Mbak Breda, untuk Mbak apa Bunda Resti, untuk orang di Tekong nih Bang Jali, Bunda apa tuh Bunda Esti ya, Bunda Esti dengan Mbak Esa, Bunda Natalia semalam lupa. Habis aku semalam Bang Eko. Untuk Kakak Sisi, untuk tadi Abang Renado, makasih Bang. Untuk Abang Joko JSJ, untuk siapa lagi ya, Pak El, untuk Ai Kepo, untuk Ai Patah Puka dengan neknya, moga sehat selalu ya. Itu lagi lupa lah kan. Ini lupa lah Bang Eko. Semua-muanya lah Bang Eko, besok Bang Eko butuhkan.
0: Okay.
2: Mama Bobo sambung lagi ya Bang Eko ya.
0: Selamat
2: malam, makasih Bang Eko.
0: Malam, terima kasih, lupa. Selamat malam. Ya, dengan Bu Sonia, selamat malam.
3: Malam, Zah.
0: Selamat
3: Eko, request
0: malam.
3: Lagu ya.
0: Lagunya apa?
3: Maca ya. Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Dengan Bu Sonia ya. Goodbye. Ya, selanjutnya kita tunggu lagi. Baik, sudah ada yang gabung. Selamat malam.
4: Selamat malam, siapa?
0: Selamat malam.
4: Bang Eko, apa kabar Bang?
0: Kabar baik, Bude.
4: Libur berapa hari Bang kemarin?
0: Enggak libur, biar. Memang
4: enggak libur.
0: Memang enggak jadwal.
4: Baru kedengaran suaranya.
0: Oh, ini. Memang enggak jadwal. Oke. Bude.
4: Tadi lagunya Wanusu tadi sudah diputar apa belum?
0: Lagu Wanusu, lagu apa tuh? Lupa saya.
4: Angin Malam.
0: Angin Malam. Bentar, saya lihat. lagi. Oh udah. Bururi Solima kita hadirkan.
4: Sudah, maksudnya tadi dia sadar belum? Ya sudah diputarkan.
0: Diputarkan, udah.
4: Oh, kalau udah ya sudah. Berarti saya pilih yang lain gitu loh. Kirain belum, tapi kan aku sempat sempat ketiduran gitu loh, Bang.
0: Ya. Lagunya apa, Bu? Ya.
4: Jadi aku milih sendiri kan gitu ya. Lagunya dari ini aja. Siapa itu yang aduh lupa, dari Ari Lasso saja. Hampa, cinta oh. Hampa.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Siapa-siapanya?
4: Ini jadi salam-salamnya buat semuanya saja ya, dari A sampai Z. Pokoknya kopinya dari Mama Boy saja.
0: Oke.
4: Oke, lakinya ditunggu. Selamat malam.
0: Terima kasih.
4: Oh, Sonia tadi ya barusan ya. Oke aja itu saja.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya lagunya Bu Sonia ini kita cari dulu ya. Don't say goodbye dari siapa tuh? Don't say goodbye.

0: Iya, nanti kita hadirkan ya, ada lagu Don't Say Goodbye. Selanjutnya, selamat malam. Dengan siapa? Halo.
1: Ya, selamat malam juga, Bang Eko.
0: Oh, Mama Murti ya?
1: Betul.
0: Ini apal nih suara Mama Murti ini. Di Guinness kan, Mama Murti?
1: Iya.
0: Jangan pindah ya, Mama Murti ya?
1: Enggak boleh pindah kemana-mana, Bang Eko. Enak di kampung.
0: Iya. Enak di tepi-tepi hutan tuh enak ya?
1: Iya.
0: Sepi, adem, udaranya juga segar kan?
1: Iya.
0: Oke, Mama Murti silakan.
1: Lagunya ngojek ada ya?
0: Ngojek, lagunya?
1: Ngojek.
0: Lima ribu ya, Mama Murti ya?
1: Iya.
0: Silakan Mama Murti.
1: Nah, salamnya buat Sang Deso, Bang Mario. Tadi ada Mak Putoi, ada Ibu Esti, ada Mama Indah, ada Kakek Ririn.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya lah. Bang Eko di Perinti.
0: Oke.
1: Okay. Bang Jari, buat Bang Eko, sangat berusaha sampai tuntas.
0: Baik. Terima kasih, Mama Murti. Salam sehat juga untuk Mama Murti bersama keluarga. Ya, dengan Mama Murti di Guinness ya. Oke, ikut bergabung meramaikan sapa malam kita edisi Rabu 9 September 2026. Kita tahan lagi ya. Kita hibur lagi ya. Ruang dengar Anda, lagu-lagu requestan Anda kami hadirkan kembali. Kita dengarkan ada Sis Gone dari Still Hurt.

0: Intermezzo.
1: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Iya, pendengar, ada Still Hurt Says Gone ya, Cinta dan Permatapan Bus, Ari Lasso, Hampa, Don't Say Goodbye, dan Ruang Rindu Leto. Di WhatsApp ada Bung Widi, selamat malam Bung Widi ya, sehat selalu di Tokyo, lagi monitor. Nah, lagunya Makelen Turok. Oh, apa nih judulnya? Judulnya Blue Night ya. Sapa-sapanya buat Bu Farida di Palu, Mbak Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Bu Resmi di Singaraja, Bunda Eti, terus Mbak Mola, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Bung Lanius, Wan Usu, Bunda Natalia di Toltoli, Mbak Miati, Mbak Elsa, Bu Indi di Denpasar, Viola di Makassar, dan salamnya untuk semuanya. Nah, buat abangnya Kopi, terima kasih. Terima kasih Kopinya Bung Widi. Kita coba terima dulu ya. Halo.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Ya, dengan?
1: Dengan adik angkat Bang Eko.
0: Dengan Mbak Mola ya. Mola. Molanya biasa saja, kan ada lagunya tuh. Gimana? Judulnya, namanya judul lagu tuh. Molanya biasa saja. Oke, Mbak Mola.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Molanya biasa saja ya.
0: Itu udah di request tadi ya? Apa belum ya?
1: Udah kah?
0: Udah kayaknya.
1: I love you, mancanegara.
0: I love you ya. Siapa yang bawakan?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Dari siapa aja ya. Oke.
1: Bang Eko aja yang milih.
0: Oke, nanti dicarikan. Siapa-siapanya mau mula?
1: Salamnya buat abang angkat di Printis. Ayi susah senaman nih, semoga sehat selalu. Mak Boboy, Bunda di Subasambas, semoga selalu sekeluarga. Bang Joto segitiga, Bang Widi, kapan pulang ke Indonesia Bang Widi? Ai Uban, Bah Kakung, Bang Surando. Buat Bang Eko, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Segelas kopi panas.
0: Segelas kopi ya. Segelas ya.
1: Tanpa gula.
0: Cukup ya. Segelas.
1: Iya. Tanpa gula.
0: Oke, mantap. Selamat Terima kasih malam. Mbak Mola, selamat malam. Mbak Mola di persimpangan 3 ya. Mama Indah, selamat malam.
2: Halo, semalam Bang Eko.
0: Dengan Mama Indah kan?
2: Iya, ini Mama Indah di Ninga Abang nih Bang Eko.
0: Enggak mungkin lah dengan Candeso.
2: Enggak lah Candeso, udah lama enggak dengar suara Candeso ya Bang Eko ya.
0: Betul.
2: Lama enggak gabung dia.
0: Oke, Mama Indah.
2: Lagunya Melodi Memori Bang Eko judulnya.
0: Dari siapa?
2: Itulah kalau tak apa judulnya tahu tapi penyanyi nggak tahu, udah lama nggak dengar lagu tuh Bang Eko.
0: Melodi Memori, oke nanti carikan ya. Melodi Memori.
2: Salam dulu ya.
0: Oke.
2: Salamnya buat yang lewat WA tadi, buat Bang Widi, buat Bu Esti, buat Mbak Elsa, Mama Murti, buat Dato Uban, buat Mbak Yuli, buat Bik Yul, buat Joto RJ, buat Bang Pael, buat Bang Marcel, buat Abah, apa nih Mbak, Kak Long juga nih, gimana kabarnya Kak Long nih, semoga selalu ya.
0: Yeah.
2: Buat Mbak Miati juga. Buat Bunda Natalia juga. Yang lainnya dirangkul tetap kecuali ya Bang Eko ya. Salam selalu, salam kompak selalu ya.
0: Mainda.
2: Ada lagi Bang Eko?
0: Ada dari Eva Solina atau Bimesak nih. Yang mana nih?
2: Siapapun boleh, yang ya? Penting judulnya sama Bang Eko ya.
0: Oke, makasih Mbak Indah.
2: Makasih Bang Eko, selamat malam, semoga selalu ya.
0: Baik, ya. Dengan Mbak Indah di Landak Ngabang. Oke. Yang pertama tadi siapa ya? Mbak Mola. I Love You. Dicari dulu nih. Mana lagunya? Iya, kita ambil versi Celine Dion ya. Oke, belum ada yang gabung? Kita kembali dengarkan ya lagu requestan pendengar kita. I Love You ya, dari Celine Dion kita dengarkan.
3: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
4: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
3: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
4: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
3: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
4: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
3: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
4: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
3: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
4: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
3: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

ya, pendengar itu tadi ada mancanegara dari miliknya Celine Dion, I Love You, dan Obi Mesak. Ada juga dari Michaelin Turok ya, dengan judul Blue Night. Saat ini kita sudah hampir di penghujung acara, 23.46 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya kami ucapkan untuk Anda yang bersama.

sama kami bergabung ya, request lagu, dan mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bisa sedikit melepas kelelahan dari semua aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari tadi. Terima kasih ya. Kami juga yang bertugas ya malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan tadi juga beberapa sesi acara kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi Rabu 9 September 2026. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhirlah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancar luaskan melalui kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 10 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan ragam informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini mendengar edisi Kamis 10 September 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini, saya Sri Wahyuni dan Bagus serta Dwi yang akan menemani saya di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini bisa menjadi semangat dan juga motivasi Anda untuk bisa memulai aktivitas Anda di hari ini pendengar, dan juga kami sudah mempersiapkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Semoga saja hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda di hari ke-10 di bulan September 2026 ini. Kami berharap hari ini adalah hari yang penuh kebersamaan Anda dengan hasil yang lebih sempurna dari persiapan-persiapan aktivitas Anda di hari ini, dan juga semua yang sudah Anda persiapkan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Baik, pagi ini pendengar, kami akan awali dengan jumpa kita edisi hari ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam. Nanti Anda juga akan menyimak perbincangan saya bersama narasumber yang akan menjelaskan terkait juga dengan belajar sabar, memaafkan, dan menjaga hubungan karena Allah. Nanti Anda akan bersama Kepala KUA Kecamatan Tain Hulu, Kairuman Aska Romaldon. Kami akan hadir nanti hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir pendengar dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sangga pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sangga Pendengar, kami sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan belajar sabar, memaafkan, dan menjaga hubungan karena Allah. Saya sudah bersama Bapak Khairuman SK Ramadan, Kepala KUA Kecamatan Tayan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di RRI Sanggau di sana pada sehat juga ya, Kak ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Tayan Hulu, sudah hujan, Bapak?
1: Kemarin sih alhamdulillah sudah diguyur hujan yang luar biasa ya. Jadi agak lumayan inilah, hilang kabutnya.
0: Alhamdulillah ya, semoga saja hujan di beberapa daerah juga berangsur turun ya Pak ya, karena kan beberapa daerah yang ada di Kalimantan Barat ini juga cukup luas. Kita berharap semoga dengan turunnya hujan, kabut asap yang ada di daerah kita ini bisa sedikitlah berkurang gitu ya. Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas mengenai belajar sabar, memaafkan, dan menjaga hubungan karena Allah. Karena dalam kehidupan tidak semua hubungan berjalan sesuai dengan yang kita harap. Kan ada kalanya orang yang kita sayangi membuat kita kecewa, perkataannya menyakiti hati kita, atau sikapnya membuat kita merasa tidak dihargai. Karena pada saat seperti ini hati kita juga ingin menjauh, membalas, ataupun menyimpan luka dalam diam. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk belajar sabar, memaafkan, dan tetap menjaga hubungan karena Allah. Dan seperti apa makna dan bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga hubungan kita karena Allah, akan dijelaskan oleh Bapak Khairuman SK Ramadan, bagaimana bisa memaknai dan juga bagaimana kita bisa memaafkan orang lain dengan ridho Allah dan ketenangan hati kita. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim wa annahu ala dhalika minasyahidin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar RRI Sanggau yang hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita pada hari ini. Kita masih dapat diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, dan juga mudah-mudahan salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebahagiaan di dunia dan juga jalan kebahagiaan di akhirat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu bab yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita pernah salah paham sama orang, pernah clash, pernah sakit hati, pernah baper, apalagi kadang orangnya itu orang yang dekat sama kita. Keluarga kita, pasangan, orang tua, mertua, adik, kakak, sahabat, termasuk atasan, rekan kerja, yang pasti rasanya bikin gak nyaman di kita. Mungkin kita pernah diamin orang tanpa dan mungkin dengan sadar, padahal sebenarnya kita tuh nggak pingin lama-lama nih diamin mereka. Pasti pernah kita ngerasain kayak gitu. Cuman kok rasanya ya, kayak nggak ada kekuatan gitu ya, untuk bisa memulai bicara duluan. Mungkin dengan nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan. Kok rasanya itu nggak ada kekuatan kayak gitu. Yang terjadi malah justru kita tuh kayak pasif. Nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita, atau mereka duluan yang menyapa kita. Diam-diam sebetulnya berharap, tapi nggak pingin kita yang duluan. Nah, ini nih namanya ego. Hati kita secara jujur sebetulnya pingin ya udah deh, nggak usah gini-gini amat, nggak usah diam-diaman terus. Udah deh, kita mending netral lagi, biasa lagi, cair lagi dengan geng kita. Mungkin dengan geng kecil yang dari SD bersama, dari SMP, SMA, udah barengan, terus pisah karena dia nikah duluan, kita ditinggal sendiri, misalnya ya. Kan suka kayak gitu tuh, biasanya, perkumpulan-perkumpulan geng tuh ya. Ada baper-bapernya, yang sebenarnya kita tuh nggak pingin lama-lama kalau ngediemin mereka, karena mereka adalah teman kita, sahabat kita, geng kita gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Udah lebih seminggu, bahkan lebih sebulan kadang tuh ya, nggak ada yang duluan datang untuk menyapa, say hi gitu nggak ada. Karena dua-duanya itu menjaga ego. Berat rasanya untuk melawan ego dalam diri sendiri. Ini sering terjadi di dalam hidup kita. Dan yang lebih fatal lagi, biasanya terjadi dengan orang tua nih. Sampai kalau dengan orang tua atau dengan mertua, lebih berat lagi tuh perkaranya. Kadang dengan pasangan aja kita bisa kayak gitu ya. Kita berharap udahlah cair lagi, ngobrol lagi kayak kemarin. Tapi ada rasa berat pingin yang duluan. Kita tuh pinginnya mereka yang duluan. Nah, gimana cara kita bisa menjaga apa namanya melawan rasa ego kita sehingga tetap bisa menjaga silaturahmi. Menyambung silaturahmi, berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita selama ini ketika ada masalah. Ini pembahasan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin kita sudah pernah membaca hadis-hadisnya, pernah dengan ceramah-ceramah tentangnya, setidaknya hari ini kita pingin nge-refresh lagi semangat kita untuk melawan ego. Melawan ego itu dalam kehidupan kita tuh banyak macam, teman-teman. Baik, teman-teman, yang pertama, melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih, mengakui bahwa kita itu salah, itu berat. Dan yang apa yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur, di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh sebenarnya salah. Tapi nggak pingin ngaku. Nah, itu tuh, biasanya itu yang terjadi, itulah ego. Nah, ada satu kisah yang sangat luar biasa, kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang paling besar antara kaum Muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar dan bisa dibilang perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sudah kayak nggak ada lagi perang-perang yang sulit. Inilah perang Khaybar. Perang Khaybar. Setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi dari orang Yahudi itu. Siapa namanya? Yakni Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar. Pamannya terbunuh dalam perang Khaybar. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga bisa dibilang ia ini sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia karena dia ini adalah anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia. Dan Sofia waktu itu komen nih dalam postingan nih. Kalau misalkan di dalam postingan gitu ya kayaknya. Jadinya begini nih kata Sofia. Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Kata beliau seperti itu, kata Sofia. Gimana enggak? Sofia bilang seperti itu. Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh, keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi, Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia yang lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi aja nggak mau, apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja nggak mau, maka kayak sekarang tuh ya, kalau Nabi request mau follow tuh pasti di-block gitu. Jadi bener-bener nih ya, Sofia lagi marah banget, semarah-marahnya, lagi baper banget, baper berat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi benci banget, sebenci-bencinya, dan lagi sedih, sesedih-sedihnya. Karena apa tadi? Saudara-saudaranya terbunuh. Gimana nggak sedih? Kehilangan satu keluarga aja itu, kehilangan satu orang itu kadang udah sedih ya. Apalagi ini satu keluarga. Ya termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya. Ayahnya dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf pada Sophia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim terhadap keluarga Sofia? Tidak. Karena ini adalah perang. Jika dalam perang itu adanya dibunuh atau membunuh. Adanya menang atau kalah. Dan yang kalah biasanya terbunuh. Tapi Nabi tidak punya ego dalam dirinya. Beliau datang minta maaf kepada Sofia, masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah memberikan kesempatan kepada ayahmu, tapi beliau menolak. Beliau malah menyerang kami. Beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan minta maaf, menjelaskan minta maafnya. Menjelaskan lagi minta maaf terus menerus seperti itu sampai akhirnya luluh hati Sofia dan tiba-tiba Sofia menjadi jatuh hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat luar biasa ya Nabi dalam minta maaf. Bukan maaf ya langsung pergi. Biasanya kita seperti itu ya. Kalau ada salah maaf ya. Oh, udah dia mau mau memaafkan atau enggak ya udah terserah. Yang penting kita sudah minta maaf. Kadang itu yang biasanya terjadi ya. Kalau Nabi, enggak, beliau enggak seperti itu. Beliau minta maaf sampai Sofia jatuh hati kepada beliau. Gimana tuh coba caranya? Dari orang yang awalnya benci banget, haters banget, sehingga kata Sofia, beliau terus meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, meminta maaf dan menjelaskan, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Yang tadi ngomongnya, Muhammad adalah orang yang paling aku benci, sekarang menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Ini luar biasa ya. Inilah luar biasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy, malah orang yang lagi haters haters banget jadi followers dan fans berat. Bukan fans lagi ya namanya, loversnya, pecintanya. Ini artinya ada pelajaran gimana cara melawan ego. Mengakui bahwa kita salah walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau nggak salah. Namanya perang ya tadi pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis secara lengkapnya cerita tentang perang Khaybar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu sebenarnya udah toleran banget nih. Udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang nggak harus perang deh. Udah kita damai aja, tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak bisa dihindari terjadilah itu perang Khaybar. Kalau kita baca kronologi sepanjangnya perang Khaybar pasti akan seperti itu. Tapi dalam kondisi Nabi nggak bersalah, Nabi nggak zalim, Nabi nggak pernah mencurangi orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita ini nggak seperti Nabi ya, nggak suci Nabi, kita yang maksum ini pasti ada salahnya. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah itu orang lain, yang pertama salah itu mungkin teman kita, salah ngomong, salah sikap, atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana ya. Cuman diem doang, kadang diem juga kita baper. Ini dia nih ngapa ini? Dia nih diamnya ngapa ya? Biasanya kita seperti itu. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu mungkin pernah terjadi juga. Mungkin ada baper-baper yang dulu. Jadilah dia akumulasikan jadi ramai. Emang sih dia dulu tuh dari dulu tuh kayak gini dibawa yang dulu-dulu tuh. Padahal katanya dulu itu masalah dulu udah dimaafin ya. Tapi dibawa lagi, dibawa lagi. Nah, ini artinya kalau Nabi aja yang nggak bersalah datang minta maaf duluan dan meminta maafnya itu nggak sama sekali, nggak cuman sekali loh, berjam-jam. Kalau kata periwayat cerita itu berjam-jam Nabi minta maaf sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya nggak mau melihat, nggak mau melihat ke arah Nabi, yang tadinya nggak mau senyum mulai matanya sedikit mau melotot, nggak yang tadinya awalnya melotot lagi terus agak redup lototnya. Kemudian akhirnya lama kelamaan karena Nabi terus menerus minta maaf, Sofia ini mulai antusias. Lama-lama Sofia tersenyum dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan karena akhlaknya yang luar biasa, tapi karena tulusnya Nabi dalam minta maaf. Barulah Sofia jujur mengatakan kepada Nabi, beberapa malam yang lalu saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi dalam mimpi itu rembulan jatuh ke pangkuan saya. Rembulan purnama banget tuh jatuh ke pangkuan Sofia. Lalu saya menceritakan mimpi itu kepada suami saya dipukul sama suami saya ditampar sama suami saya. Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpinya si Sofia. Ketika Sofia mengatakan bahwa saya mimpi rembulan jatuh ke pangkuan saya, maka di situ suaminya bilang, kamu jangan macam-macam. Kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah, maksudnya Muhammad. Padahal Sofia nggak pernah tahu tentang Muhammad. Tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelak Sofia itu akan menjadi salah satu yang mendampingi hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru Sofia ngomong kalau saya mimpi rembulan jatuh ke pangkuan saya, tapi saya masih nggak percaya. Mana mungkin seorang pembunuh suami saya yang akan jadi suami saya, pembunuh ayah saya yang akan menjadi suami saya, yang akan menjadi pendamping hidup saya. Tapi ketika melihat akhlak Nabi, semuanya berubah. Dialah yang paling layak untuk saya. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf itu nggak gampang. Dari tadi ya, dari memaafkan tadi, dari minta maaf tadi. Walaupun gak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisinya itu sangat luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal, al-jaza'u ala qadril musyakkah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngerasa minta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Lebih mudah mana antara meminta maaf atas kesalahan kita dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat? Pasti lebih gampang mengerjakan sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin tapi nggak pernah mau ngaku salah. Nggak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit minta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa minta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya mungkin lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jazau ala qadril musyakkah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada 2 orang yang datang ke masjid, yang satu rumahnya cuma di sebelah masjid, yang satu lagi jauh dari masjid. Kemudian kondisinya hujan, sehingga hujan-hujanan datang ke masjid, dingin, berdiri di saf pertama di belakang imam barengan ya. Tapi pahalanya beda, tergantung apa? Tergantung kesulitan. Yang satu dekat masjid, pahalanya berjamaah. Yang kedua, jauh dari masjid, pahalanya mau jadi berjamaah dan juga effort dia untuk datang ke masjid tadi itu. Begitu juga ketika kita ngerasa dan ada ego yang harus kita lawan, makin berat ego yang harus kita lawan, maka makin besar pula pahala dari ibadah itu. Itu namanya minta yang enggak gampang untuk dilakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang meminta maaf kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, kepada sahabatnya, kalau beliau pernah menyakiti mereka. Buktinya apa? Sebelum Nabi wafat, Dalam kondisi sakit berat, Nabi itu lagi meriang, lagi gigil. Tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang gemetar gitu. Nggak kuat berdiri. Nabi berdiri di atas mimbar, di depan mimbar. Nabi mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah menyakiti kalian sebelum ini, maka maafkanlah aku. Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang. Karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir." Bayangkan, Rasul mengatakan itu di depan mimbar, di depan para sahabatnya. Oh, itu luar biasa itu. Seorang nabi yang jasanya itu sudah lebih daripada ibu ke anaknya, kan? Jasa ibu ke anak itu kan masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak itu jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, khususnya pada umatnya, ya. Bahkan nanti lebih lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhir ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati kita nih, pingin satu kuburan berdua gitu ya. Nanti begitu bangkit tetap aja nggak akan menolong, nggak akan saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal, kenal nggak sebenarnya? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur, baru dihidupkan kembali, kita ngelihat ke sebelahnya ada dia nih di sebelahnya ya. Ada istri kita atau pasangan kita. Pasangan kita banget tuh ya, bukan mantan. Emang dia istri kita atau suami kita gitu ya. Nggak ada dendam sebelumnya. Masih ada rasa kasih sayang sebenarnya dalam hati. Namun pas ketika dibangkitkan dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita tuh nggak mikirin untuk menolong dia. Pergi aja sendiri. Dia juga gitu, pergi aja sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nin yughni. Hari ketika seorang ibu, ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuma satu orang yang peduli di hari itu kepada kita, yakni siapa? Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng-geng kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi yang paling sibuk di hari itu nyari-nyari kita terus, minta ke ya Allah. Minta, minta ke Allah, ya Allah selamatkanlah si dia. Nyari lagi nih, ya Allah selamatkanlah dia. Lagi tuh, terus gitu aja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu yang paling berjasa nanti. Bahkan sampai seterusnya. Jadi walaupun kayak kalaupun beliau pernah menyakiti, ya udah itu sebenarnya hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau itu kalau beliau pun pernah menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar yang telah dilakukan oleh beliau, dan nggak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti nggak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf. Bayangin seorang Rasul, utusan Allah, kasih Allah minta maaf pada umatnya. Terus siapa kita? Sebagai suami harus ego minta maaf pada istri. Apa kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego minta maaf pada suaminya? Apa kita lebih mulia daripada Rasulullah? Minta maaf pada orang tua, meminta maaf pada anak, meminta maaf pada mertua, teman, dan seterusnya. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang sempurna? Tapi beliau tetap minta maaf pada umatnya, dan kita nggak mau minta maaf sama orang yang mungkin pernah kita salah dengan dia. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah, padahal Nabi kalau ingin minta maaf ya bisa aja gitu mentionnya, mention aja lah sosmed gitu ya, kalau mungkin ada ke sosmed zaman dulu, nggak usah gitu harus ketemu orang-orang yang salah gitu ya kan, tinggal add aja siapa nih yang oh nih saya minta maaf nih, add ini gitu kan. Nabi bisa aja telepon, Nabi bisa aja pesan pribadi, Nabi bisa aja ngutus orang, eh kasih tahu dia nih saya minta maaf, atau suruh ngumumin aja kayak kayak ke Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah sedang sakit. Beliau berpesan, minta maaf kalau ada salah kepada kita semua. Kan bisa gitu ya kan? Tapi saking seriusnya Nabi dalam minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan sakit. Yang membuat beliau wafat loh. Ini sakitnya bukan sakit main-main. Ini sakit yang membuat beliau wafat. Berarti sakitnya sakit keras banget nih. Tapi beliau masih sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, "Maafkanlah aku, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, dan kalau kalian sulit menerima permintaan maafku, maka balaslah sesuai dengan hak kalian." Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu bernama Ukaisyah berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan mengambil qisas." Bayangkan seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi, Ukaisyah. Bahkan Nabi ini adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat-sahabat di situ. Para sahabat jelas kaget semua. Ukaisyah kok tega banget sama Nabi? Nggak ngelihat Nabi lagi sakit keras, dan itu kekasih mereka semua. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa umi anta ya Rasulullah. Engkau lebih kami cintai daripada semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, "Ya Rasulullah, saya menuntut qisas karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang membawa apa mengendarai apa? Nggak sengaja ya, kena pas mengendarai unta, pas ngangkat kayak cambukannya gitu ya. Diinin ke unta gitu kan, kena Ukasyah, Nabi langsung dipapah, meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya, wahai Ukasyah, ambil hakmu," kata Nabi. Masya Allah, pas lagi sakit tuh, kita aja kadang kalau sakit mau ngomong aja, kalau saya ya, kalau udah sakit demam, ngomong aja kadang tuh udah nggak mampu ya kayaknya. Ini sakit berat yang bahkan itu membuat Rasulullah wafat. Beliau masih minta maaf, masih sempat naik ke mimbar untuk minta maaf kepada sahabat-sahabatnya. Sama sekali Nabi itu nggak merasa Ukasyah ini cuman nggak gitu-gitu amat ya. Ukasyah, saya ini kan lagi sakit. Enggak, Ukasyah, kamu nggak ngelihat nih wajah saya pucat nuh. Ah, enggak kayak gitu Nabi itu. Tega banget sih kamu sama aku ya. Mungkin kalau kita gitu ngomongnya ya. Enggak sama sekali. Ini Rasulullah tulus banget dalam minta maaf. Kalau kita kan ya, kalau minta maaf tuh basa-basi kadang ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu ya. Biasanya kayak gitu, malah membanding-bandingkan salah. Agak-agak kurang tulus, modus banget kalau kita Maya. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasyah minta kisah, nah Rasulullah turun dan Rasulullah bilang, "Tolong ambilkan cemeti." Cemeti itu biasanya untuk cambuk ini ya, cambuk unta itu biasanya untuk Ukasyah katanya. Diambilkan oleh sahabat, terus Ukasyah pegang itu. Kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju, bayangkan." Ukasyah berani bilang seperti itu di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabat-sahabat yang lain. Nabi waktu itu pakai baju tebal karena beliau sangat meriang. Beliau lagi sakit yang sesakit-sakitnya. Kata Ukasyah, "Waktu itu saya nggak pakai baju." Nabi langsung membuka bajunya. Beliau nggak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, biar saya aja yang gantiin engkau." "Ya Ukasyah, aku aja yang gantiin Rasulullah. Kalau kamu mau menambahin, tambahin aja 10 kali lipat. Tapi jangan Rasulullah. Kami aja yang ganti Rasulullah." Banyak yang jadi relawan, pingin gantiin posisi Nabi. Abu Bakar, Umar, semuanya pingin gantiin. Ukasyah diam dan Nabi mengatakan, "Tidak, itu adalah kewajiban aku untuk Ukasyah. Itu hak Ukasyah. Minggir." Pada minggir semuanya, nangis tuh sahabat-sahabat melihat Nabi diperlakukan gitu. Seandainya boleh tuh, udah digebukin tuh Ukasyah sama para sahabat. Cuman kan nggak boleh ya, karena itu haknya Ukasyah. Ya padahal sebenarnya semuanya pada sebel tuh semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow, kita semuanya kita block aja si Ukasyah nih. Nggak boleh ngomong sama Ukasyah kalau sekarang tuh mungkin kayak gitu ya. Pada ngompor-ngomporin gitu ya. Ukasyah diam aja tuh. Nabi membuka bajunya, nggak pakai baju sama sekali, sehingga kelihatan kulit beliau yang sangat bersih, badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit ya, karena beliau memang lagi sakit. Lalu Ukasyah mendekat, Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasyah, cemetinya langsung dipeluk oleh Ukasyah. Dicium punggungnya Nabi oleh Ukasyah. Nabi kaget, "Ukasyah ada apa? Ukasyah ada apa?" Sahabat juga kaget, ini apa-apaan sih Ukasyah nih? Kaget, tadi bilangnya mau mencambuk, kok tiba-tiba malah meluk. Kaget gitu ya. Jangan-jangan kalau zaman sekarang tuh bahaya itu ya. Gak boleh itu kalau zaman sekarang itu ya. Cuman karena ini terjadi di zaman Rasul, dan Rasul itu lebih dicintai oleh sahabat-sahabatnya ketimbang orang tuanya, ketimbang pasangannya, maka hal itu wajar malah pada rebutan ya kalau untuk memeluk Rasul tuh. Oh, ternyata Ukasya ini malah memeluk Nabi, erat banget nih. Terus kata Ukasya, "Ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari sudah saya lupakan. Itu mah nggak penting. Kalau Nabi mau cambuk saya lagi 1.000 kali, nggak masalah bagi saya," kata Ukasya, karena beliau sangat mencintai Rasulullah. "Saya hanya pingin kali ini, karena Nabi bilang ini pertemuan terakhir kali. Maka untuk terakhir kali, saya pingin menyentuh kulit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Itu caranya Ukasya supaya bisa mendapatkan pelukan Rasulullah dan bisa menyentuh kulit Nabi. Tapi kan nggak gitu-gitu amat ya harusnya. Kalau kita ya nggak usah gitu-gitu amat ya kali ya. Ini agak-agak unik nih caranya. Sekarang jangan kayak gitu ya mungkinnya. Cuman Allahu a'lam, kondisi waktu itu kan ya jangan menjudge sejarah lah. Yang jelas Ukasya meluk, terus Nabi mengatakan, "Kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka Allah haramkan dari api neraka." Yang lain pada heboh nih, langsung, "Oh ya udah ikutan ikutan gitu ya." Heboh semua kan. Pada ikutan meluk Nabi sambil meluk. Mungkin kalau sekarang tuh ya ada yang sambil selfie gitu ya. Pengen update status gitu kan. Kalau zaman sekarang ya, nggak lupa kemana-mana bawa handphone, sadar
0: Betul,
1: kamera banget.
0: betul,
1: Lihat
0: betul, betul.
1: gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serius minta maaf. Padahal salah apa sebenarnya Nabi kepada umatnya? Kalaupun ada juga nggak sengaja, lagian jasa beliau itu jauh lebih besar. Tapi masih mau minta maaf, dan minta maafnya itu bukan nunggu sembuh dari sakit, bukan nunggu sehat. Dalam keadaan sakit keras juga beliau datangin orang untuk minta maaf. Artinya seandainya Ukasyah nggak ada di tempat itu, nggak ada di majelis itu, pasti Rasul langsung datangin tuh Ukasyah. Mau di mana, di rumahnya pun tetap didatangin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ditelepon, didatangin orangnya, ya. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Apa yang membuat Nabi begitu luar biasa bisa melawan ego beliau? Iman. Obat ego itu adalah iman. Karena beliau yakin semua yang terjadi di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, dan di atas dipertanggungjawabkan itu ada satu hal lagi, karena minta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Makanya ada istilah di ajlika Rabbi, jadikan semuanya yang kita lakukan ini untukmu ya Allah. Kalau karena Allah, agak-agak mainstream ya, bahasanya agak kurang berasa. Untukmu ya Allah. Jadi kita meminta maaf karena saya harus melawan ego. Saya minta maaf ini untukmu ya Allah. Saya minta maaf. Ini untukmu ya Allah saya memaafkan. Ini untukmu ya Allah saya menahan amarah. Ini untukmu ya Allah. Ini untukmu, ini untukmu. Semua yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini tuh coba kita niatkan untukmu ya Allah. Karena kalau bukan karena engkau, saya nggak akan sanggup melakukan ini. Nah, itu. Coba niatkan seperti itu. Jadi bukan untuk suami, bukan untuk teman, bukan untuk orang tua, mertua, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Coba niatkan itu. Insya Allah akan lebih ringan. Kadang-kadang ya, yang membuat kita ego dan ngerasa berat tuh, kan ngerasa bahwa ini untuk orang itu ya, dia tuh kan udah jahat gitu ya ke saya. Terus saya maafin enak banget gitu kan. Kadang biasa muncul tuh. Kayak gitu tuh pingin di dalam hati kita. Kalau untuk dia, kita ngerasa agak-agak kayak rugi gitu ya kalau kita yang minta maaf. Tapi kalau untuk Allah, insya Allah, ini untukmu ya Allah, saya melakukan hal yang berat kayak gini. Niatkan untuk Allah, bukan untuk orangnya. Maka insya Allah, Allah akan melapangkan dada kita. Minta maaf gitu ya. Terus ada lagi kisah serius dalam meminta maaf tuh ya. Kalau kita baca sejarah sahabat, teman-teman, ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita di antara mereka. Baper-baperan tuh ada ternyata di zaman sahabat. Terus ada yang kayak diam-diaman, ada yang putus kontak, ada yang ditolak berkali-kali, ditelepon ditolak. Mungkin kalau zaman dulu ya, kalau udah ada telepon ditolak. Ditolak. Ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu. Walaupun mungkin analoginya analogi kekinian ya. Karena tadi saya bilang telepon tadi. Tapi kayak gitu adegannya di zaman dulu. Padahal mereka itu sebenarnya orang-orang soleh. Cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya tuh gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita kan bapernya lama nih. Kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah pendiri Bani Umayyah dan juga Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu sahabat Nabi yang kalau sholatnya itu paling lama loh. Saking lamanya dia sholat bahkan sampai merpati itu hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Saking lamanya beliau sholat. Jadi kalau dia sholat duha tuh ya, merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu. Saking lamanya berdiri itu, merpati kan nggak mungkin hinggap di atas kepala kita kan. Kalau kita berdirinya baru setengah jam, ya masih masih curiga gitu kan. Ini manusia apa bukan ya? Oh bukan nih, patung nih. Manusia, patung nih. Masih debat gitu ya. Merpati mungkin debat itu ya kalau ini sampai lebih berjam-jam gitu kan. Debat itu pasti di Merpati nih. Pas udah lama beberapa jam Merpati jadi ragu. Kata saya, dia patung ya atau manusia? Buktinya dari tadi dia ini nggak gerak-gerak nih. Kata dia kan, kata Merpati tadi itu. Kalau gerak kedip aja itu kan ya pastilah, pasti kedip ya namanya manusia ya kan. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah itu katanya tuh nggak berkedip. Dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah cerita. Jadi nggak melotot juga sih ya, nggak melotot gini juga ya. Kalau melotot gini kan ngeri juga orang-orang lihatnya. Oke, karena kalau melotot tuh ya nggak berkedip kan berat juga ya, matanya mungkin jadi agak merah gitu kan, ngelihat ke bawah tapi nggak berkedip dan lama banget tuh berdirinya sampai merpatinya tadi tuh ya. Cuman lewat terbang-terbang terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah bin Zubair. Melirik-melirik, ini manusia ya, manusia kan ini kan, manusia nggak sih, kata kata merpati itu ya, kok nggak gerak-gerak dari tadi, ah cobalah naik, naiklah ke atas kepalanya, tapi langsung terbang lagi, naik terbang lagi, naik lagi ke atas kepalanya, terbang lagi, lama-lama benar-benar nggak bergerak tuh hingga

diambil sama mereka pekerjanya Muawiyah. Mereka curang, mereka zalim dan seterusnya. Akhirnya Abdullah marah ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam. Jadi gubernur di Suriah, dikirim surat sama Abdullah. Dulu kan belum ada email segala macam ya. Jadi surat dulu. Suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? Ya Ibna Aqilatil Akbat. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Bayangkan, menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun yang pernah memakan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya Aqilatul Akbat, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Pekerja kamu itu zalim, bla bla bla. Dia marah, dia ngomel, kata Abdullah. Muawiyah membaca surat itu menangis sedih. Karena apa ibunya dibawa-bawa? Padahal ibunya sudah masuk Islam dan sudah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan keamaran Abdullah, nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyahnya ibunya. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Muawiyah sedih. Dalam sedihnya itu dia balas suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibna Zatin Nitaqin wa Ibna Hawarir Rasul. Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah. Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar. Putri dari Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Kakaknya, tetehnya Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Nitaqin. Perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain gitu ya. Dulu kan nggak ada ikat pinggang kayak sekarang ya kayaknya. Dulu dari kain disobek gitu jadi dua bagian, satu lagi dipakainya, satu lagi dipakai untuk ngikat bawaannya Nabi. Maka sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Zatin Nitaqin. Perempuan yang membuat dua ikat pinggang bahwa dia itu berjasa dalam hijrahnya Nabi. Celaan Abdullah kepada Muawiyah tadi itu dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah. Wahai anak seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang dan seorang anak laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa itu Hawari? Penolong. Yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi, yang pasang badan untuk Nabi, puji-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya, seterusnya. Saya akan ganti rugi, kata Muawiyah di dalam suratnya. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar, baper dia, menangis gitu ya. Aduh, saya salah ngomong nih, saya udah zolim nih, saya sudah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil untanya berangkat ke Suriah. Bayangkan dari Madinah. Hari itu dia terima surat. Hari itu juga beliau langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Segitu seriusnya sahabat untuk meminta maaf kepada orang lain. Kan bisa aja sebenarnya balas suratnya. Ngirim aja surat kayak tadi tuh. Pertama dia ngirim surat. Bisa aja tadi tuh. Pesan pribadi gitu kan bisa ya. DM-DM-an kalau sekarang mah ya. Ngapain harus ketemu sama orang? Kan nggak mungkin, nggak harus seperti itu. Tapi seserius itulah mereka dalam minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Nggak cukup dengan pesan pribadi, nggak cukup dengan ngirim surat, nggak cukup dengan utusan, ngirim utusan, nggak cukup dengan sekedar telepon. Datangin orangnya langsung. Bayangin Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya luar biasa. Jauh banget, bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar meminta maaf aja gara-gara kasus tadi. Jalan sendiri itu ya, nggak mau dipakai rombongan tuh. Abdullah bin Zubair tuh sendiri dia pergi ke Muawiyah. Ketika datang, ya Muawiyah, saya zolim. Saya sudah zolim dengan kata-kata saya. Maafkanlah saya, maafkanlah saya. Gitu terus ngomong, maafkanlah saya, maafkanlah saya. Sampai berkali-kali. Kenapa dia begitu serius minta maaf? Karena dia yakin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datangin Muawiyah. Dia minta maaf kepada Muawiyah. Sudah cukup segitu doang? Datang dengan jarak yang jauh? Belum.
Ditambah lagi dengan apa? Teman-teman, Abdullah mengatakan,

0: Sebagai bentuk keseriusan saya, meminta maaf, wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya yang berada di sebelah kebun Anda untuk kamu semua. Bayangkan, segitu seriusnya sahabat dalam meminta maaf. Itu yang mungkin nggak bisa kita kita contoh di kehidupan sekali hari ini ya. Oke, yang kedua, ego untuk memaafkan. Kalau yang pertama tadi ego untuk minta maaf, ini aja berat ya. Apalagi yang kedua nih, berat lagi. Ego memaafkan. Cuma insya Allah kalau orang yang datang minta maaf itu kayak Nabi, siapa yang nggak akan memaafkan ya? Kalau yang datang minta maaf itu kayak Abdullah sampai ngehadiahin satu kebun tuh pasti dimaafin lah ya. Nggak mungkin lah, nggak kan? Maka siapa sih yang sulit memaafkan? Ya masalahnya kadang-kadang kita dua-duanya ego nih, kadang nggak merasa bersalah gitu ya. Padahal sebenarnya udah merasa bersalah tapi nggak mau ngomong. Nah itu kadang itu yang terjadi. Nggak serius, nggak kayak Nabi ngebujuk sampai Sofia yang marah jadi malah cinta kepada Nabi. Kan itu berarti usaha Nabi luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang minta maaf secukupnya. Cuma satu kata maaf, udah gitu doang ya kan. Kalau Nabi maafin ya Sofia, maafin ya, maafin, maafin, maafin. Sampai Sofia akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Abdullah maafin ya Muawiyah. Saya hadiahin ini kebun saya ke saking seriusnya minta maaf gitu cara minta maaf untuk melawan ego tadi tuh bukan sekedar udah maafin ya udah sekedar nggak benar-benar dia serius dan merasa harus menebus kesalahannya ini namanya minta maaf dia sampai segitunya yakinnya sampai tadi tuh di kebunnya dikasih kalau orang minta maaf kayak gini nih maka bagi yang merasa terzolimi juga akan lebih ringan memaafkan. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kitanya? Nggak serius-serius amat, nggak kayak Nabi, nggak kayak Abdullah, nggak kayak cerita-cerita yang lain. Gimana cara kita memaafkan dia? Padahal kita ngerasa dia kayak belum serius memaafkan, minta maaf. Bahkan belum meminta maaf, ada juga kisah yang luar biasa saya baca ya. Saya pernah baca kisah ini, yakni kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Muhammad itu mengatakan Nabi Yusuf itu sebagai keluarganya Yusuf ini sebagai 12 bulan dan Nabi Yusuf itu dimisalkan sebagai bulan Ramadan. Karena Yakub itu mencintai semua anak-anak beliau. Tapi Yusuf ini beda, istimewa banget. Kenapa? Karena memang dia istimewa, akhlaknya itu luar biasa di atas rata-rata. Salah satu adegannya ya kita tahu, Nabi Yusuf dizalimi oleh kakaknya, difitnah, dihina, dicuekin, nggak dibawa. Kalau mereka ada acara bareng itu ya. Yusuf ditinggal tuh nggak dibawa. Pokoknya Yusuf dicurangin oleh kakaknya sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga nggak tenggelam gitu ya tapi ini dalam sumurnya nggak bisa naik ke atas dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun kelas 1 SD bayangkan udah dirundung gitu dilempar ke dalam sumur bajunya diganti baju yang asli dilumurin darah palsu dari darah hewan terus dibawa kepada Yakub bapaknya Yusuf. Dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas tadi oleh saudara-saudaranya. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya. Nggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu tuh siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih kakak-kakaknya balik lagi ke sumur itu melihat Yusuf masih hidup. Apa enggak gitu kan? Ternyata dia masih hidup, ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas dari sumur itu tadi, menjualnya kepada para musafir. Bayangkan, makarnya kakak-kakak Yusuf. Sudah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dari ayahnya, sekarang malah dijual kepada musafir, jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya justru kakak-kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya mereka sepakat ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah ketahuan kalau kita bohong mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin gimana caranya ya kita jual tadi ke dagang-dagang yang lewat karavan dagang yang lewat lewat sekelompok karavan dagang Yusuf diikat kemudian mereka bilang ini ada budak harganya bagus nih murah tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli, kata kata kakaknya Yusuf tuh. Akhirnya orang kaya tadi tuh yang berdagang itu melihat Yusuf, oh kan Yusuf kan memang cantik, cantik tampan ya. Maka langsung dibeli dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli mau dibawa kakak-kakaknya, diam aja melepaskan adiknya kayak garing gitu, ekspresinya kayak flat gitu, nggak ada ekspresi sedih sama sekali, nggak ada rasa kasihan sedih itu nggak ada. Maka inilah kemudian Yusuf Dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang tadi, karavan tadi, Yusuf bilang, "Tuan," kepada pedagang yang paling kaya tadi itu, "bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang sudah menjual saya?" Kata Yusuf seperti itu. Dia nggak mau bilang mereka itu kakaknya. Kenapa? Kalau mereka, kalau Yusuf bilang ini kakaknya, maka takutnya nanti malah kakak-kakaknya itu digebukin, dibilang jahat, ya. Nggak mau dia tuh. Yusuf masih menjaga aib mereka. Kalau dia bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih ini kakak? Akhirnya nggak dijual. Kan jadi gitu ya. Nggak jadi tuh dijual Yusuf tuh. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuan? Kata Tuannya, ini boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf kepada kakaknya satu persatu. Hafizakumullah wa intayyatumni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian menelantarkan saya. Semoga Allah memeliharakan kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Itu Yusuf, Nabi Yusuf mendoakan yang telah mendolimi dia. Maka sahabat-sahabatku semua, teman-teman semua, dari beberapa kisah tadi, dari tiga kisah tadi itu ya, mudah-mudahan kita bisa berkiblat, kita bisa berkiprah kepada kisah-kisah yang sudah saya jelaskan tadi, yang pernah terjadi di zaman-zaman sahabat Nabi, bahwa memaafkan dan juga minta maaf itu janganlah kita tunda, jangan kita besarkan ego-ego kita, karena yakinlah nanti di sana, nanti di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh apa kegiatan kita, apa amal kita, apa ibadah kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka dari itu marilah kita, apabila kita merasa ada salah kepada orang lain, maka langsung minta maaf. Jangan ditunda-tunda, apalagi sampai berbulan-bulan lamanya. Apalagi sampai nggak pernah berteguran. Janganlah seperti itu. Kalau perlu datangin tadi itu. Kalau perlu kasih kebun, kasih mobil, kasih rumah. Ini saya berharap jadi ada yang salah sama saya gitu kak ya, jadi ada yang ngasih saya rumah atau mobil atau kebun gitu kan. Nah, mungkin itulah, nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin dari kisah-kisah sedikit dari para sahabat kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran bahwa memaafkan dan juga minta maaf itu ternyata penting banget nih untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk ibadah kita. Karena kalau kita mau memaafkan orang lain, insya Allah orang lain juga akan memaafkan kita. Jika kita ingin terbuka, kita buang ego kita, maka orang lain pasti akan baik dengan kita. Nah, mungkinlah itu yang bisa saya
1: Ya,
0: sampaikan.
1: baik.
0: Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek
1: Baik,
0: balikan.
1: terima kasih Pak Khoirman dari apa yang sudah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, bagaimana kita bisa belajar sabar untuk bisa memaafkan dan menjaga hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya ya Bapak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan ikuti Warta Pagi selanjutnya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: akan menjadi penyiar. Dan tapi yang jelas ini perasaan yang luar biasa lah menjadi penyiar. Memang sehari-hari saya menjadi ketua DPRD, sering memimpin rapat, tapi kalau dengan penyiaran ini agak berbeda. Jadi ya ada rasa berbeda lah dalam situasi seperti ini.
1: Kahutlah, di sini sudah diisi oleh tenaga-tenaga kesehatan dari RSUD MT Hajaman, dari Puskesmas Kabupaten Sanggau, bagi warga rentan yang terdiri dari anak-anak, kemudian ibu hamil, dan lansia.
2: Warta pagi selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan layanan kesehatan untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau dan kabut asap, imbas kebakaran hutan dan lahan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan persiapan dilakukan secara berjenjang mulai dari rumah sakit hingga puskesmas dan fasilitas kesehatan di desa serta dusun. Ia menjelaskan RSUD MT Hajaman telah menyiapkan tempat khusus bagi pasien yang terdampak kabut asap. Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, ISPA maupun membutuhkan bantuan oksigen. Selain itu juga pemerintah mengantisipasi penyakit lain yang berpotensi muncul selama kemarau, salah satunya diare yang menjadi perhatian dalam kesiapan pelayanan kesehatan. Ia juga memastikan fasilitas kesehatan di setiap jenjang siap menangani masyarakat yang terdampak kemarau dan kabut asap. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan penanganan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan juga berjenjang. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Henrikus Hengki merasakan pengalaman berbeda saat dipercaya menjadi pembaca berita di Radio Republik Indonesia Sanggau. Berbeda dari rutinitasnya memimpin rapat, ia mengaku mendapat kesan tersendiri ketika berada di balik mikrofon sebagai pembaca berita.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henrikus Hengki, menjadi pembaca berita Buletin Radio Republik Indonesia Sanggau dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Usai membacakan Buletin Warta Sanggau, Henrikus Hengki mengaku ini merupakan pengalaman berbeda dari yang biasa ia lakoni sebagai Ketua DPRD. Sebelumnya, ia mengaku membaca naskah hanya pada beberapa poin saja. Namun, ketika menjadi presenter, ia harus membacakan secara utuh naskah berita tersebut. Henrikus Hengki mengatakan, menjadi seorang pembaca berita adalah profesi yang menarik karena tidak semua orang berkesempatan menekuni dunia broadcasting di radio. Ia berharap pada hari ulang tahun ke-81 ini, lebih banyak lagi generasi muda Sanggau yang tertarik pada dunia broadcasting dan bisa menjadikan RRI sebagai sarana pembelajaran.
0: Ini pengalaman pertama dan ini baru pertama kali saya menjadi penyiar, dan tapi yang jelas ini perasaan yang luar biasa lah menjadi penyiar. Memang sehari-hari saya menjadi ketua DPRD, sering memimpin rapat, tapi kalau dengan penyiaran ini agak berbeda. Jadi ya ada rasa berbeda lah dalam situasi seperti ini. Kepada RRI menyambut Hari Radio yang ke-81, semoga RRI ini tetap jaya, tetap menjadi saluran yang baik bagi masyarakat di Indonesia, bahkan di Kabupaten Sanggau, khususnya Kabupaten Sanggau.
3: Pada kesempatan tersebut, Henrikus Hengki juga berharap agar RRI Sanggau terus memberitakan informasi yang baik, benar, dan mampu menangkal hoax yang beredar di masyarakat. Ia berharap RRI bisa menjadi rujukan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, Polsek Toba, Polres Sanggau menyalurkan 2.400 liter air bersih kepada masyarakat Dusun Belungai Dalam, Desa Belungai Dalam, Kecamatan Toba yang mengalami keterbatasan air akibat kemarau panjang. Kapolsek Toba, Ibtu Arnold Rocky Montolalu mengatakan, bantuan tersebut memberikan bentuk kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan air bersih tersebut dibagikan secara langsung kepada masyarakat menggunakan galon, ken, dan berbagai wadah penampung milik warga. Pola penyaluran ini dilakukan agar bantuan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepedulian tersebut terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk memberikan pelayanan secara nyata. Pendengar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan beras di daerahnya aman hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut didukung oleh ketersediaan hasil panen, pasokan bulog yang memadai, serta mekanisme pasar yang berjalan dengan stabil.
4: Ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau hingga akhir tahun dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan perbandingan data sementara hasil panen hingga April 2026 dan ketersediaan stok bulog menunjukkan pasokan beras masih aman. Ia menyampaikan ketersediaan beras juga didukung oleh stok yang disiapkan bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Menurutnya, selain ketersediaan stok pemerintah, mekanisme pasar juga tetap berjalan dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
5: Dari data sementara, kalau kita bandingkan 24-25, kemudian hasil panen terakhir sampai dengan April 2026, mudah-mudahan masih cukup beras. Kemudian terkait dengan kebutuhan beras ini, dari bulog memastikan sampai Desember nanti tersedia beras untuk Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau cukup, sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat akan kebutuhan beras ini. Kemudian mekanisme pasar juga mereka selalu ada di pasar. Kemudian perlu diketahui bahwa dari pemerintah pusat juga kelebihan stok.
4: Kubin menegaskan kondisi stok beras nasional yang berada di atas harga ideal turut memperkuat jaminan ketersediaan beras di daerah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Sanggau diharapkan tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan beras hingga akhir tahun. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau Ade Safari memastikan persiapan Sanggau sebagai tuan rumah cabang tenis meja Perprov 2026 telah mencapai sekitar 80%. KONI Sanggau terus mematangkan kesiapan venue dan fasilitas pertandingan meski kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau menjelang pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi Kalimantan Barat tersebut. Ade mengatakan pihaknya masih menunggu arahan KONI Provinsi Kalimantan Barat terkait pelaksanaan pertandingan sembari berharap kondisi udara segera membaik. Sementara itu, masyarakat menyambut positif kepercayaan Sanggau menjadi salah satu lokasi pertandingan dan berharap pemerintah daerah turut melibatkan pelaku UMKM serta masyarakat dalam mendukung Perprov 2026. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, pelaksanaan Poprov diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus membangkitkan semangat olahraga masyarakat di Kabupaten Sanggau. Pendengar, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan mulai mengancam kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Merespon kondisi tersebut, Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga membentuk posko Omor sebagai pusat layanan kesehatan bagi warga terdampak karhutlah.
6: Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kesehatan warga, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Merespon kondisi tersebut, Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga membentuk posko Omor atau One Muhammadiyah One Respon sebagai pusat penanganan dampak karhutlah. Kepala Sekretariat Posko Omor, Triatmaja Budi S. menyebut, layanan kesehatan diprioritaskan bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang terdampak langsung paparan asap. Tak hanya pemeriksaan kesehatan, posko juga menyediakan oksigenasi secara gratis bagi warga maupun petugas yang mengalami gangguan pernapasan setelah melakukan pemadaman di lokasi hotspot. Posko Omor menjadi bentuk respon cepat dan kolaboratif Muhammadiyah dengan menekan dampak karhutlah sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan kesehatan tanpa biaya.
1: Bangun posko untuk menanggulangi dampak dari karhutlah. Di sini sudah diisi oleh tenaga-tenaga kesehatan dari RSUD MT Hajaman, dari Puskesmas Kabupaten Sanggau, bagi warga rentan yang terdiri dari anak-anak, kemudian ibu hamil, dan lansia untuk diperiksa kesehatannya. Dan kami juga ada program berikutnya yaitu oksigenasi. Ini kami berikan secara gratis bagi warga yang terdampak, mungkin dari tim-tim BPBD yang sudah turun ke lapangan berjibaku memadamkan api di hotspot. Mungkin setelah itu mereka balik ke sini, mungkin ada gangguan pernapasan, dan kita bisa berikan dukungan oksigenasi.
6: Tri berharap posko ini dapat menjadi wadah kolaborasi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutlah. Ia juga berharap keberadaan posko Omor mampu membantu menekan dampak kesehatan akibat paparan asap, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Jadi pembaca berita, RRI Ketua DPRD Sanggau pengalaman berbeda. Posko Umur Sanggau perkuat layanan kesehatan Karhutla. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Pontianak.
1: Sintang, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
0: Halo, selamat pagi Fatih.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Baik. Fatih.
1: Selamat pagi rekan-rekan di sana. Terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian Sri Wahyu dan juga Bung L ya, di sana sudah terhubung bersama kami via Zoom meeting. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih yang ada di RRI Pontianak, dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, sehat selalu. Dan untuk di Kabupaten Sintang di pagi hari ini memang belum terlihat titik terang begitu ya. Asap kabut juga masih ada, dan mendung-mendung juga masih ada, tetapi di Kota Sintang meskipun ada mendung belum ada turun hujan rekan Fatih. Untuk kondisi jalan masih terlihat sepi.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan awal Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sanggau kali ini bersama dengan rekan kami Sri Wahyuni.
0: Baik, Fatih, pendengar dan juga teman-teman di wilayah Sabang Merah, di pagi hari ini kabut juga cukup tebal ya, mendung belum ada sang mentari terlihat di luar sana, dan juga beberapa hari ini hanya gerimis aja Fatih, belum ada hujan di Kota Sanggau, tapi bau asapnya masih terasa nih di Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar karena di beberapa tempat gitu ya, seperti di pasar-pasar tradisional itu lumayan padat pagi ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
4: Selamat pagi Patih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas ini berawan ya. Untuk kabut asap ini sudah bercampur juga dengan embun, karena memang kemarin sore dari jam 4 itu mendekati maghrib itu diguyur hujan ya untuk Kota Sambas. Untuk hujannya juga cukup deras begitu Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini masih terpantau cukup aman lancar begitu Patih.
1: Terima kasih rekan L dari Sambas. Kemudian begitupun di Kota Pontianak ya, juga masih berawan cukup tebal juga pendengar, disertai dengan kekaburan udara dan kabut asap. Kelembapan udara ini membuat suhu tinggi nanti akan di siang hari akan terasa seperti 41 derajat Celcius. Tapi untuk saat ini Kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Tengah ya, di RRI Pontianak, dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Dari pusat kota pendengar, di Jalan Rahadi Usman yang pagi ini masih tampak lancar saja pendengar lalu lintasnya. Dan untuk Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas, juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke informasi pertama. Kali ini kita awali dari RRI Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten yang saat ini menjadi prioritas, yaitu di Ketapang dan juga Kuburaya. Karena dua daerah ini memiliki jumlah hotspot atau titik panas terbanyak di Kalbar, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, hingga saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya, yaitu karhutla ada di dua daerah, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Sehingga di kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak yang sangat besar dari bencana kabut asap. Kemudian Ridwan juga menjelaskan, pendengar, sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026 kemarin. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana TNI Sanggau hadirkan sumur bor atasi kekeringan yang terjadi di sana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
0: Baik, pendengar dan juga Al-Fatih, TNI menyiapkan 11 sumur darurat dan juga 17 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Dan Dim Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dizia mengatakan keberadaan sumber air tersebut turut mendukung penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, ketersediaan sumber air ini semakin penting karena kondisi kekeringan telah menyebabkan sejumlah sumber air alami mengalami penurunan, di mana upaya penyediaan sumur tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pemadaman ketika terjadi karhutla. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut membutuhkan langkah untuk menyediakan titik-titik air yang dapat dimanfaatkan di wilayah terdampak. Keberadaan sumber air juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya air di permukaan. Dia menambahkan keterbatasan sumber air saat ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah lokasi karena beberapa embung, kanal, dan parit telah mengering, sementara debit sejumlah sungai juga berada di bawah kondisi normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Sambas di mana masih dengan efek dari kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap kini ganggu pelayaran di perairan Sintete. Selengkapnya disampaikan rekan kami El.
4: Dan Patih dan juga pendengar dan serta juga rekan-rekan, untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pelayaran di perairan Sintete Kabupaten Sambas. Menurutnya jarak pandang akibat pekatnya kabut asap ini membuat kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 4 Sintete ini meminta kepada seluruh nakoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memperketat penerapan prosedur keselamatan pelayaran. Untuk imbauan tersebut ini disampaikan pada Selasa kemarin menyusul kondisi jarak pandang di wilayah perairan yang dilaporkan terbatas. Staf keselamatan pelayaran KSOP Sintete, Faisal, mengatakan kalau untuk jarak pandang di kawasan perairan Sintete kini berada pada kisaran 1 hingga 2 mil laut. Menghadapi kondisi tersebut, para nakhoda diminta untuk meningkatkan pengamatan selama kapal berlayar dan tidak hanya mengandalkan pandangan secara langsung. Lebih lanjut, Faisal juga menyatakan seluruh kapal yang beroperasi di perairan Sintete ini juga perlu memastikan berbagai perangkat navigasi dalam kondisi aktif dan juga dapat digunakan secara optimal. Peralatan seperti Automatic Identification System ataupun juga AIS, radar, kemudian juga binokular serta GPS ini juga perlu dimaksimalkan untuk membantu nakhoda mengetahui posisi kapal dan juga memantau kondisi di sekitar jalur pelayaran. Penggunaan track pelayaran yang sebelumnya juga telah tersimpan pada GPS ini juga dinilai dapat membantu ketika jarak pandang visual mengalami keterbatasan. Selain itu, KSOP Sintete ini juga meminta kepada nakhoda untuk menerapkan kecepatan aman ketika memasuki ataupun juga melintasi alur pelayaran. Kapal juga diminta untuk menjaga jarak aman dengan kapal lain maupun juga perahu nelayan agar memberikan waktu yang cukup dalam mengambil tindakan apabila terdapat objek di depan jalur pelayaran. Faisal juga menambahkan lampu navigasi tetap perlu dinyalakan meskipun kapal berlayar pada siang hari. Nakhoda juga diimbau untuk menggunakan isyarat suara ataupun juga suling untuk memberikan tanda kepada kapal-kapal kecil dan juga perahu yang berada di sekitar jalur pelayaran, terutama ketika jarak pandang sedang terbatas. Itu informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke informasi lainnya pendengar, di mana tim terpadu pantau distribusi Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini terus berupaya memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Tugu Beji Sintang. Ini pada hari Selasa kemarin 8 September 2026. Nah, pengawasan SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi ini mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati, himbauan Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai dengan barcode. Terus tidak boleh mengulang dua kali, tangki harus yang standar sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, ujar Sudomo. Ia menjelaskan penggunaan barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Melalui sistem tersebut diharapkan penyaluran Pertalite dapat lebih terkontrol dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudomo menambahkan, pihak SPBU juga menerapkan pengaturan jumlah pengisian BBM bagi kendaraan dalam kondisi tertentu. Nah, menurutnya, kebijakan pembatasan pengisian dapat dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan ketersediaan stok BBM di SPBU. Untuk jumlah pengisian per kendaraan, kita itu situasional. Kalau kondisinya minyak menipis, langkah-langkah pembatasan itu kami perlukan. Tetapi kalau kondisinya minyak cukup, tentu saja sesuai dengan tangkinya. Ia menerangkan pembatasan tersebut merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan BBM yang ada dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Sintang tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan bahan bakar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini masih akan kami update beberapa informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Informasi Kabar dari Kalbar.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa tumbang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terkuat Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di mana Satgas Karhutla juga sampai tunda ekspos kualitas udara Sanggau karena alat rusak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Baik pendengar, Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla untuk memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten itu. Keputusan itu juga dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan. Namun dikatakan ya, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan atau masih buruk. Perkiraan itu juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat dengan Sanggau. Sedangkan jika berdasarkan EQMS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sekadau, tingkat paparan udara Kabupaten Sanggau pada PM2,5 menunjukkan angka 225 dan angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Sebagai antisipasi di masa tanggap darurat ini, dikatakannya pihaknya juga sudah mengusulkan ke bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengusulkan satu alat, karena bila alat tersebut direalisasikan, maka itu dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih, dan tadi menjawab sedikit dari pendengar kita, karena RRI Antikong sudah berubah nomenklaturnya menjadi RRI Sanggau. Jadi ingin mendengarkan RRI Antikong, bisa mendengarkan di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Terima kasih Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni. Di sana juga penyiarnya diangkut ke Sanggau semua kan?
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sama aja sebenarnya.
0: Betul ya, baik. Masih satu kabupaten juga ya. Terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pendengar di Sambas. Di mana Dandim 1208 Sambas apresiasi kesiapsiagaan penanganan Karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
2: Kesiapsiagaan personel gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas ini mendapatkan apresiasi dari Komandan Kodim 1208 Sambas, dan setelah menerima informasi adanya titik panas ataupun juga hotspot, personel yang terdiri dari TNI, Polri, masyarakat peduli api, serta juga unsur terkait ini langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan. Dengan mengutamakan kecepatan dan koordinasi di lapangan, petugas melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Langkah cepat tersebut ini dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun juga masyarakat. Dandim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dwi Yanto Kusumo MAP ini menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel gabungan yang telah menunjukkan kesiapsiagaan serta semangat dalam menangani Karhutla di Kabupaten Sambas, dan menurutnya sinergi antara TNI, Polri, MPA dan juga unsur terkait ini juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran. Dia juga berharap untuk kerjasama dan juga koordinasi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan sehingga setiap informasi mengenai titik api itu dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, Dandim juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk turut menjaga lingkungan dan juga tidak melakukan pembakaran lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta untuk tidak lengah dan juga segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api ataupun juga indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Respon cepat dari masyarakat dan juga petugas ini dinilai sangat penting untuk mencegah api meluas serta mengurangi potensi kerugian terhadap lingkungan dan juga aktivitas warga. Dan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh unsur ini juga diharapkan nantinya dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di Kabupaten Sambas. Jadi informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini di mana orang tua juga perlu tegas ya untuk atur penggunaan ponsel pada anak. Di tengah maraknya penggunaan ponsel anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak ini membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Dalam hal ini pendengar, Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nuryanti mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak.

0: Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anaknya menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Dan menurut Nia, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten dengan aturan tersebut. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sintang di mana aksi damai ormas Wakil Bupati akui distribusi BBM di Sintang terkendala. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di mana Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas ini menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sintang pada Rabu 9 September 2026. Nah, rencana aksi ini sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi melalui surat pemberitahuan. Dan menyikapi aksi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi pihak Pertamina Depot dan SBM menerima perwakilan massa. Mediasi antara perwakilan ormas, Pertamina dan Perkopimda tersebut berlangsung dengan kondusif. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyambut positif berbagai masukan dan opsi solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Nah, ia menilai aspirasi tersebut lahir dari niat yang baik demi kepentingan warga Sintang yang tengah kesulitan mendapatkan BBM. Nah, tadi telah memberikan masukan, saya pikir apa yang menjadi masukan dari teman-teman saat ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, ujar Florensius Roni usai pertemuan. Roni memaparkan bahwa akar persoalan saat ini terletak pada kendala distribusi. Musim kemarau panjang membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut BBM, sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga satu hari penuh. Merespon masukan dari masyarakat terkait penertiban di tingkat penyalur, Pemkab Sintang berjanji akan segera merumuskan langkah taktis, langsung segera di follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi ataupun dengan surat-surat edaran, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi HS turut menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga kondisivitas keamanan selama menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kapolres, masukan ini sangat krusial bagi Pertamina untuk mengevaluasi fenomena antrian panjang yang meresahkan di berbagai SPBU. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Harapan kedepannya di SPBU sudah tidak ada antrian. Terkait potensi penyimpangan dan pelanggaran distribusi di lapangan, Kapolres memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar. Demikian Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami dan telah menyimak kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti juga dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih kami sampaikan rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas. Herlinda,
2: Sri Wahyudi dan juga rekan L. Terima kasih kembali Fatih.
3: Dan juga Fatih ucapkan selamat hari radio RRI gitu ya, ini besok ya.
0: Betul.
3: RRI gitu ya,
0: akan ada kegiatan apa di Sintang, rekan Herlinda?
2: Untuk kegiatan sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, Fatih.
0: Di Sanggau, rekan Sri Wahyudi?
4: Di Sanggau, memperingati ulangnya RRI, banyak sekali kegiatan di sini, Fatih. Dan juga besok, seperti biasa, kita akan upacara dan juga penyulutan obor.
0: Betul, obor Tri Prasetya sudah menanti kita esok hari ya. Rekan L juga bagaimana di Sambas?
3: Berhubung di Sambas ini kita ngikut Pontianak ya, jadi
0: apa ya?
3: Kita ikut begitu Pati.
0: Kolaborasi lah kita besok ya. Baik, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Demikian pendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.